0: biarlah bininya pendek atau kan dapat mertua kaya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Oh, Mil. Tolong gak Mak belikan micin di warung si Atong tuh.
1: Sabar loh, Mak. Panas nah. Tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh baru cuma di ujung gang. Kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang, Mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya. Pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh? Kalau kita ke kulu kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.
3: Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya baik Mbak Abang, masih dengan saya Mbak Win. Ya, pagi hari ini Mbak Abang ya, bukan Mbak Abang yang lagi mobile di jalan Titi DJ ya. Titi di jalan fokus biasanya Mbak Abang ya. Pagi kan kita nih, pagi-pagi nih Mbak Abang kendaraan pastilah ramai. Mau libur ke, mau apa sih namanya, full aktivitas ya. Ataupun jam-jam sibuk, jam-jam kerja. Nah, jam-jam gini lah nih yang ramai nih. Dari jam 7, ya kan? Sampai lah nanti jam 8. Nah, itu masih ramai itu Mbak Abang. Nah, nanti sore. Siang pun ya ramai Mbak Abang, siang. Nanti balik sekolah, kan? Kemudian nanti jam-jam sore, jam balik kerja. Nah, itulah. Tak heran Mbak Abang. Seputar-seputar gitulah hari-harinya itu kan. Udah kebaca gitu kan. Udah terpetakan lah jam-jam yang namanya jam-jam sibuk, jam-jam macet. Jadi memang harus dipersiapkan, karena kan memang udah tahu nih Mbak Abang jam berapa, kemudian waktunya ya, kemudian juga tempat-tempatnya, lokasi-lokasinya kira-kira mana yang macet. Tapi kadang-kadang pun biasa kata jebak Mbak Abang. Kita nih kadang-kadang apa ya, memperkirakan ya, wah ini di sini jalannya macet nih pasti nih, kita lah cari jalan alternatif. Jalan alternatif pun iya sama gak? Berarti pemikiran orang itu sama ya Mbak Abang ya. Jadi mereka pun cari jalan alternatif pun yang sebagian orang berpikir sama. Akhirnya ternyata macet juga. Apalagi jalan alternatif tuh tidak lebih besar dari jalan yang macet. Jalan utama yang macet tadi itu. Nah itulah akibatnya Mbak Abang ya. Kecuali cari jalan tikus ya. Tapi kalau pakai roda 4 tuh susah. Tapi kalau pakai roda 2, nah itu biasanya sih lebih mudah gitu Mbak Abang. Sat-set tuh sampai ya. Tapi ya biasalah Mbak Abang, namanya kendaraan, volume kendaraan bertambah setiap tahun, ya otomatis bukan apa sih, jalannya tetap tapi volume kendaraannya bertambah. Ya macet gitu. Satu rumah aja misalnya punya kendaraan berapa nih Mbak Abang? Nah, biasanya ada 3. Anaknya 3. Bapak mamanya 5 berarti punya. Jarang ya Mbak Abang yang ada itu, karena kan masing-masing anak ini kan punya kegiatan yang berbeda-beda. Punya kebutuhan, ada yang kerja, ada yang sekolah, yang kuliah kan. Nah, itu yang apa, jadi kebutuhan gitu buat keluarga kita. Nah, karena kalau pinjam meminjam tuh karena ya kondisi saat ini ya, kebutuhan aktivitas meningkat. Nah, itu yang membuat seseorang tuh harus punya 1, 2, 3. Karena dia harus pinjam-meminjam nih. Salah minjam satu, yang satu make gitu. Satu lagi. Nah, pokoknya tempat-timpa lah gitu ya Mbak Abang ya. Kalau mau butuh kendaraan tuh harus pinjam, kan sulit. Jadi harus punya satu-satu. Baiklah Mbak Abang, nanti kita lanjut lagi ya. Di informasi kita pagi hari ini Mbak Abang, dicari tahu. Nah, tapi sebetulnya Mbak Abang, kita balik lagi Mbak Abang ya. Dicari tahu kita nih, nanti saya nak bahas ini Mbak Abang. Kebiasaan kita nih. Nah, kebiasaan kita yang tanpa kita sadari. Nggak sadar kita tuh Mbak Abang. Bahkan kita udah kebiasaan itu ya Mbak Abang. Kita ngeles lagi. Udah orang di dekat kita mengatakan, tadi malam, iya katanya, tada, nah, itu dia, ngeles gitu, mengelak gitu ya. Nah, apakah itu Mbak Abang? Pasti Mbak Abang udah kebayang nih, apa ya yang akan kita bahas nih. Nah, habis ini lah Mbak Abang, satu lagu dulu nih kami hadirkan untuk Mbak Abang, Cinta Terlarang.

Baik Bu Abang, di Cari Tahu Kita Pagi hari ini, tadi saya udah kasih cluenya ya Bu Abang ya. Ini kalau malam nih Bu Abang, nah biasa yang keganggu tuh orang yang di dekat kita, pasangan kita terutama ya. Biasanya mereka gamit kata orang Melayu ya, dicolet gitu ya, dicolet gitu supaya jangan kedengeran gitu karena ndak bisa tidur gitu ya Mbak Abang ya. Nah ini dia, nah mengenai kebiasaan mengorok atau mendengkur nih Mbak Abang, atau mendengkur. Nah ini ternyata Mbak Abang terjadi karena penyempitannya saluran napas, jadi udara yang dipaksa lewat ini membuat jaringan di tenggorokan dan lidah jadi bergetar, jadi udaranya bunyi gitu kan. Nah ada yang kecil, ada gak yang sedang-sedang, ada yang notasinya lebih tinggi ada gak yang menggelegar Mbak Abang ya, ada biasanya kan, ada yang bernada gitu kan. Nah kadang-kadang memang ya Mbak Abang itu hal-hal itu ya tidak perlu jadi apa sih namanya, pertengkaran ataupun perselisihan ya, tapi harusnya jangan dianggap sepele gitu Mbak Abang, karena itu jadi tanda gangguan kesehatan kita. Dan ini juga jangan dianggap sepele karena serius betul Mbak Abang. Nah, mungkin jadi tertawaan, candaan dan sebagainya gitu ya, tapi ternyata ini merupakan salah satu gangguan kesehatan, tanda-tandanya nih ya, karena biasanya orang bilang letih katanya, capek. Jadi biasanya jangankan tidur malam, tidur siang pun biasanya bunyi juga gitu Mbak Abang. Bahkan ya tidur sebentar ya gitu udah bunyi gitu. Itu bisa jadi karena kelelahan salah satunya ya, karena akibat penyempitan saluran napas. Nah biasanya posisi tidur nih Mbak Abang yang membuat seseorang tuh kadang berbunyi gitu ya, ngorok gitu atau mendengkur. Nah ini ada yang posisinya terlentang, nah otomatis gravitasi ini narik lidah ke belakang. Biasanya kalau kita tidur gitu kan terlentang kan, nah otomatis lidah kita ke belakang, tentunya mempersempit saluran napas. Nah bahkan ada yang, mohon maaf nih ya Mbak Abang ya, ada yang ketenganga gitu ya, apa yang mulutnya itu terbuka gitu. Nah itu yang kadang-kadang bunyinya agak nyaring gitu ya Mbak Abang. Nah kemudian juga penyebab umum dari ngorok itu ya obesitas, jadi lemak berlebih kadang di leher, kemudian juga tenggorokan, sehingga jalan napas tuh jadi terganggu otomatis ya. Kemudian juga ada masalah hidung dan juga tenggorokan, biasanya ada alergi, ada sinus ya, atau amandel yang membesar nih Mbak Abang. Ini bisa jadi pemicu peradangan dan otomatis nyumbat saluran napas. Nah kemudian satu hal lagi ya Mbak Abang ya, gaya hidup. Nah ini konsumsi biasanya mengkonsumsi alkohol, kemudian merokok, atau efek obat tidur yang bisa membuat otot tenggorokan tuh terlalu rileks. Nah jadi ada memang beberapa tips ya, atau cara mengatasi kebiasaan rokok, ngorok nih, ngorok ataupun mendengkur. Jangankan manusia Mbak Abang ya, nah meong pun biasa mendengkur kan, kucing mendengkur kalau udah tidur ya. Karena apa? Karena energi yang dikeluarkan kucing itu besar, karena dia kan salah satu hewan nokturnal malam, dan biasanya mereka tuh mungkin kita nganggap hewan malas itu Mbak Abang, ataupun dia sering main. Coba lihat kalau kucing tuh kan sering jalan-jalan. Nah kalau kita ya sering jalan kemana-mana gitu kan capek, dan hewan ini juga biasanya main kejar-kejaran gitu ya. Nah itu yang menguras tenaga atau energi itu ya. Kadang-kadang kucing tuh kalau tidur sebentar ataupun tidur pada malam siang pun biasanya mendengkur, biasanya kan dengkuran kucing. Nah kemudian kalau yang terjadi pada manusia nih Mbak Abang, kebiasaan ngorok, meminimalisir lah ya. Nah bisa ngubah posisi tidur. Nah kalau bisa tidur tuh nyamping ya, karena untuk mencegah lidah tuh jatuh dan menutup tenggorokan. Dan ini juga diajarkan oleh baginda Rasulullah, kalau tidur tuh miring, miring ke kanan. Nah kalau lelah pun bolehlah pindah balik lagi kiri, tapi usahakan untuk ke kanan. Kemudian usahakan untuk menurunkan berat badan lebih stabil gitu Mbak Abang, karena berat badan yang berlebih itu tadi salah satu penyebabnya. Bisa diet ya, olahraga, biar bisa mengurangi jaringan lemak terutama di area leher. Kemudian bisa hindari alkohol dan obat penenang. Kenapa? Karena zat ini bisa melemaskan otot napas secara berlebihan. Nah kemudian hindari sebelum waktu tidur kalau bisa.
konsumsi obatnya. Nah, kemudian bisa atasi hidung tersumbat. Bisa gunakan pelembab udara atau humidifier. Kemudian bisa mandi air hangat atau cuci hidung dulu, Bu Abang. Nah, kalau seandainya ngorok disebabkan oleh alergi atau pilek. Nah, ini bisa dibersihkan air hangat kalau bisa ya. Jangan panas. Melepuh nanti hidungnya ya. Jadi merah nanti. Biasa air bersih lah. Air hangat gitu, Mbak Abang, hangat kuku biar lebih nyaman ya hidung kalau seandainya kita lagi dalam kondisi pilek.

Nah, Mbak Abang, tadi ya, itu tadi udah penyebabnya ya Mbak Abang ya, kemudian antisipasinya. Tapi Mbak Abang, kalau seandainya ya, ini udah parah betul dah. Bahkan kalau misalnya tidur tuh ngorok, biasa sampai tersedak. Kan ada ya Mbak Abang ya, pernah kita lihat gitu Mbak Abang. Kalau ada orang yang sakingnya tidur istirahat, biasanya tuh langsung tersedak. Mohon maaf dia biasanya kan mulutnya agak kebuka gitu, biasanya kan tidur gitu ya Mbak Abang ya. Nah itu yang harus kita periksakan ke dokter tuh Mbak Abang. Bukan berarti harus kita abaikan. Mungkin ini biasa Mbak, biasa gitu kan. Dan kondisi kita pun baik-baik aja nih. Nah sebaiknya sebelum gak baik-baik, nah pergilah ke dokter ya. Iya kan, janganlah kita nak santai-santai betul terhadap diri kita nih, kesehatan kita. Jadi harus kita cekkan dulu kesehatan kenapa gitu ya. Nah kemudian juga pasangan tidur, nah ini biasanya curigalah kita gitu ya Mbak Abang ya, misalnya sleep apnea tadi nih Mbak Abang. Nah bisalah kita cek kesehatan ya, kalau udah pasangan kita, oh ini udah parah dan nih, misalnya kan sebelah kita kan yang tahu kan. Nah itu kalau bisa periksakan cepat-cepat, apalagi kok merasa lelah, pusing, nah atau sering ngantuk ya, kalau lebih kuat ngantuknya tuh kalau siang hari itu Mbak Abang. Nah itu coba-cobalah cek langsung ya ke dokter.

0: itong kinin harus mabini, ma.
1: Iyo jo siang ka mabini.
0: Jawi lah. Jo kan biang ay.
1: Jo jawi. Entah niyo tak indah jawi jo ang.
0: Biarlah.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Babang event budaya Gawia Sowa ke 186 tahun Dayak Bidayu di Jagoy resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan dengan ditandai pemukulan alat musik tradisional suku Dayak Bidayu Jagoy Babang Silotuang di Balai Adat Desa Jagoy, Kecamatan Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang. Nah, acara ini bukan sekedar festival tahunan Bu Abang, melainkan momentum budaya berskala internasional. Nah, Wakil Gubernur Kalimantan Barat ini menegaskan bahwa kehadiran komunitas rumpun dari Sarawak, Malaysia membuktikan Gawia Sowa ini sudah melampaui batas kabupaten dan provinsi. Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis SEMM ini menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya tradisi yang syarat nilai syukur, gotong royong dan harmoni. Gawia Sowa ini juga sudah masuk karisma event Nusantara serta meraih predikat desa wisata terfavorit dengan tema Bipokat Melestarikan Warisan Budaya dan Kearifan Lokal. Nah, event ini diharapkan memperkokoh jati diri dan mempererat hubungan harmonis masyarakat adat Dayak Indonesia Malaysia.

0: sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada Koperasi Merah Putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya tebang, anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

0: Ya baik, Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah ini dah jam 8, tak terasa ya Bu Abang ya, kita udah di pendapat awak. Nah Bu Abang, sebelum kita terima telepon, saya informasikan terlebih dahulu ya Bu Abang ya, tema kita. Dan tema kita pagi ini di pendapat awak ini kaitannya dengan etika. Dengan etika, ntar dulu, jadi biar gak bertanya-tanya nanti temanya apa gitu ya. Jadi ini temanya adalah bahaya meludah sembarangan. Nah ini kan biasa meludah sembarangan, buang apa sih namanya, entah itu dia sakit ya. Kalau sehat pun kita sebenarnya gak boleh dibandingkan dengan etika ya Bu Abang, kaitannya dengan meludah sembarangan. Nah biasa kan orang-orang tanpa sengaja menganggap itu biasa, meludah sembarangan tuh. Tapi ternyata Mbak Abang, nah ini tidak disarankan karena melanggar etika dan mengancam kesehatan masyarakat. Ternyata memang dilarang kita. Nah jadi apapun yang dilarang tuh pasti ada sebab akibatnya. Itu kan petuah kita kan, dianggap oh itu kurang sopan gitu kan, melanggar etika juga. Jadi misalnya orang tua kita dulu, jangan meludah sembarangan ya, apalagi meludah depan orang gitu kan. Nah itu enggak baik itu gitu kan. Nah dari kecil-kecil kita kan, apalagi tueh-tueh gitu ya, sama depan orang tua lagi, ah itu tak boleh itu Mbak Abang. Nah, Buan Mbak Abang silakan yang ingin bergabung ya di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-0943. Halo, pendapat awak?
1: Pendapat awak.
0: Iya, ada sarapan, Mak Jang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan, Mak Jang?
1: Unta anak sayang,
0: enak eh.
1: Langka gak, nanti mau pakai jikom ya mbak, lauk bentuk kayak jikom.
0: Iya, praktis, tidak manja.
1: Untung nggak banyak jikom. Upa.
0: Alhamdulillah.
1: Mana banyak langka gak?
0: Eh banyak eh manjang eh, dap eh. Iyalah. Manjang, nah kaitannya dengan nah pendapat awak nih Manjang, nih meludah sembarangan nih Manjang, gimana Manjang? Kan kita kalau di meludah sembarangan tuh kan katanya kalau orang tuh penyakit kan bisa menular, kemudian tak ada etika, kurang beretika gak iya. Kalau kita kecil-kecil dulu dilarang orang tua kita kan, jangan meludah sembarangan ya, pergi depan orang tua. Gimana menurut Manjang nih?
1: Itu termasuk ada enggak ada kita, jadi kita harus sopan gitu. Nah, itu darang kita depan-depan orang. Jadi kalau orang dulu tuh kalau dia kelahi itu kan pestan kan terus.
0: Betul, kecil-kecil dulu ya. Budak kecil.
1: Kalau dulu orang dia tegal muda. Jadi kelahi terhadap tua-tua itu kan dulu.
0: Mak Anjang, suara Mak Anjang kurang jelas, Mak Anjang. Suara Mak Anjang kurang jelas. Belum. Iya bisa. Betul nih. Jelas. Aman.
1: Dalam. Aman.
0: Aman.
1: Halo. Aman.
0: Balik lagi. Masih Mak Anjang, masih belum jelas.
1: Balik cek posisi lah ya.
0: Iyalah cari.
1: Kenapa lah dia manjang depan dia pernah kecil dia.
0: Ini bagus nih.
1: Nah, jadi gitulah kalau kita bagus lah nih.
0: Bagus, aman.
1: Gua posisi dah nih. Kalau kita memang kalau budah tu termasuk adab-adab juga itu. Tak kau sopan. Karena dulu tu pernah manjangnya agak sekolah tu pernah jumpa orang kelahi tegak cemburu. Tegak orang cemburu dengan orang tu yang dicemburu karena dia nyerang tu setelah tahun dulu tu. Jadi manjang ni ya kan ngapa dia meludah tuah kata dia. Dia kelahi tu. Jadi itulah. Jadi itu terhadap adab juga sopan. Jadi kita pun memang kalau meludah timan dari sembarang. Apalagi kata orang kalau beludah di WC itu kata orang tuh setan terkenyang atau orang makan air ludah gitu.
0: Betul. Dan muka kita pun tak berseri, Mak Anjang. Kalau kita beludah di WC itu muka kita tak berseri.
1: Iya. Jadi kita tuh Kalau manjang ni memang jarang berludah. Dari ni dam pun tak nak pandai berludah. Puasa pun tak nak pandai berludah. Jarang manjang ni berludah.
0: Biasa orang puasa biasa berludah.
1: Tak nak pandai kalau manjang berludah. Tak nak pandai. Memang dari ni dam sampai puasa pun tak nak kerti berludah.
0: Iya.
1: Memang ada penyakit. Kalau orang ada suka berludah tu memang ada penyakit dia.
0: Dahak ada kali
1: seperti,
0: ya.
1: Berdahak tu seperti almarhum suami manjang. Itu pandai berludah. Cuma manjang ada beli ke tempat. Tempat memang untuk berludah gitu. Kalau dia demam tu. Jadi tak boleh berludah sebab kita geli kan Mbak Win kalau nengok air ludah orang tu.
0: Apalagi pas kita di belakangnya kan. Biasa kan ada yang berkendara tu manjangnya meludah gitu kan. Pas kita di belakangnya.
1: Kena orang tu kalau ludah motor tu.
0: Iya sih.
1: Itu balik ludah tu. Jadi kalau dapat tu memang kalau berludah tu harus kita kita pinggirkanlah ataupun kita pinggir jalan atau begitu. Kalau udah mau berludah.
0: Berhenti loh ya.
1: Berhenti loh. Karena juga memang kalau kalau orang ada penyakit atau orang penyakit di dalam, juga bisa menular tu. Air ludah tu.
0: Iya betul.
1: Tadi kata Mbak Win ada tidak ngorok ke apa?
0: Itu tadi beda tema kita. Yang gitu. Dibahas hari ini tentang ludah. Kalau ngorok kita enggak bahas.
1: Manjang nak ngabas kan? Manjang ni tidak ngorok maka hanya pesinggung tadi tu. Kalau manjang tidak ngorok jadi gini. Ada enggak lo? Kalau manjang tidak ngorok.
0: Oh gitu. Alah alusnya. Itu.
1: Jadi jadi ada marhum tu dulu tu. Kata dia kalau tidak ngorok atau dia nak untuk tidur ke tengah kata dia. Bangun orang yang ada lagi ujung tu. Kata dia. Jadi manjang. Telefon nak manjang tu dia rekam pula manjang tidur.
0: Aduh.
1: Dia rekam manjang tidur tu baru dia setel pula kata manjang kita pula keruk-keruk nawak.
0: Manjang habis di ngorok tu manjang direkam baru pakai sepasang speaker. Pasang speaker.
1: Tadi dibuka pula nah ranjang pula kelihatan awak ni.
0: Aduh, mendegil.
1: Kalau sebab yang dulu tu. Apa kena tidur ngorok dibangun kena kita buat win. Goyang-goyang gitu. Dia takut terhabis nafas kau orang gitu dah. Pandai kata kayak kesempit dan gitu mudinya kata dia.
0: Ada nadanya pula ya panjang ya.
1: Itulah. Ada nyendak-nyendak ke sebelumnya.
0: Iyalah. Yang
1: kuat kalau macam tidur ngoroknya.
0: Itulah. Ya makasih panjang.
1: Kau orang lelaki kau tengok ngorok tu macam bunyi kaki pendek punya.
0: Iyalah Mak Anjang, makasih banyaklah waktunya di pendapat awal.
1: Alhamdulillah lah gitu nih. Alhamdulillah dah Mak Anjang ni udah hampir pulih dah suara Mak Anjang ni.
0: Iyalah alhamdulillah. Sehat selalu ya Mak Anjang ya.
1: Anak Bu Win banyak makan buah kini Bu Win getah tu.
0: Iyalah.
1: Sekarang dah agak ngurang dah.
0: Oh iya.
1: Agak ngurang buah. Mana gak kita kan tak ada mesin kita nyesal lah tak makan tak ke tentang kita dalam panjangnya beli ya panjang suka beli pun tiada anak tu lebih mahal 25 kilo kan.
0: Iya. Mela Manjang. Kita durasi waktu Manjang ya bagi-bagi Manjang. Baik Manjang bagi-bagi waktu Manjang ya kita ya.
1: Iya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan,
0: amin.
1: Diangkat derajat kita, dibuka pintu rezeki, pintu surga.
0: Iya, baik.
1: Yang penuh saudara kita dan jauhkan dari bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Makasih Mbak Uya.
0: Iya, assalamualaikum Manjang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang. Oke, halo. Pendapat awak?
2: Pendapat awak, Mbak Win.
0: Iya, pendapat awak. Oke, makasih. Abang Wardi kita ya. Di Sungai Kengah, Sures. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih Bang Wardi ya. Mengenai ludah-meludah nih Bang Wardi.
2: Gimana sepele tapi apa ketong aja?
0: Bermakna itu, gitu ya. Iya, orang tuh bisa tersinggung kan misalnya kan Bang Wadi itu soalnya ludah-meludah nih kan kalau kita dalam Islam tuh kalau ada kita keganggu oleh sholat kita kan misalnya kan entah tidur kita ke apa kan terganggu oleh setan mimpi buruk kan kita meludah kan mulai kiri kita meludah
2: kita cerita tuh ya lain cerita
0: kita meludah kan
2: ada.
0: Beda dengan orang yang punya penyakit. Biasanya kan ada yang orang punya penyakit tuh kan. Tapi itu pun Pak Anjang tadi bilang di dalam tempat udah disiapkan. Jadi enggak meludah sembarangan gitu.
2: Dikasih tempat ya.
0: Nah, gimana kalau menurut Bang Wadi itu?
2: Kalau saya sih alhamdulillah sih tak pernah pula tu meludah sembarangan. Kadang-kadang kalau tempat orang tu saya itu loh apa namanya? Tak izin. Mana kau meludah sini mana ya? Jadi kita kan tak hafal kan. Di rumah seorang kan apa kita nak sini, sini.
0: Ya.
2: Yeah. Kadang mak saya nak meludah mak. Mana ini? Saya minta tempel lah dengan mamak biasa.
0: Oh, ada tempatnya.
2: Ada tempat nak. Tak kalau di rumah nyaman rumah orang tu. Saya kan risi rasanya bagita.
0: Oh, gitu.
2: Alah, bos. Yang rumahnya dia nak meludah tu. Berfikir rasanya mana tempat meludah.
0: Iya, iya. Karena kan kita pagi di WC, betul kata Mak Anjang tuh bilang tadi kita kalau di WC itu memang kita tak boleh meludah gitu karena ya. Kenyang katanya dia bilang banyak bilang setan tuh kenyang karena kan memang tempatnya kan setan tuh kan lagi pula pun akan masuk kuman-kuman ke mulut kita, kita buka mulut kan
2: ya, tak boleh kan?
0: Nah buka mulut
2: di luarnya lah ya.
0: Di luar dan muka kita pun hilang serinya, hilang berseri.
2: Hilang cahaya katong ya.
0: Hilang cahaya.
2: Cahaya.
0: Jadi tak bisa. Ada gak tuh karena kan kita buka mulut kan WC itu kan kotor. Kita buka kotor. Mulut kan. Masuklah apa-apa lah mulut kita.
2: Kalau tak tahu sih tak apa-apalah. Kami kan tak tahu. Sikat gigi di situ. Belum dapur di situ dah.
0: Itulah tadi Mak Anjang menjelaskan. Itulah petua kan tua-tua dolok-dolok tu kan. Ngasih nasihat sama kita.
2: Tak boleh jadi kalau meludah tu. Apa kata cari tempat yang kata orang macam mana ya. Jauh lah. Jauh-jauh dari orang lah kok bisa ya.
0: Betul. Jauh-jauh dari orang. Benar.
2: Kalau makan pun tak boleh dan saya meludah kan. Senang lah lo sebentar.
0: Betul. Itu apa gitu betul tu. Kita makan di warung kan. Meludah.
2: Makan di warung. Tiba-tiba nak meludah ya. Saya baca gitu kan. Orang nak makan ada berfikir nanti alo astaga. Ya lo.
0: Betul.
2: Tak nyaman lah kan orang makan kita nak meludah pula.
0: Ya mak. Bila
2: pasal orang makan nanti jadinya.
0: Hilang selera orang makan ni tak?
2: Gagal kita, gagal saya lah maksudnya.
0: Terbalik nyawa ni tak?
2: Terbalik nyawa. Jadi korang nanya, nak ke mana Bang Wadi? Nak pipis, bohongkan dia. Puteri kami gitu ya, Timur Bin. Kita mudah sampai orang makan, bilang nak ke mana, nak pipis. Itu ya.
0: Iya biar enggak itu ya kan.
2: Kita buang sampahnya dari sampah nah belakang di sini itu ya. Jadi orang tak nak kebayang-bayang maksudnya tak dibayangkan.
0: Iya, jadi orang pun makan pun enggak hilang selera ya kan?
2: Selera gara-gara kita bang maksudnya. Jadi pendapat saya itu ya Simbok ini ya. Kau terlalu bercanda agak banyak-banyak ni. Jadi mau sehat sekeluarga lah Mok Win ya.
0: Amin. Wardi juga ya. Sehat sekeluarga. Panjang umur. Murah rezeki.
2: Amin.
0: Amin. Bisa kita silaturahmi lagi. Ya.
2: Yo, makasih.
0: Ya, sama-sama Wardi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Bang, silakan yang bergabung kembali ya di pendapat awak ya katanya dengan meludah sembarangan nih ya Mbak Bang ya. Ini dari Wak Meli nih, ngapa Wak Meli nih Mbak Winky katanya. Bila pula saya ganti nama nih? Bagusnya gak. Iya silakan bergabung lagi di pendapat awak kita pagi hari ini kaitannya tema kita meludah sembarangan. Halo pendapat awak.
3: Halo pendapat saya. Pendapat saya kalau tidur mengorok.
0: Oh maaf Pak Iqbal.
3: Kalau yang meludah. Kalau kau di rumah terserah kau lah. Kau nak bertempat ke nak endak lah. Terserah kau lah, kau di rumah kau. Terserah kau lah. Kau nak nak meludah di mana ya? Nak tempat tidur ke kau nak meludah, terserah kau lah. Tapi yang saya jaga ni, jangan kita ni bermisal bermotor, orang berludah. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau kau di rumah tu bertempat ke, kau undak ke, kau nak berludah ke tempat tidur ke, terserah kau lah. Kau nak ngorok ke kau, kau nak apa ke kau. Terserah kau. Yang kita jaga ni, jangan di depan-depan orang. Di rumah orang ataupun di rumah kakak, abang, adik. Itu apa lagi tempat orang kan.

biasa, misalnya ya menganggap biasa, bukan berarti juga harus kita biasa terhadap orang lain, karena kita tinjau dampak efeknya dan sebagainya. Mungkin kita mengabaikan etika yang kita lakukan ya untuk hal tersebut gitu. Tapi bagi orang-orang di sekitar kita itu merupakan hal-hal yang kurang baik itu, Mbak Abang. Mudah-mudahan kita bisa menerima ya, Mbak Abang ya, apa namanya, kebiasaan-kebiasaan dan nasihat-nasihat petua-petua orang dulu-dulu, gimana agar kita bisa menaatinya, karena untuk hal-hal yang baik itu, Mbak Abang ya. Baiklah Mbak Abang, kita kasih lagu dulu ya buat Mbak Abang di pagi hari ini yang masih melanjutkan aktivitasnya. Tetap semangat ya, dan juga bisa siaran kita bisa menginspirasi buat banyak orang.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Rainbow Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.

0: Maaf, Bu. Ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf Bu ya. Ini udah ada keterangannya Bu. Himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah, Mak. Jadi solusinya macam mana, Bang? Saya nih tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang sem gitu Bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang Bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih Ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah. Yolah harus lah Bang. Terima kasih lah Bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke Bang?
0: Betul tuh Bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat. This DJ is...

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Baik pendengar, kita lanjut lagi informasi kita pagi ini Mbak Abang ya. Ini mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kalimantan Barat sampai kini terus berjalan. Kepala Regional Badan Gizi Nasional Kalimantan Barat Agus Kurniawi menjelaskan mengenai capaian infrastruktur penunjang. Ia memaparkan perkembangan pembentukan Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG di wilayah Kalimantan Barat ini yang saat ini terbagi menjadi dua kategori, wilayah aglomerasi dan wilayah 3T. Ya, ini tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, jadi untuk wilayah aglomerasi ini sudah berjalan, tercatat ada 510 SPPG yang sudah mengantongi surat keputusan meski belum seluruhnya beroperasi penuh. Nah, sementara itu untuk menyisir wilayah pelosok, BGN Kalimantan Barat tengah mempersiapkan operasional SPPG khusus 3T. Jadi pihaknya mencatat ada sekitar 710 sampai 720 titik SPPG 3T yang sudah diajukan di luar wilayah aglomerasi. Jadi beberapa infrastruktur fisik ini bahkan sudah mulai dibangun di daerah terpencil.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lemukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencarian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni. Serta rumput laut di sekitarnya, dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati.
2: Saya adalah pemilik villa di Bromutan. Tanjung Batu Putih.
1: Tanjung Batu Putih. Biasa disebut orang Batu Cik. Teluk Cina ke, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Teluk Cina. Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencarian orang-orang di Lumukutan?
2: Mata pencarian orang di Lumukutan ke laut gitu. Dan ada juga yang kebun. Nelayan lah, laut lah yang banyaknya gitu.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar
1: kurang lebih
2: 300-an lah kali, 400-an.
1: Iya. 400-an. Di sana di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, lala,
1: aula.
2: Itu aja. Enggak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa aja, Bu?
2: Cuman itu lah, jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain enggak, Bu, misalnya?
2: Ada, itu selain kano, penyewaan.

0: yang lain-lain enggak ada juga sih.
1: Pelampung.
0: Banyak jadi pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
0: Enggak
1: ada barbeque. Kalau jarak dari Teluk ke Lemukutan tuh
0: Teluk
1: Suwak ke Lemukutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
0: Kalau jalan lah sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
0: Kapal.
1: Kapal klotok. Ya. Apa namanya, Bu?
0: Kapal ya.
1: Kapal klotok.
0: Kalau sininya kalau kan nyebutnya sih kan motor.
1: Oh, motor Bandung kali.
0: Pakai motor Rai.
1: Rai. Oh, ya, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
0: Iya.
2: Kita dapat langsung bersnorkeling Ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lemukutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa menu makanan berbahan ikan segar yang sangat menggugah selera. Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lemukutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana duri landak. Hewan ini sangat sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya. Bagi pendatang atau wisatawan yang akan meninggalkan pulau cantik ini, tentu tidak akan melupakannya dan ingin kembali lagi untuk menikmati keindahan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Jangan dikotori dan cemari demi anak cucu kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baik, Bu Abang, Dinas PUPR Kuburaya ini langsung meninjau ruas Jalan Serdam Punggor yang retak demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Jadi pemerintah Kabupaten Kuburaya bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keretakan yang terjadi pada ruas Jalan Serdam Punggor. Nah, Kepala Dinas PUPR ya Kabupaten Kuburaya, Supratman Syah ini mengatakan pihaknya segera melakukan koordinasi dengan mengerahkan tim ke lapangan setelah menerima laporan dari warga. Dan menurutnya langkah cepat tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan pengguna jalan sekaligus mencegah kerusakan berkembang menjadi lebih parah. Dan Pemkab Kuburaya ini berkomitmen memberikan respon cepat terhadap setiap persoalan infrastruktur yang berpotensi mengganggu aktivitas dan keselamatan masyarakat. Dan di sisi lain, Kepala Dusun Serdam mengapresiasi langkah cepat Dinas PUPR yang langsung turun ke lokasi setelah menerima informasi dari warga. Dan menurutnya respon cepat pemerintah ini memberi rasa tenang bagi warga yang setiap hari melintasi jalan ruas jalan tersebut. Dan ia juga mengimbau masyarakat dan pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintas di area yang mengalami keretakan selama proses penanganan berlangsung.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Jadi begini Pak Muda, kita ni sebagai anak-anak muda, mari kita sama-sama menjaga kelestarian kita ni.
1: Boleh Am.
0: Boleh nak saya berpantun sikit? Jalan-jalan ke Kota Baru, jangan lupa membeli ikan. Kita jaga

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Paceri Nanas. Paceri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Ngaungkeruh sebelum melakukan cocok tanam, terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Ngaungkeruh, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu.
1: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
2: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngaungkeruh. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngaungkeruh saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
1: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
2: Setelah muja menoa juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
1: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat air atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut, bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
2: Dalam bahasa lokal itu, pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu, supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
1: Menurut Tutong, muja menoa atau nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
2: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
1: Tutong menuturkan usai ritual muja menoa ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
2: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami sepengawak mesti kerja. Kami tu nuduk ke burung, ke tenuang, ke nenak, ke yang kerasa, ke yang besar, ke yang kenal, ke yang masih, ke yang sidi. Kena kami ngulih ke padi, kena kami bermain. Jadi kami serumah. Nalong kerah tu. Aku kebetulah. Kita nak kira-kira. Jadi
0: duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawakruh ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong, maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah. Dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya, itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga, supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh, semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban itu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk sembilan batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu sembilan itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut. Ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang. Nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu sebelum melakukan kegiatan pertanian.

0: dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Perawis sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari perawis ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Tanah Abang, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Pontianak kembali menertibkan anak-anak yang melanggar ketentuan jam malam sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Perwal Pontianak Nomor 22 tahun 2025 tentang pembatasan jam malam anak. Dalam perwa tersebut melarang anak-anak di bawah usia 18 tahun berada di luar rumah pada pukul 22.00 hingga 4 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Mabang Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro menjelaskan dalam patroli dan monitoring yang digelar pada Rabu 3 Juni 2026 malam, petugas mengamankan 4 anak yang masih beraktivitas di luar rumah setelah pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Tim penertiban kemudian menemukan 4 anak berusia sekitar 15 hingga 16 tahun masih berada di luar rumah di kawasan Jalan Budi Karya Ambalat setelah batas waktu yang ditentukan. Keempat anak selanjutnya diamankan dibawa ke Pusat Layanan Anak Terpadu PLAT setelah dilakukan pendataan di kantor Satpol PP Kota Pontianak. Orang tua masing-masing anak kemudian dipanggil menjemput mereka. Sudiantoro menambahkan kegiatan penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketentraman dan juga ketertiban umum di wilayah Kota Pontianak sesuai amanat peraturan daerah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Dengan ditemukannya anak-anak di bawah umur yang masih berkeliaran di malam hari, pihaknya akan terus melakukan patroli monitoring secara rutin agar pembatasan jam malam anak di bawah umur bisa berjalan efektif. Diimbau juga pada orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya sehingga aturan jam malam dapat dipatuhi demi keamanan dan masa depan mereka. Sekian Pontianak punya berita.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa di kabar Bu Abah? Sehat selalu. Alhamdulillah. Harapan dambaan kita bersama, semoga dalam lindungannya Maha Kuasa dan tetap selalu senantiasa doa tak putus-putus senak Bu Abah. Bu Abang mungkin lagi dalam perjalanan, di rumah pun bisa. Bisa apa Bu Pit? Ya, bisa terjadi. Tak keluar dari toilet, terpleset, tidak Bu Abang dan lain sebagainya. Aduh, sabar dan tenang, semangat. Dan yang pasti Bu Abang, semoga yang punya niat gitu kan, niat mau jualan, niat mau apa namanya, buat ini buat itu, ada hobi juga, ada potensi. Kok enggak digali enggak tahu kan. Ini di sini wadahnya, di teras UMKM Bapak. Tepat hari ini Kamis 3 Juni 2026. Kita bersama Mbak Abang akan temani Mbak Abang semua ya. Betul enggak nih tanggal 3, tanggal 4 kali ya. Oh, enggak terasa. Satu lewat hari demi hari kita lewati bawa bang, minggu demi minggu. Tak nyangka udah mau hari Jumat lagi besok ya, ketemu lagi Jumat. Ini akhir-akhir pekan nih, biasa kalau udah akhir pekan agak-agak ringan sikit pekerjaan ya, enggak numpuk. Iyalah Bu Abang, di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan makanan yang terjangkau. Ngomong-ngomong Bu Abang dah nyiapkan belum? Mungkin dah lewat dah jam 11 dan ya. Biasa tutupnya jam-jam 10-11, tapi masih ada lah lapak-lapak di beberapa titik yang strategis. Bu Abang lewat sini ada, lewat sana ada, semua ada. Apalah tu? Inilah dia pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang terus menunjukkan kreativitasnya, kepeduliannya gitu ya terhadap kebutuhan kita nih konsumen nih. Salah satunya adalah pelaku UMKM yang menyediakan menu sarapan serba 10.000, terjangkau ya. Apalagi disukai bocil-bocil, anak-anak tuh sekolah, walaupun udah ada MBG, apa tuh makanan bunda gue, bukan. Pokoknya makanan bergizi tuh ya dari sekolahan. Tapi pasti masih mau, oma belikan adik nih mak. Oh ya, sebab 10.000. Soalnya macam-macam di situ Bu Abang ya. Jadi untuk karyawan-karyawati juga kadang mulai aktivitas full di tempat tugasnya. Singgah dulu nih. Dengan harga yang ramah di kantong ya kan, jadi para pelaku UMKM ini menghadirkan beragam menu sarapan lezat, bergizi, mengenyangkan. Jadi kehadiran mereka terbantu lah intinya Mbak Abang ya. Tapi juga turut menggerakkan yang namanya perekonomian lokal, yang membuka lah peluang usaha di lingkungan sekitar kita melalui kerja keras, inovasi yang dilakukan setiap hari. Jadi UMKM sarapan 11.000 nih, cobalah Mbak Abang rasakan dan pantau sehingga rasanya gimana gitu ya. Nah, ini menyatakan bukti nyata bahwa usahanya simpel sederhana tapi memberikan, menebarkan gitu ya, manfaat besar bagi masyarakat. Nah, kali ini Bu Abang melalui dialog teras UMKM siang ini, Bu Pit hadirkan UMKM penyedia menu sarapan serba 10.000. Nanti narasumbernya ada Bu Agustini nih, penjual sarapan serba 10.000. Ya, nanti kita bahas sama-sama. Namun kita simak dulu nih yang satu.

0: kat itu jual tu, ya ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu, ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana, yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak, insyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya, Bu. Buktinya saya nih, Bu. Udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
3: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro4 Pontianak.

0: Terima kasih banyak Mbok Abang, masih tetap setia bersama Mbok Fit di sini Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4 FM 94.3 MHz bagi yang mendengarkan di RRI digital atau juga di FM kesayangan Mbok Abang. Ah, belum ketinggalan, baru mau start, baru mau mulai Mbok, baru mau kaldimah berkaitan dengan hari ini Mbok Abang ya. Ah, apa dimasak tuh? Udah ada yang numis-numis. Yang masak orangnya manis. Enggak tahu, enggak terasa udah masuk hari Kamis. Pasti maunya yang hemat dan ekonomis. Iha. Seperti yang tadi Mbak Ovid buka awal, mau yang hemat, yang ekonomis, praktis lagi kan. Udah serba main ambek-ambek aja di lapak-lapak yang udah tersedia ya Mbak Abang ya. Apalagi kalau bukan di menu sarapan serba 10.000. Nah, jadi Mbak Abang memulai aktivitas pagi hari kan. Atau kapanpun ya sarapan yang cukup murah meriah ini merupakan kebutuhan pentingnya bagi setiap kita. Namun kesibukan, keterbatasan waktu kadang buat sebagian Mbok Abang, anak-anak sekolah maupun pekerjaan enggak sempat ya kan ya pas sarapan sendiri di rumah udah enggak terkejar gitu waktunya nih. Sehingga melihat kondisi tersebut hadirlah menu sarapan harga 10.000 yang mulai dijual tuh dari subuh hari Mbok Pin. Sama lah ya. RRI buka pagi kan jam 5 subuh. lapak serba 10.000 juga saingan gitu ya. Sama-sama gitu bah. Senada seirama. Seia sekata begitu ya, seperjuangan pagi-pagi buta udah buka lapak. Nah, ini sebagai solusi praktis terjangkau nih Mbak Abang bagi masyarakat yang butuh makanan siap santap ya kan sebelum aktivitas. Biasa kok udah aktivitas di tempat tugas kan nggak bisa keluar-keluar lagi nih, udah fokus di situ, jadi anda anti ribet lah ya cia. Padahal udah beli tadi tuh yang 5 subuh. Harganya ekonomis, waktu penjualannya menyesuaikan kebutuhan masyarakat, ya kan? Menu sarapan ini pokoknya insya Allah membantu lah ya bagi pelajar, bagi pekerja untuk asupan energi di pagi hari tanpa harus mengeluarkan biaya besar maupun menghabiskan waktu untuk memasak. Kehadiran tidak hanya memberikan kemudahan tapi juga menjadi bentuk kontribusi UMKM ya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
1: Artinya ya bermanfaat untuk yang anak-anak yang sekolah pagi ya, untuk yang para pekerja yang tidak sempat membuat sarapan, jadi mereka bisa beli dengan sarapan 10.000.

dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Duk Rin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gede lho. Cukup nggae aplikasi di ponsel.
1: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
0: Bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
1: Wah, ada toke kena batu.
2: Cakep.
1: Oke lah kalau begitu, berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
0: Lah iya, sakliyane iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit akeh-akeh.
1: Wah, benar juga Bude. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten. Jual jasa online gitu. Lapangan kerja pun jadi lebih luas.
0: Nah iya iku, makanya awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
1: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
3: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
1: Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Mbak Aban, sembari beraktivitas di dalam rumah, di luar rumah, sembari monitor ya siaran perempat RRI Pontianak. Saat ini Mbak Pita aturkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaannya Mbak Abang ya. Sesibuk-sibuknya apapun, mudah-mudahan teliti, jeli, tidak ada yang terlupakan. Maklumlah ya kan, hilaf kadang, apa yang dibawa itu yang dilupakan, kayak apa namanya, gak sadar diri ya Mbak Abang, saking banyak yang diurus, saking banyak juga yang dibelanjakan nih pagi-pagi nih, saking mau beli banyak, terus mau bagi-bagi dengan orang rumah banyak, terjangkau mau pita harganya, jadi kayaknya rugi lah, macam-macam lagi ininya, menunya kan. Bagi Mbak Abang yang baru cari tuning gabung sama Mbak Fit, masih di teras UMKM ya, kita coba mengulik dan mengetahui ya, dalam menjalankan usaha setiap pelaku UMKM tentu menghadapi dinamika yang beda-beda Mbak Abang ya. Ada kalanya dagangan laris manis daun simpul, barang habis duit pula ngumpul, ada tiap satu hari mungkin kemarin, ada hari kedua tak ada sama sekali. Ada juga kadang ramai pembeli, namun ada juga saat-saat penjualan nurun. Meski demikian, hal tersebut tidak membuat para pelaku usaha kecil kecewa hati lah ya, atau merasa tersaingi oleh usaha-usaha sejenis. Namun dengan keyakinan bahwa setiap orang punya rezekinya masing-masing, udah ditakar gitu ya, tapi tetap menjalankan usaha dengan tekun, rasa syukur bagi mereka-mereka ini. Pesaing UKM, UMKM ini bukan hambatan, tapi pikiran positifnya yaitu jadi motivasi untuk terus berusaha, karena pada akhirnya rezeki menurutnya telah diatur oleh Yang Maha Esa.
1: Kadang-kadang habis, kadang-kadang tidak. Terus banyak nih Bu orang yang jual kayak gini nih, Ibu merasa tersaingin enggak?
2: Enggak lah, rezeki kan udah diatur sama dengan di atas. Masalah laku enggak laku tergantung, bukan tergantung. Kalau masyarakat menerima, ya habislah.

Iya, Mbak Bang, itu tadi ya salah satu penjual UMKM Ibu Agustini. Ah, benar juga. Karena banyak kan yang buka lapak juga sejenis gitu ya, Mbak Bang, harganya juga 10.000. Mungkin setiap lapak tuh beda-beda ininya, menunya gitu ya, tergantung selera-selera pilihan lah ya, Mbak Bang ya, untuk menjalankan usaha apa namanya UMKM ini. Ya, tentu butuh keberanian. Nanti kita akan sapa kembali ya, untuk ya bagi Mbak Opong yang lagi menikmati atau persiapan untuk hari ini, hari Kamis kan, dia mungkin jalankan saum sunnah untuk pas buka puasa nanti. Sedap, lebih sedap lagi kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
2: Wah, betul ke tada? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
1: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
2: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
1: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
2: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
1: Dengan senang hati. Sudah.
2: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
1: Itu karena aku cuma jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
2: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
1: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya ya.
2: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
0: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Terima kasih banyak Bu Abang. Pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Sebentar lagi sudah masuk ya adzan zuhur yang berlaku untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya akan Bu Abang kumandangkan. Namun masih berkutat dengan pekerjaan Bu Abang ini. Masih fokus serius, masih khusyuk-khusyuknya sambil juga dengarkan perempat RR Pontianak. Ayolah, makasih banyak. Tadi kita udah sekilas nyampaikan ya, semangat Bu, terutama Bu Agustini tadi ya, walaupun hujan, gerimis, yang dijual juga ada yang sayur-sayur petis, apalagi ini hari Kamis ya, tetap keluarga romantis ya. Nggak apalah Bu Pit gitu ya, menjalankan usaha tadi tentu kuncinya menurut Bu Agustini perlu keberanian, enggak ketekunan, semangat pantang menyerah bagi para pelaku UMKM yang lain juga ya. Jadi peluang usaha ini layak untuk dicoba sebagai langkah awal ya Bu Abang ya, untuk berkembang. Kok belum coba kan belum tahu hasilnya, perlahan-lahan tapi pasti berkembang meraih kesuksesan. Khawatir pasti ada, wajar, nama juga manusia ya. Tapi kalau tidak dicoba kan belum tahu, khawatiran terhadap kerugian, nah kan bisa jadi ya, sebaiknya juga tidak menjadi penghalang untuk memulai, karena setiap usaha selalu memberikan pengalaman ya. Pengalaman tuh guru yang paling berharga ya enggak. Karena kita ngalami sendiri ya kan, sukanya, dukanya, manisnya, pahitnya, pelajaran berharganya, semangat terus berusaha secara konsisten, istiqomah ya kan. Peluang nih cia, peluang nih, coba-coba loh, peluang untuk mencapai hasil yang diharapkan akan semakin terbuka. Ya, modalnya semangat, optimis, inilah yang menjadi modal utama ya menghadapi berbagai tantangan dunia usaha.
1: Ya, semua usaha harus kita coba. Untuk kerugian kita enggak ada rugi, paling kita jaga. Yang penting semangat. Semangat untuk mencari rupiah.
0: Itu dia. Tuh, udah ada buktinya ya. Baiklah Mbak Abang, kita udah dengarkan pernyataan dari Bu Agustini sebagai penjual sarapan serba menu 10.000, menjual menu sarapan untuk semua kalangan, anak-anak sekolah ke itu, kalangan pelajar ke, kalangan pekerja ke, ya Mbak Abang ya, semuanya masuk, seleranya bisa, karena itu juga ada minuman, ya makanan, ada yang berat, ada yang ringan, suka-suka lah, pokoknya pukul rata punya. Sakuku rata, pukul rata 10.000. Berbekal kesabaran tadi sang ibu penjual ya, konsisten, yakin, hakul yakin, bisa bantu apa namanya, tidak hanya perekonomian bagi dirinya pribadi tapi juga keluarga. Membantu para pedagang lain juga ya untuk memasarkan produknya, kan satu lapak gitu ya Mbak Abang ya. Yalah, itu tadi ya Mbak Abangnya, mudah-mudahan manfaat. Ya dan ya, jikalaupun Mbak Abang udah pernah nih

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Seruling Paret adalah alat musik tradisional yang berasal dari Desa Sungai Putat, Ciantan Hilir, Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Tidak seperti seruling pada umumnya, seruling paret dinilai unik karena tidak memiliki 7 lubang. Seruling ini terbuat dari bambu dengan panjang sekitar 20 sampai dengan 30 cm, berdiameter 3 cm, berbentuk pipa cangklong pada ujungnya. Terdapat satu buah lubang dengan panjang 2 x 1 cm di dekat lubang peniup seruling. Keras tidaknya bunyi yang dihasilkan seruling paret ini tergantung dari lebar pipa cangklong pada ujungnya. Semakin besar diameternya, maka semakin keras bunyi yang ditimbulkannya, sehingga dapat didengar dengan jarak 200 sampai dengan 500 meter. Seruling paret ini dahulunya digunakan para pedagang yang membawa hasil bumi yang berasal dari kampung di sekitar Sungai Putat yang dibawa dengan menggunakan sampan yang menyusuri jalur sungai di sepanjang Sungai Putat. Agar hasil bumi yang dibawa pedagang laku terjual, maka mereka biasanya membunyikan seruling paret dengan cara meniup beberapa waktu untuk memberitahukan kepada masyarakat di sekitar sungai bahwa mereka sudah datang. Seketika itu juga, masyarakat langsung berdatangan ke arah seruling tersebut untuk berbelanja. Pemberitahuan dengan seruling paret ini dikarenakan dahulunya jarak rumah penduduk berjauhan tidak sepadat sekarang.
1: Seruling paret merupakan alat tiup masyarakat bagian paret sebenarnya di Kota Pontianak dan sekitar yang dimanfaatkan atau digunakan ketika mereka berdagang. Jadi dulunya paret itu kan sebagai salah satu transportasi utama. Kenapa seruling paret hadir? Seruling paret itu untuk sebagai penanda kalau mereka itu sudah ada di depan-depan rumah mereka. Karena waktu itu jarak rumah dengan paret kurang lebih 15 sampai 10 meter. Sehingga kalau tidak ada penanda, itu mereka nggak tahu. Maka kemudian seruling paret ini ditiupkan untuk menarik minat atau pelanggan untuk membeli bawa barang bawaan mereka.
0: Tradisi seruling paret ini dikenal masyarakat sekitar Sungai Putat sudah ratusan tahun silam. Namun kini, tradisi seni memanggil pembeli dengan cara meniup seruling tidak pernah lagi terdengar, khususnya di sepanjang jalur Sungai Putat. Ini dikarenakan para pedagang sudah berjualan di darat, tidak lagi di jalur paret.

0: para pegiat seruling parit saat ini mengenalkan kepada anak-anak muda di Sungai Putat dan di sekitarnya bagaimana membuat seruling dan meniup seruling sehingga dapat mengeluarkan bunyi atau suara yang khas.
1: Itu kan bahannya bambu. Jadi kami kemarin ada workshop pembuatan seruling parit. Workshop pembuatan seruling parit itu yang datang banyak itu anak-anak dan sebagainya. Bahannya bambu. Bahan utamanya itu bambu. Kemudian ada lubang tiup. Di lubang tiup satu, di depan, di belakang itu ada lubang juga untuk pengendali suaranya. Kita harus juga memilih dan meminta kualitas bambu yang bagus dengan kekeringan yang tinggi supaya hasil suaranya menggaris.
0: Anak-anak muda ini mampu memproduksi seruling parit sendiri secara manual dengan alat yang sederhana. Saat ini, keanggotaan komunitas pecinta seruling parit yang bernama Kreasi Sungai Putat semakin bertambah. Jika kita ingin membeli seruling ini, kita dapat membeli di tempat Kreasi Sungai Putat dengan harga yang terjangkau sebagai oleh-oleh yang memiliki nilai seni budaya. Kesenian seruling parit ini tidak akan kita jumpai di daerah manapun di wilayah Indonesia. Hanya bisa kita jumpai di Desa Sungai Putat, Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kalimantan Barat.

0: Untuk melestarikan tradisi yang sudah punah ini, pegiat kreasi Sungai Putat menghidupkan kembali dengan cara menampilkan kembali seruling paret pada setiap kegiatan atau event budaya yang ada di Kalimantan Barat.
1: Yang pasti kami hadirkan seruling paret ini momentum tahunan kami di Festival Paret. Itu kami hadirkan. Selebihnya kita selalu kerjasama atau manggung bersama dengan musisi-musisi lokal atau kawan-kawan pegiat seni yang lain. Seperti kemarin terakhir di OI, bersama OI, itu membawakan lagu Mohon Untuk Kehidupan, itu menarik. Itu harapannya sih.
0: Baru-baru ini, seruling paret tampil memukau pada festival titik kulminasi di Tugu Katulistiwa dan akan kembali menggelar Pesta Rakyat Festival Seruling Paret yang digelar setiap tanggal 21 Februari yang sudah dimulai dari tahun 2016 lalu.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak. Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Bambang, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Wilayah Kalimantan Barat dan BEM PTNU Wilayah Kalbar mengadakan diskusi daerah mengangkat tema makan bergizi gratis, langkah nyata untuk negeri atau hanya sekadar opini di aula Universitas Oso Pontianak. Pada diskusi yang dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, menghadirkan narasumber Ketua Badan Gizi Nasional BKN Regional Kalbar Agus Kurniawi, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Kalbar Yuliana, Ketua Komisi Pendidikan Dasar Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar Vitalis Mawardi dan Kodam 12 Tanjung Pura diwakili staf ahli, disampaikan bahwa Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Sekalbar, Maxi Kerol, menyatakan sikap mahasiswa terkait implementasi program makan bergizi gratis serta kebijakan pemotongan anggaran sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Barat. Diungkapkan butuh evaluasi besar-besaran di tubuh BKN sendiri karena sering terjadi kasus-kasus yang memang kurang baik di Kalimantan Barat terkait makanan yang kurang bersih, bahkan ada yang keracunan. Maxi Kerol menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal keberlangsungan program BG baik melalui forum diskusi, media massa maupun aksi turun ke jalan. Tidak hanya pendidikan, kebijakan pengetatan anggaran pada sektor kesehatan khususnya pemangkasan program BPJS Kesehatan Gratis menjadi perhatian serius mahasiswa. Bagi wilayah Kalimantan Barat yang memiliki banyak daerah terpencil, keberadaan BPJS gratis dinilai sebagai instrumen yang sangat krusial. Selain pengawasan, harapan besar agar mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, melainkan ikut ambil bagian secara produktif dalam ekosistem MBG, seperti dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM lokal yang menyokong program ini.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RR.

0: Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Abang. Radio Republik Indonesia Pontianak program 4 FM 94.3 MHz ya. Baik, seperti biasa Mbak Abang, kita akan menanti bergabungnya bersama Perempat Era di Jakarta. Ikuti suara budaya Nusantara. Kami akan bergabung nanti bersama Era di Surabaya, di mana akan membahas mengenai seni rupa dan tata kelola kota. Ada narasumber Agus Kocing Sukamto, SSN, MSN, dosen seni rupa STKW Surabaya. Akan dipandu bersama ya host RRI Jakarta dan RRI Surabaya. Kita menanti bergabung bersama Suara Budaya Nusantara, Mbak Abang. Baik, langsung saja dari studio. Selamat mengikuti.
1: Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Perompat Surabaya nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Perompat Surabaya, sudah standby di sono, udah kelihatan juga di radio visual RRI Net ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum Kak Cahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studionya cerang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu. Oh, ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini, kita ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
2: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, oke. Dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Agus ya?
2: Enggak, namanya Pak Agus. Kucing panggilannya di sini. Nanti kita cari tahu ya kenapa kok dipanggil.
1: Boleh, siap ya. Mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Perompat ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti di menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Perompat Surabaya berapa nih, Kak Cahya nih?
2: Jadi untuk nomor Perompat ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 968.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Perompat sama pemirsa RRNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya, kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita, seni rupa dan tata kelola kota, bersama dengan Kak Cahya di Perompat Surabaya bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto SSN MSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
2: Siap. Oke. Sugeng siang Cak Agus Kucing.
3: Iya, siang, Mbak.
2: Aku seneng banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Perompat se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola, nggih Pak, nggih.
3: Betul.
2: Inje. Nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya kucing ini apa toh rupane pun?
3: Nah, kalau itu cuma sebutan aja sih, dari teman-teman sih, Mbak. Jadi kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman yang studio itu tidur tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman, kamu kayak kucing aja gitu. Jadi bikin keramaian di studio gitu loh.
2: Zaman bukan kuliah. Karena kucing itu makhluk nokturnal ya.
3: Bukan.
2: Kan harusnya yang nokturnal itu lowo ya kan. Alias burung hantu gitu kan ya, atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu, ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus, nggih. Ngomongno soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya, sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada apa seni instalasi kayak gitu. Nah artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita ya di Surabaya ya. Nah kalau kota sebesar Surabaya ini, kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya, khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu apa bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lainnya itu ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh. Hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hiruk pikuknya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu dan lain-lainnya. Nah saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, yang dia memang punya punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa, sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya, kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya. Artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya, untuk anak-anak, ya lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya. Saya kira kan mungkin kurang gitu. Ya, nah kota sebenarnya perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman, terus apa, seniman bisa sebagai satu ya investasinya lah, investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang gitu loh.
2: Iya. Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya ya.
3: Ya rasanya hiruk pikuk aja, jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni mungkin ya apa ya, kita kurang gitu loh.
2: Nah, kurang.
3: Iya.
2: Nah lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu ya.
3: Betul.
2: Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis.
3: Betul,
2: inklusif, dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu ya, punya nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
3: Nah sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu dia punya peran, atau dia enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya. Umpama contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa selain UMKM gitu ya. Jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop yang itu bisa dilihat oleh kalayak ramai gitu ya. Ini umpamanya gitu. Umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya. Nah, umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak, selain seniman itu bisa menciptakan satu satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota. Nah masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih ya gitu ya, tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan apa ya, cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu apa ya, satu istilahnya itu
2: Interaktif.
3: Interaktif, satu komunikasi dengan masyarakat. Gitu. Jadi enggak itu aja sih. Kalau kita teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya. Yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu kan. Ada yang pop mart dan lainnya. Nah, kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu, dikelola, dimanajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedar hanya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi.

0: untuk Pemkot, mungkin instansinya juga untuk seniman, gitu. Yeah. Jadi kalau kalau kita bayangkan, kalau ada, kemana kalau kita melihat distrik seni rupaya, di sana loh kota-kota tua, di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas, aktivitas kreatif. Nah itu, ya kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi, nah edukasi dan lain-lainnya. Nah ini menurut saya penting gitu.
1: Gitu. Iya. Saya juga pernah dengar nih, Cak Agus, bahwa di dekatnya itu daerah Louvre itu yang daerah Praja ya kan, itu apa namanya, pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh, maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan, tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah ada seniman yang pernah berbincang dengan saya itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu, senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik, begitu?
0: Ya, kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu, seniman ya dia bekerja seperti layaknya orang kantor, profesional gitu ya. Jadi masuk. Nah ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa. Dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi, dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan, selain kreativitas juga mendatangkan apa ya istilahnya, nilai, mungkin nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang, nginep hotel dan lain-lainnya, nah, pajaknya kan masuk pemerintah. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis kan memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa, ya kan musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman, seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu, di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu, satu kota itu kotak semua, tapi sebenarnya di situ tempat tempat kreasinya seniman. Jadi seniman seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif, tidak hanya untuk mencipta tapi untuk memamerkan barangnya. Dan di situ juga kayak lingkungannya hidup ya, ada kafe kayak apa gitu. Tapi khusus orang-orang kreatif gitu kan. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif, menciptakan sesuatu. Itu kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih, seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya. Itu ada namanya di umpama kayak di Perak itu ada gedung-gedung tua. Nah, gedung-gedung tua itu disulap. Disulap sama pemerintah mereka, dijadikan ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada kafe, ada orang kreatif, industri kreatif gitu. Jadi ya ada fashion apa-apa. Kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
1: pusat kreativitas
0: kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya? Umpama kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya. Jadi punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Nah, kalau distrik itu kan seniman bisa mencipta di situ, workshop gitu. Jadi kota perlu itu menurut saya, supaya dia tidak hanya istilahnya tidak hanya hidup dari kalau di sini mungkin mall-mall ya, mallnya juga banyak gitu ya. Yeah. Mungkin masuk
1: bahkan
0: mall
1: udah
0: apa.
1: Mulai ada yang sepi lagi.
0: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita butuh itu. Mm. Butuh, menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harusnya harus ada gitu ya.
1: Nah, itu tadi. Itu ibaratnya kayak sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ya. Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat gitu kan ya. Mm-mm. Terus masyarakat juga terhibur.
0: Betul.
1: Dan menurut saya pribadi sih, memang kalau bisa mengadaptasi dari yang panjenengan sebutkan itu tadi, beberapa seperti di Perancis, Paris itu yeah. tadi ya kan, di Taiwan gitu ya.
0: Korea.
1: Korea. Itu alangkah indahnya gitu, kota ini semakin indah, tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja, tapi juga ada apa namanya yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya, luar biasa sih. Ada self of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh, iki loh aku duwe iki loh. Aku pengen iso berkesenian iki nang kene loh gitu.
0: Yeah.
1: Kira-kira bisa enggak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
0: Nah, kalau menurut saya itu ada dua. Pengalaman saya ya, ketika saya di Korea itu, Korea Selatan. Yeah. Nah, itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka. Local wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu, Pak. Kebudayaan. Nah, itu dari pemerintah. Jadi dia membuat museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah, sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri itu, ada modern kontemporer. Nah, terus yang kedua, kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya anunya mulai gitu ya. Nah, di daerah situ itu ya jualan kayak toko-toko kelontong gitu, Pak. Itu tapi atasnya itu dibuat buat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah, jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang pertukaran budaya. Itu tidak hanya lokal tapi dia juga internasional gitu. Wow. Dimulai itu di tengah kota itu.
1: Mulai.
0: Nah, mulai ya, tulisannya mulai. Itu menarik. Gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu loh, Pak. Itu.
1: Nah, itu loh. Jadi enggak cuma skala nasional tapi skala sampai internasional.
0: Iya.
1: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
0: Betul.
1: Wah, lek pengen Surabaya ono koyo ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkah sing dilakokno iki, Cak Agus?
0: Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi, nggak akan bisa terjadi.
1: Betul. Ya. Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi,
0: betul,
1: ganti peraturan ya. Lagi.
0: Padahal
1: berkelanjutan.
0: Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu.
1: Oh.
0: Ada museum seni rupa gitu. Itu dulu sudah ada dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya.
1: Okay.
0: Nanti di Kalimas itu nanti di belakangnya Trimurti SMA itu. Nah, Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tunjungan. Jadi dia jadi satu kesatuan kawasan. Kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin, oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu. Oh, ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada apa, distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lain-lainnya. Nah, menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan yang itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
1: Oke, okay. Nah itu dari, oke, okay. Kayaknya Cak Jo mau ngomong nih, monggo Cak Jo, silakan.
2: Iya, jadi menarik ya kayak kalau misalnya di satu daerah gitu, aduh mau bilang let's say lagi ya, kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya.
1: Oh iya kayak, bener.
2: Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya, apa namanya, ada, jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya, dan juga punya punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu, kayak yang tadi diceritakan ya, kayak di Paris kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin lah segala macem lah. Betul. Jadi kan senimannya hidup ya kak
1: Iya benar-benar hidup banget, dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman ke kafe, tapi kita juga menikmati seni di situ.
2: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau wah ya, walaupun memang nggak kita bisa hitung ya nggak terlalu banyak juga ya, tapi tiket yang setahu saya juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu. Oh, jadi kita kudu bangga juga nih. Jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater, drama musikal, dan itu enggak cuman apa namanya orang dewasa aja. Mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini satu drama musikal, satu keluarga ya, gitu. Jadi kenal drama musikal, entah kan bawain temanya apa, cerita apa, seperti itu.
1: Alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
2: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih kak untuk kayak teater-teater seperti itu gitu, karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas untuk bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
1: Wah keren. Iya aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh apa namanya, dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, gak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh kayaknya.
2: Iya, mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya kayaknya. Jadi gak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja, segala macam, biar merata gitu. Dan juga terbagi-bagi nih, ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap gak ninggalin ciri budaya kita gitu.
1: Betul banget.
2: Karena ini kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
1: Boleh.
2: Biar mungkin Pak Agus kalau gak puasa bisa istirahat minum dulu.
1: Iya benar.
2: Karena juga gitu ya.
1: Puasa moteh jari.
2: Oh iya.
1: Iya kan Senin Kamis.
2: Senin Kemis. gitu kan. Siapa tahu ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4 ya, setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4, tetap di mari di Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat. Dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perempat Jakarta dan juga ada Kak Ane dari Perempat Surabaya. Kak Ane.
2: Iya, balik lagi bersama saya dan Cak Jo dan Cak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Mau dari teleponnya Perempat Surabaya boleh, Perempat Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perempat Jakarta nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon Kane.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali karena
1: gitu.
2: Tadi masih lagu nih. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896 02 1 3 kali 1 1 1 9 6 8.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada. Nah.
2: Ini Cek Guria sudah
3: Assalamualaikum. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Aduh senang banget ada. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama sengaja nyanyi aja ya, Mbak.
2: Bagus suaranya.
3: Ah, terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
1: Itulah namanya, terjadi ya. Suatu perubahan.
3: Iya gitu. Berarti ini aku manggilnya sekarang Bang Jojo di Jakarta. Enggak Pak Nova berubah.
2: Iya loh,
3: emang begitu, kemarin juga gitu.
2: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
1: Iya.
3: Iya memang, iya mah itu akhirnya kan kemarin Pak Jojo di sana diganti Pak Lopa, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran, tapi nggak apa-apa, nama harus memang begitu bisa waktunya. Ini bahasa apa, Mbak Pur apa bahasa apa?
2: Ane.
3: Oh Mbak Ane sing ayu ya. Nah itulah sama-sama ganti kayaknya rukun-rukun ya.
2: Iya.
3: Salam kenal. Ya dong harus gitu. Memang Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya.
2: Iya.
3: Aku belajar loh itu Mbak Ana. Assalamualaikum dulu abad. Ini Pak dosen kita nih Bapak Agus.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak Agus ya, Bapak isinya Bapak Kucing Sukamto SL. Bapak dosen kita nih ya.
2: Iya.
3: Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, Cikgu, makanya dipanggilnya Cikgu gitu. Ya. Saya so, orang gitu. Kamu kayak orang enggak guru enggak dipanggil Cikgu. Pasti namanya Cikgu tuh pasti guru ya kan. Cikgu yang salam kenal ya Pak dosen. Okay. Pak Agus. Apa manggilnya Pak Agus Bana? Kalau ambil enaknya. Dosen kah Bapak ini?
2: Cak Agus di sini.
1: Cak Agus.
3: Oh iya kalau orang Surabaya, orang Surabaya yang kan. Oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota Surabaya. Bang Jojo maaf ya saya.
1: Iya, silakan Cegu dipercepat Cegu.
3: Nah, ini Pak, seni rupa nih saya mau tanya, ini kan apalagi STKW di Surabaya ya Bapak.

0: di kota ya pergi Surabaya sejauh mana. Mohon tanggapannya itu aja Cak Agus, Mbak Ana, Bang Ayu, Bang Jojo kan.
1: Iya, siap.
0: Terima kasih banyak.
1: Sami-sami.
0: Sampai ketemu pada yang di Jakarta kan sih ya, sepanjang timur. Selamat menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di kota Surabaya ini Cak Agus? Yang ya, berkaitan dengan seni.
3: Banyak sebenarnya di kota Surabaya ini ya. Ya, jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. Jadi pameran toys gitu ya.
2: Toys
3: itu kayak boneka mainan. Kecil. Boneka kecil-kecil itu. Jadi yang diproduksi secara indie. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil, nah diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau enggak di mall, di kafe dan lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya enggak ada tempat yang mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu. Secara manajemen seni gitu. Nah, itu banyak. Enggak itu aja, di sini komunitas banyak, Mbak. Jadi enggak hanya Gen Z, milenial ini juga banyak. Pameran anak-anak juga banyak. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya ya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh. Ya itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi, ada dua itu tadi. Kalau enggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi enggak hanya ramenya aja war, tapi butuh itu tadi. Ya itu banyak gitu.
2: Motornya ya dari orang-orangnya ya, maksudnya ya, masyarakatnya gitu.
3: Betul.
2: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih nggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayaknya sarare-arek Gen Z-nya doang tapi ya, tapi yang Gen Milenial gimana ini? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
3: Lah ya itu tadi, makanya kalau menurut saya kan kita ini kan karena ada baby boomer, ada milenial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Nah, Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum, sejarah itu akan bisa masuk ke situ. Gitu.
2: Siap.
3: Jadi sejarah bisa masuk ke situ.
2: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa.
3: Nah, biasanya kalau di Surabaya itu ada. Jadi teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya. Bulan Juni ini ada pameran nanti. Jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno. Ya, jadi melukis tentang Bung Karno. Itu nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja, Mbak. Jadi
2: ada.
3: Gitu.
2: Nah, ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang memang berkesenian lah ya ibaratnya, enggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa. Gitu. Nah, Cak Jo, gimana Cak Jo? Di sana apakah juga ada penanya?
1: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya, seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian apakah pertunjukan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya? Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Ya, silakan.
2: Okay. Monggo Cak Agus.
3: Iya. Kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah, gitu ya.
2: Bagian dari

0: Ya ini maksudnya Mas, Bia ini.
1: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Ya, jadi
0: hanya
1: dia bukan
0: kecilnya ya. Ya,
1: dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang nah, mungkin serupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak. Lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Itu. Jadi muatan lokal ya kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada. Rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal. Gitu, Pak. Nah, tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya. Saya kurang tahu. Tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau enggak salah itu kan muatan lokal semua itu. Nah, tapi kan berganti lagi ya, berganti terus. Ada Merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak. Gitu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi pertunjukan juga itu tadi ya.
0: Apakah juga masuk kalender eventnya pemerintah Kota Surabaya?
1: Nah, kalau di eventnya dulu pernah, dulu waktu eranya Bu Risma itu ada, hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa, ya yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya itu ada dulu, hampir 3 tahun. Terus kalau setahu saya memang ada program, tapi program event itu dulu ada Festival Seni Surabaya, ya itu juga ada. Nah tapi sekarang kelihatannya nggak ada. Jadi menurut saya aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti pemimpin mungkin idenya lain, idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkembangan dan berdampak gitu.
0: Ya. Berkepanjangan, berdampak bagi masyarakat Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia. Aku juga jadi penasaran ya kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya. Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
2: Boleh banget ya, Kak Ana ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RNet bisa juga nih cerita sekalian ya. Di nomor Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempat ya Abang Po, pemirsa RNet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan kayak kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih Kak Ana dan juga Cak Agus. Kalau dalam waktu dekatnya kan kayak Juni Juli ini gitu. Kira-kira yang
0: seperti
2: biasa
0: yang tadi udah dijelasin sama Cak Agus tuh ada kayak lomba melukis Bung Karno.
1: Ini pameran kalau ini.
0: Pameran. Melukis Bung Karno itu pameran ya. Terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus
1: biasanya ada apa pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan kayak gitu dari teman-teman gitu.
0: Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
2: Deket ya.
0: Tinggal jalan kaki, menyehatkan sekali ya kan. Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana. Juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP kan Surabaya, yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya Cak Agus ya?
1: Seni rupa ada untuk anak-anak, kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu program belajar melukis.
0: Lah belajar melukis.
1: Setiap minggu itu kalau nggak salah.
0: Setiap minggu, itu juga mungkin bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah Kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Cuma memang kurang maksimalnya tuh sudut-sudut kota kita itu semuanya harus rata, nggak cuma ngelompok di Balai Pemuda gitu. Begitu ya.
2: Harus merata, mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk bangkitin semangat anak mudanya mungkin, atau juga senior-seniornya gitu ya, senior-senior seniman, untuk membangkitkan semangat nih ya, seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya, Kane ya dan juga Cagus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 nih dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kane dan juga Cak Agus, mau nanya.
0: Selamat siang.
2: Kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya, di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya yang enggak mau memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, itu jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau gen alpanya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah, kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu. Silakan
0: gimana Cak Agus. Nih Cak Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda. Uri-uri budoyo ya kan. Jujurli. Aku sebagai generasi ya saya bisa dibilang beririsan dengan generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri aku juga masih apa ya, kayak buta gitu loh, paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang itu bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama
2: gitu ya, sih gitu loh. Itu dia tuh
0: gak, gimana nih ini, gimana
1: ya. Kalau pengalaman sih ya, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan menyeleksi siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah, itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat, spirit. Nah, biasanya kalau saya pameran, saya campur-campur. Jadi kalau umpama saya pameran, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman supaya mereka bisa bersanding. Lalu mereka bisa saling berefleksi. Oh, ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya. Kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi gak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah gitu, jadi ya mesti kita harus punya program yang menarik. Yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Kalau di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call. Open call itu ada pameran, umpamanya dengan open call, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
0: Kategori ya.
1: Kategori. Nah itu berarti kan anak-anak muda, anak-anak muda boleh masuk. Nah itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada awards hadiahnya atau apa dan lain-lainnya. Nah ini untuk menarik, menggerakkan semangat dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event, ya itu enggak menarik.
0: Betul.
1: Ya,
0: betul.
1: Jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Enggak mungkin satu tahun atau cuma satu tahun berhenti gitu satu event, tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah itu kan untuk membangkitkan semangat mereka.
0: Ya ada hal-hal sing kirone bisa membuat mereka menarik tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya nih contohnya, saya tuh akan diiming, kalau diiming-iming, melo yuk, ono duitnya loh ini, aku langsung
2: gas. Langsung gitu, gas ya.
0: Iya gas nge. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward-reward semacam itu?
1: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya, atau kompetisi memang ada hadiahnya. Kalau yang adakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu Mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu
0: langsung kincang.
1: Iya seperti itu. Nanti juga oke, yang menang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana. Jadi residensi itu bertempat tinggal di sana, belajar, berkarya, nah lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali apa bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah tinggal generasi mudanya bagaimana kembali lagi gitu. Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
0: Kayaknya kudu dijebak dulu Kak Jo.
2: Iya benar.
0: Apa termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan itu termasuk dijebak ya.
2: Betul.
0: Ikut gratis loh itu nggak bayar gitu.
2: Bisa kan. Juga tuh kayak gitu ya.
0: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta suka tinggal apa di ayo diikutkan lomba-lomba begini. Gitu, ya, kan?
2: Bener sih. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Okay. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini. Monggo, silakan.
1: Iya, menurut saya kota tanpa seni rupa menurut saya itu tadi. Jadi akan kehilangan jiwanya. Itu.
0: Itu ya. Ya.
2: Oh. Okay.
0: Singkat padat dan jelas.
2: Ada jelas banget ya. Tiap mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya. Dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama untuk materi di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Kak Ana, Cak Agus. Iya. Dan juga pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kita bakal bergantian juga dengan program-program lain di Radio Visual RNet, tapi kalau untuk Perompat Jakarta masih di mari tentunya bareng Ayu Joditi ya. Kita pamit dulu dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.
4: Jam 14.
5: Hiburan yang cukup populer tak hanya di negeri asalnya Matan Tanjungpura. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4.

0: Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara Erwin Sudrajat menghadiri kegiatan Focus Group Discussion FGD dan pembentukan tim optimalisasi peningkatan universal coverage jam sostek tingkat Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara yang digelar di salah satu hotel Grand Juri Ketapang. Kegiatan diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Ketapang bersama BPJS Ketenagakerjaan Ketapang, dihadiri jajaran pemerintah daerah dari Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Untuk memperkuat sinergi dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja, Erwin Sudrajat menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang telah mengundang pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk berpartisipasi dalam upaya mengoptimalkan capaian universal coverage jam sostek UCJ di kedua daerah. Sebagai bentuk dukungan nyata, lanjutnya pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mengupayakan agar kepesertaan program jam sostek menjadi salah satu persyaratan dalam proses perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Sekian Pontiana punya berita.
1: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, tadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri nian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Boh. Ame lupa.

0: petikan dawai dari alat musik sape mengalun merdu di suatu sore 20 Mei lalu. Dentingan sape tersebut mengalun jelang opening seremoni Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat tahun 2024. Seorang pemuda memainkan sape dari atas panggung di rumah radang yang menjadi tempat berlangsungnya acara pembukaan. Sekretariat bersama kesenian Dayak, Sekber Kesda Kalimantan Barat menggelar serangkaian acara pada Pekan Gawai yang berlangsung 20 hingga 20 Mei 2024. Tahun ini Pekan Gawai Dayak memasuki penyelenggaraan ke-38 dan berisi berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya Dayak. Seorang anggota panitia, Sri Eka Utami, memaparkan tujuan terselenggaranya Pekan Gawai Dayak.
1: Peringatan ini sih lebih ke pesta makan padi baru. Kalau naik dango itu lebih ke pesta panennya. Kalau gawai itu udah merayakan, udah pergantian dari selesai berladang, kita udah makan beras baru dan akan memulai berladang lagi. Kan ladangnya kan tahunan, ladang tahunan bukan yang sawah itu kan, ladang di gunung kan. Jadi tanggal tetap 20 Mei, paling jauh dia September. Sebab kalau dulu tuh yang musim-musim hujan dengan musim keringnya itu kan teratur ya. Jadi sekitar bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu orang udah musim nebas. Jadi bulan 9 itu udah mulai membakar ladang. Jadi kalau di kampungnya seperti itu, dia makan beras baru, setiap rumah itu ngadakan makan syukur. Kayak doa-doa syukur lah ke penciptanya. Jadi dia bersenang-senang, menikmati hasil kerjanya setahun. Kan memang ladangnya tahunan, seperti itu.
0: Pekan Gawai Dayak, acara tahunan yang diinisiasi Sekber Kesda Kalimantan Barat ini merupakan perayaan budaya yang telah dimulai sejak tahun 1984. Gawai Dayak adalah pelaksanaan perayaan pasca panen dengan serangkaian upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kelimpahan hasil panen. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengakui Pekan Gawai Dayak sebagai warisan budaya tak benda. Sri Eka Utami memaparkan setiap sub etnis Dayak diwakili sanggar masing-masing hadir memeriahkan acara Pekan Gawai Dayak. Pada tahun ini, Tuan Puma adalah sanggar dari sub etnis Dayak Kanayan.
1: Kalau di sini materi acara banyak, ada lomba tari, ada lomba bujang dara itu pastikan busana anak, ada sastralisan itu sastralisan lebih menceritakan tentang cerita-cerita Dayak, menggendong Dayak zaman dahulu. Terus busana anak ada, terus lomba masakan tradisional. Tahun ini kita lebih ke makanan yang halal. Tahun ini kebetulannya menunya ikan, ikan sungai, karena kita kan orang Dayak lebih ke sungai kan, air tawar. Jadi kita lebih ke menu ikan air tawar, bukan laut. Ini yang kita gelar saat ini, yang pernah ditunggu-tunggu itu pemilihan bujang dara gawai.
0: Sejumlah tarian memeriahkan Pekan Gawai Dayak. Setiap tarian memiliki makna filosofis tersendiri dan erat kaitannya dengan alam. Seorang penari, Nicholas Saputra, menjelaskan tarian persembahan yang mengandung makna pertanian berbasis tradisi di masyarakat Dayak.
2: Itu tarian persembahan bahwa kita dari tarian Dayak ini menyembahkan bahwa dari tarian Dayak ini kita melestarikan budaya tanaman hasil padi, rasa puja syukur kita kepada Tuhan. Yang paling menarik dari gawai Dayak itu menurut saya itu ya yang tadi yang dipersembahkan itu, karena itu ungkapan syukur bahwa mereka ini mendapatkan hasil yang bisa dibilang puas, cukup gitu, dan disyukuri.
0: Pengunjung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat berdatangan menyaksikan rangkaian acara selama Pekan Gawai Dayak. Seorang pengunjung, Agatha, melihat pelaksanaan Pekan Gawai Dayak tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Dari amatannya, beberapa hal jauh lebih baik, misalnya penataan panggung, persiapan pelaksanaan, dan jenis perlombaan.
3: Pekan Gawai Dayak ini dilaksanakan karena kan gawai itu sebagai ungkapan syukur orang Dayak terhadap hasil panen. Jadi itu kayak pesta padi gitu, pesta padi. Jadi gawai Dayak ini dilaksanakan untuk melakukan pesta terhadap panen gitu, hasil panen yang udah diperoleh pada tahun ini. Iya. Jadi gawai itu kan itu adalah ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Jadi padi itu kan diperoleh dari alam.
4: Iya.
3: Nah, kemudian kalau orang Dayak itu tidak bisa Padang itu biasanya mereka mempertahankan benih-benih asli yang memang bukan dari kayak orang yang beli di pasar gitu, bukan, itu berarti benih yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Jadi kalau misalnya berladang itu kita kan kemudian menanam padi, kemudian itu juga banyak tahapannya, rangkaiannya kalau dalam tradisi Dayak. Jadi memang tidak terpisahkan antara lingkungan hidup terutama alam ya dan gawai ini, karena gawai sebagai pestanya, kemudian padi itu kan hasil dari alam yang diberikan oleh Jubata atau Tuhan atau sang pencipta. Jadi ini kaitannya antara timbal balik antara Talino atau manusia sama Jubata atau Tuhan.
0: Pekan Gawai Dayak kini menjadi momen untuk bersosialisasi sebagai bagian budaya masyarakat perkotaan di Pontianak. Melalui Gawai Dayak, warga dari luar etnis Dayak dapat mengetahui tentang kebudayaan Dayak dalam hubungannya dengan pola hidup, sikap terhadap sesama, pandangan mengenai alam, dan pandangan mereka mengenai hidup.

0: kakak itu jual tu, ya ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu, ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana, yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Nego Internasional, yuk datang ke area Pontianak, insyaAllah jadi terkenal. Mok dah?
2: Gratis ke?
0: Iya, Bu. Buktinya saya nih, Bu. Udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kena di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wafil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petuah leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat-tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petuah-petuah, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam Bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah.

0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
1: Kalau kita bicara teknik-tekniknya ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan. Seperti bedande yang ada di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi bedande.
1: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama ya Prof ya. PR bersama, karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi duduk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: Tapi terus meluas.

Selamat siang menjelang sore, Bu Abang. Dimanapun Bu Abang berada, alhamdulillah. Terima kasih atas kebersamaannya. Udah tidur siang belum? Ah, saatnya bangun. Bentar lagi kita mau interaktif ya dalam program acara hiburan kita. Apalagi kalau bukan di Prodangdut. Sebelumnya, apa kabar? Mau pisapa dulu untuk Bu Abang semua di hari Kamis hari ini. Semoga Bu Abang tetap semangat, sehat, doa yang sama yang baik ya. Siap-siap pakai baju gamis, buka puasa pakai kismis. Mudah-mudahan Bu Abang tetap semangat di hari Kamis. Tebar semangat, jauhkan dari rasa pesimis. Siapa tahu kan, siapa tahu Bu Abang mau berdendang dengan lagu dangdut. Bukan berdendang sembarang berdendang, berdendangnya pakai selendang. Mudah-mudahan Bu Abang semangat di hari Kamis penuh dengan semangat yang ya, semangat yang tak bisa dipandang. Karena buka puasanya pakai rendang. Oi, bukan rendang sembarang rendang, rendang nasi Padang. Bukan abal-abal nih. Mudah-mudahan Bu Abang tetap semangat, aktivitasnya yang masih berputar dengan pekerjaannya lancar. Rezeki yang dikais juga mudah-mudahan berkah halal. Mau Abang sedikit berkah, banyak enggak berkah juga kayaknya bertanya-tanya dan ya berbagai macam lah ya. Sekarang juga aduh banyak hal-hal yang tidak baik gitu Mbak Abang ya. Bahkan juga ada yang viral kasus penipuan seperti ya travel-travel, umroh ya, haji. Aduh. Mungkin yang udah banyak nabung, udah punya niat mau ke Tanah Suci Mekah gitu Mbak Abang ya. Udah banyak proses untuk mendapatkan uang yang bukan kaleng-kaleng gitu ya. Berbagai macam cara ya, punya niat mau berangkatkan satu rombongan mungkin ya. Nah ini kan justru membuat kita jadi geram gitu ya Mbak Abang ya. Dan juga iya, tangisan beberapa ribuan jemaah tuh Mbak Abang yang mau didapatkan infonya. Sangat-sangat nangis yang tak habis-habis ya Mbak Abang ya. Penipuan travel umroh masih terjadi. Walaupun sebelum-sebelum juga udah pernah, masih lagi terjadi. Korban jemaah haji umroh terlantar lagi Mbak Abang ya. Aduh. Nah inilah seperti ini yang tidak kita inginkan ya. Jika dibiarkan, tidak ditertibkan, travel-travel umroh yang nakal kan jadi masalah besar ya. Masyarakat juga harus berani mengadukan ke pihak berwajib travel oknum nakal ini musuh bersama. Kepada calon jemaah mudah-mudahan tetap lebih selektif lagi ya kan dalam memilih travel. Tidak mudah tergiur dengan harga-harga yang murah ditawarkan. Biaya umroh yang wajar. Calon jemaah juga memastikan bahwa travelnya ini yang dipilih terdaftar di Kementerian Agama gitu kan Mbak Amang ya. Nah kalau bisa dalam proses pembayaran itu langsung tatap muka, langsung ke kantornya. Jadi gak asal bayar transfer-transfer gitu ya. Dipastikan biro travel yang melaksanakan ibadah umroh ini punya izin resmi dari Kementerian Agama. Jadwal keberangkatan dan kepulangannya juga jelas, udah dipastikan. Jemaah juga harus memastikan maskapai penerbangan dan rute penerbangannya pakai apa gitu ya. Pastikan harganya, paket yang layanan yang ditawarkan tuh seperti apa. Kita sebagai calon jemaah kan juga harus punya hak-hak ya sebagai calon, seperti konsumsi dapat enggak, transportasinya seperti apa, manasik umroh asuransinya gimana. Nah, hotel penginapan, wilayah mana lokasi penginapannya, pastikan jarak penginapannya enggak terlalu jauh dari masjid. Pastikan visa yang diterima 2-3 hari sebelum keberangkatan tuh. Banyak ya Mbak Abangnya, tetek bangeknya, perintilan-perintilan yang kadang kita anggap sepele. Asal bayar ternyata na'udzum zali gak berangkat, gak jadi berangkat gitu ya. Ya doa bersamalah mudah-mudahan Mbak Abang yang punya niat, punya semangat ya untuk ke Tanah Suci Mekah. Mungkin ini berangsur-angsur udah pada siap untuk pulang jemaah haji. Jadi bergantian cek ketemu pin cek seumpamanya ini umroh tuh haji kecil lah gitu ya. Belajar dulu, tapi itu juga nggak lepas nih ini badan fisik kan Mbak Abangnya. Jadi harus supaya nggak terkejut otot-otot ya kan. Jadi memang misalnya bulanan ini, bulan depan Mbak Abang berangkat, bulan-bulan inilah sebulanan udah siapkan fisik. Lari-lari kecil, jogging, berjalan kaki, udah siapkan gitu ya. Supaya enggak
terkaget-kaget, terkejut-kejut saat berada di sana nanti ya. Makanan dijaga, sehat lah pokoknya. Aduh, sekilas Mbak Abang, bagi Mbak Abang punya udah siap berangkat. Berangkat banyak Mbak Pin. Berangkatlah sayang. Hati-hati di jalan. Doa siapa tuh? Doa orang rumah lah ya Mbak Pin. Ah, mudah-mudahan tulus doanya. Iya, usut penyusut Mbak Abang. Iya, sebelum berangkat kerja lah, sebelum berangkat kemana lah, alangkah baiknya budaya yang sederhana penuh makna dalam keluarga apalah tuh? Ah, ya itu adalah pelukan 20 detik atau ciuman kening istri dan anak. Cie, sensitif ya. Tapi inilah yang kadang kita abaikan, budaya sederhana yang penuh makna gitu kan. Sentuhan kasih sayang, ternyata Mbak Abang mampu menghadirkan rasa tenang, hangat, semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Seorang ayah pamitan dengan lembut kepada anak, kepada keluarga, itu alasan utama dari sang ayah yang kerja keras, ya kan. Anak-anak mulai apa, anak-anak dicintai, dihargai, memiliki kedekatan emosional gitulah yang kuat dari orang tuanya. Mencium istri sebelum kerja, mempererat hubungan rumah tangga agar tetap harmonis, penuh perhatian. Cie. Sederhana gitu kan Mbak Abang, buat pasangan merasa dihormati serta tidak dianggap biasa dalam kehidupan pernikahan. Itu dari sisi psikologis. Ternyata Mbak Abang, kasih sayang sebelum beraktivitas itu mampu meningkatkan mood dan semangat saat beraktivitas. Iyalah, bangun tidur hati bahagia, enggak marah-marahan, anak sehat, ya kan Mbak Abang ya. Fokus, sabar menghadapi tekanan, lebih mudah bersyukur. Ini budaya yang kadang kan ada yang bangun tidur udah rasa cemas. Nah itu ketika salah satu anggota pergi cari nafkah, kayaknya biasa-biasa aja gitu kan Mbak Abang. Nah inilah, coba dianggap bukan hal biasa. Tadi ada budaya kayak doa gitu Mbak Abang ya. Perlukan 20 detik, cium kening istri anak, ikhlas, saling jaga. Iya kan? Sederhana kan Mbak Abang? Dibiasakan gitu, Allah bisa karena biasa. Dalam ajaran kehidupan, kasih sayang yang ditunjukkan secara nyata jauh lebih berarti daripada sekedar ucapan. Nah, kalau bisa ditungguin cia sampai depan pintu, sampai depan pagar, sampai udah bye. Ditungguin ya nak. Anak-anak yang tumbuh dalam suasana yang penuh cinta biasanya memiliki karakter lembut. Dia melihat ayah bundanya, emak bapak ya kan, menghargai keluarga. Karena itu biasakan hal-hal yang kecil seperti ini, sederhana ya Mbak Abang ya. Biarlah sepetak dua petak aja rumah tuh, tapi ada budaya sederhana tadi ya, berpelukan 20 detik, cium kening istri anak sebelum kerja, bukan tanda kelemahan seorang kepala keluarga. Justru dari kasih sayang itulah lahir ketenangan hati, keharmonisan, semangat mencari rezeki halal. Cie. Semoga bisa diamalkan Mbak Abang ya. Oke lah, itu seperti filosofi lah ya, tradisi budaya dalam keluarga. Mungkin yang belum pernah, ayolah coba-coba kan. Bagi yang udah loh ya. Bagi yang udah berumah tangga yang halal, ya kan, supaya dapat berkahnya tadi. Yang mungkin di luar kadang, mohon maaf, banyak bisikan-bisikan yang kadang menggoda, yang udah tahu ini gak baik tapi dikerjakan. Mungkin tadi ya, oh iya ya, budaya yang seperti ini gak kita jalankan dalam keluarga. Siapa tahu ya Mbak Abang, walaupun jauh tapi tetap dekat di doa gitu, dekat di hati, ya ada magnet gitu ya, ada yang doakan gitu. Nah ini suasana penuh cinta. Tetap bersama Mbak Opin, Mbak Abang. Ntar lagi adzan asar akan Mbak Opin kumandangkan pada pukul 15 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Kita simak dulu yang satu ini.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
0: Pontianak punya berita.

0: Waslu Kabupaten Kuburaya, Mbak Abang, menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan 3 perguruan tinggi, yakni STAKAD Negeri Pontianak, kemudian Universitas Nahdlatul Ulama Kalbar, STIT Darul Ulum Kuburaya, di ruang rapat Bawaslu Kuburaya. Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan Bawaslu Kuburaya, anggota Bawaslu Kalimantan Barat, serta pimpinan perguruan tinggi. Penandatanganan PKS merupakan tindak lanjut kerjasama yang sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2024. Ketua Bawaslu Kuburaya Encep Endan mengatakan kerjasama ini tujuan memperkuat pengawasan partisipatif dan memperluas keterlibatan masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilu. Menurutnya kolaborasi tersebut membuka ruang kerjasama dalam bidang penelitian kepemiluan, kemudian program magang mahasiswa, kuliah umum hingga berbagai kegiatan edukasi dan pengawas pemilu. Dukungan akademisi sangat dibutuhkan untuk mendorong pelaksanaan pemilu yang bermartabat dan berkualitas. Sementara itu, anggota Bawaslu Kalbar Urai Juliansa menegaskan keterbatasan sumber daya pengawas menjadi alasan penting perlunya kolaborasi dengan perguruan tinggi. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan PKS sebagai langkah memperkuat sinergi antara Bawaslu dan perguruan tinggi dalam mendukung pengawas pemilu yang lebih luas, partisipatif, dan berkelanjutan. Sekian Pontianak punya berita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Seringkali kita merasa menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat, seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

adab terhadap kedua orang tua, menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua, tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya, bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua, bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama, meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia. Allahu Akbar.

Seringkali kita merasa bangga saat tangan mampu mengulurkan bantuan. Namun di balik itu, ada jerat halus kesombongan yang merasa bahwa harta tersebut adalah milik kita sepenuhnya. Padahal, setiap rupiah yang mengalir dari jemari kita hanyalah titipan Allah yang sedang mampir untuk menguji sejauh mana kita mampu menjadi jembatan kebaikan bagi sesama tanpa perlu validasi dunia. Sejatinya sedekah yang paling tinggi nilainya bukan hanya yang tersembunyi dari pandangan manusia. Sebagaimana kiasan tangan kanan memberi dan tangan kiri tak mengetahui. Tapi sedekah yang dilakukan oleh hati yang telah selesai dengan egonya, yang menyadari bahwa ia tidak sedang memberi, melainkan sedang mengembalikan amanah kepada sang pemilik semesta. Di penghujung hari, harta yang kita simpan akan lenyap. Sedangkan harta yang kita lepaskan dengan ikhlas, itulah yang akan kekal menemani saat kita mempertanggungjawabkan setiap detik di hadapan Allah kelak.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan berbuat keji serta jangan bertengkar. Perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah

0: seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya gak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh. Yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya Bu Abang.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Caca, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar Mbak Abang? Sehat selalu. Harapan kita semuanya Mbak Pit sehat, Mbak Abang sehat. Kita berdendang dulu sejenak yuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Caca. Lagu-lagu dari Mbak Opi juga sudah Mbak Opi siapkan di meja siar ini. Di antaranya ada Mahadaya Cinta. Itu Mahadaya Cinta yang itu. Yang ini yang dangdutnya versi King Nasar. Kenapa si King Nasar ini lagi naik daun? Mana enggak banyak amalannya ya. Nasar, banyak makan kue nastar ya. Itu nastar, ini nasar. Oke, lanjut Mbak Abang mengaji Roma. Mama, iya ada mama ada papa. Ina, mudah-mudahan tetap akur. Sejoli sakinah mawaddah warahmah ya. Langgeng dunia akhirat. Maggie Z, anggur terlarang. Oh, anggur memang mahal ya kan. Mungkin karena terlarang tuh ya anggur yang mana dulu. Ya tapi walaupun mahal tapi tak bergizi ya nak bawa bang. Lanjut ada Dewi Persik. Mami Dewi ya lagi konser di mana-mana, lagi ya mengisi acara di mana-mana tapi tetap fit selalu ya. Oke, mimpi manis. Tidak terlepas kalau membawakan lagu pasti selalu ada koreografinya. Mantap. Rana Rani, mimpi buruk. Ketahuan. Lupa adab-adab kan. Kan selalu mau dikasih itu ada biasanya kan. Adab-adab sebelum tidur. Oh, jadi mimpi buruk. Biasalah ya. Ada tanda-tanda. Nggak tahu lah ya. Oh, malam lah ya. Mimpi buruk karena apa? Karena belum mandi kali. Ya kan. Asal tidur, belum dikempas tempat tidur tuh dan lain sebagainya lah ya. Nanti kita simak lagunya. Rita Sugiarto, Mahar. Mahar buat abang bukan mahal. Tapi ngomong-ngomong soal mahar juga, sekarang barang pada naik, gak ada yang murah kan. Jadi pikir-pikir lagi sekali dalam seumur hidup tuh. Jadi siapkan emang mahar yang betul-betul sakral, kenangan tak terlupakan ya. Tutik Wibowo, Mabuk Kejanda. Tapi lagunya agak-agak ngebit gimana gitu Mbak Abang ya. Tapi ya gitu deh. Lupa-lupa ingat sih Mbak Opit lagunya ya. Padahal itu lagu ini ya. Lagu yang mata pencaharian bagi yang merasa Mbak Opit memang inilah lagu andalan katanya. Ayo benar sudah mabuk minuman ditambah mabukkan lagi. Masih saja abang tergoda janda kembang. Tak sedih ku tak sedih. Itulah ya. Ya Allah nostalgia nih Mbak Fit. Nanti kita dengarkan lagunya. Dapatkan kasetnya dari Tuti Wibowo, bukan dari Bovin. Ayo Ting-Ting, mikirin kamu. Iya kita mikirin dia, dia nak mikirin kita. Capek deh. Makanya jangan GR dulu, ya kan? GR gede rasa, ya tahu-tahu. Bertepuk sebelah tangan. Irwan main apin. Mana ki terakhir dari Mbak Pit nih ya, Hana Pertiwi, mana ku percaya. Kau tak ada bukti, mana diriku percaya. Itulah dia lagu-lagu pilihan dari Mbak Pit di meja siar. Kalau dari Mbak Abang ada ingat dengan judul lagunya, ingat sama penyanyinya, Mbak Pit carikan. Tapi kalau enggak ingat dua-duanya, udah cepat pilihan Mbak Pit ya, biar cepat. Gercep. Yuk Mbak Abang, kesempatkan gabus. Makin cepat makin bagus. Kan lele kan lohan, jangan bertele-tele. Yang lain udah enggak nahan. Baiklah, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar?
1: Pro Dangdut adalah jaga suara.
0: Caca. Silakan Bang Jaka.
1: Kalau lagu Roma Irama saya ganti dengan lagu Badai Fitnah ada dari Rumah Irama juga.
0: Oh, Badai Fitnah ya. Sebentar Mbak Ovi cari. Iya, Sari mencari. Yuk kirim dulu salam.
1: Ayangku ya, untuk ayangku yang berada di Fahriwing, makam tentunya tersayang, tercinta, terkasih. Juga buat ada mama di sana, ada Mamanjang maksudnya, Papa Hendra.
0: Iya.
1: Juga ada Pak Karim di Jangkang, Mbak Lasiem di Rasaujaya, email di Kola 2. Juga Mbak Kakung di Reto, ada Bang Awi di Kobar, ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, Bang Jafar juga. Hai Bang Jafar, siapin dong. Nah, juga ada Mama Eti di Bengkayang buat Pak Usubusri, Wanusu, Wanaci, Bang Alimin, Nabela, Ella, Nia. Juga Bang Herman Ma'ye-nya, ada Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hana, juga ada Ayu Grepadi Adi, juga Anis Tadi Uka, juga Elni Chan, juga semuanya lah ya, Koko Budi, Koko Wandi, Koko Ali ya. Untuk Mbok Fit, semoga sehat-sehat selalu. Doanya Mbok Fit, saya sama makam nanti.
0: Saya beneran.
1: Wajah undangannya.
0: Wih, bila gila.
1: Ini maharnya nih.
0: Mahar nih.
1: 30-an, 25 juta gitu lah.
0: Barang makin naik, lebih kan
1: barang
0: sikit.
1: Barang makin naik, apalagi dia mintanya minta apa? Minta alga, apa? Alga yang 5 tingkat. Jadi naiknya pelik dong.
0: Pakai tangga lah naik itu.
1: Jangan pakai tangga, pakai lift. Gak bisa pakai tangga manual.
0: Aduh.
1: Yang lima.
0: Apa seleranya?
1: Apa? Jepin Almadina. Saya bilang jangankan Almadina, Almahera juga saya kasihkan. Asal jangan almarhum aja.
0: Seleranya tinggi pula tu ya nak?
1: Nanti dia nanya, saya mau cantiknya kayak Mbok Fit. Saya bilang tanya Mbok Fit pakai bedak apa?
0: Ya Allah tolong.
1: Tempat kecil dari asam perejit. Dari Jaga Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh geli hati Mok Pi. Ya Allah. Ada-ada. Dah apalah. Kok dah niat mau apa pun mintanya mahar ke apa ke. Yang penting kabulkan bang. Telanjur umur panjang. Bila lagi ngerasakan. Ya Allah, ya Allah tolong. Itulah tadi pilihan lagu dari Bang Jaga Suara yang akan kami persembahkan di hari jadinya Badai Fitnah. Ya Allah gelik sekali Mopin. Iyalah Badai Fitnah. Iyalah yang jalan ni kan Bang Jaga ya. Mau fitnah sana sini kau capek deh. Kak tidilah pepek kata Bang Abi kopi pancong tu kan. Lanjut. Pro dangdut.
2: Cha-cha-cha-cha.
0: Apa di kabar? Aura ketawa apa gak?
2: Ketawa ikut mau pergi.
0: Mahar mahal le nak. Waktu Aura maharnya berapa Pak Mbok kasih? Adalah.
2: Adalah.
0: Kok dah cinta tu mau seperangkat alat solat pun Alhamdulillah. Iya.
2: Tolong saling terima ya.
0: Dunia akhirat cintanya sampai ke surga ya Pak Mok. Mana dia nih ayang beb nih?
2: Ada tanya tuh ai.
0: Aduh ya ini kerjakan ya. Aduh. Ngomong-ngomong Aura mau pilih lagu Mbok Fit ke pilih sendiri?
2: Lagu pilihan Mbok Fit ya, Mimpi Manis.
0: Mimpi manis. Iyalah. Apalah cita-citanya adalah mimpi ke depannya nak.
2: Adalah bikin manis-manis sama
0: Ufi. Yang manis-manis betul. Dapat momongan ya nak. Cepat ya. Amin.
2: Mudah-mudahan
0: Ufi. Langgeng.
2: Pengen sekali
0: Ufi. Iya siap. Yuk. Kirimlah dulu salam.
2: Sampai salamnya tadi ada panjakan. Terus buat email sama Jan Siti. Makam Bunda Abianya. Terus Juleha sama Pak Amdan Hananya, Kak A sama Pak Adiantonya, Mama Nol dengan Papa Nolnya, terus buat Mbak Elni, Kak Emma, Bang Juna, Kak Tina, Bang Suko, terus buat Ibu Nolalima, Mbak Rasiem, Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Bang Dedin, Bang Sofian, Kak Nita, Kak Yunita. Terus ibu siapa lagi? Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nobaka. Terus buat Bang Dino, Bang Rusi, Kak Nojana, Bang Jek. Yalah nanti diteruskan Mbak Elni lah ya.
0: Siap, satu untuk semua ya.
2: Ya, kawan-kawan yang belakang satu untuk semua lah.
0: Siap.
2: Buat Bopit tetap semangat ya
0: Bopit. Makasih.
2: Lancar selalu rezekinya.
0: Sama-sama. Aura juga
2: hati-hati
0: semangat.
2: Hati-hati balik ya Bopit.
0: Iya, makasih doanya.
2: Iya, sama-sama Bopit.
0: Iya, sehat selalu ya.
2: Yalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Aura ya, sang juara

0: Malu, yang pasti nggak usah malu-maluin ya. Prodangdut. Halo. Prodangdut, udah masuk nih. Mana suara cantiknya nih? Malu nih ya. Prodangdut. Halo. Udah gabung nih, say. Dia pula melarikan diri. Ya Allah, sekali mau gabung. Oh, berlomba-lomba semuanya. Satu persatu ya, Pak Abang. Kalau susah, chat Mbok Pit. Kalau bisa, langsung ngebel. Ini kayaknya semuanya mau masuk, putus masuk. Oh, putus nyambung ya. Perlahan-lahan, tapi pasti ya, Pak Abang ya. Yuk, pelan-pelan. Oh, nggak bisa kayaknya nih. Nah, di via telepon saja kalau misalnya kesulitan, Pak Abang ya. Semuanya pada mau gabung, jadi dia berlomba-lomba nih. Nah, jadi putus nyambung. Ada Mbok Ilmi, ada siapa tadi tuh gabung? Macam-macam. Tapi putus lagi, Mbok Pit angkat teleponnya. Kalau kesulitan di via telepon saja. Baik, ada? Yuk, ada? Prodangdut?
1: Dangdut adalah kita.
0: Cacat. Iya. Siapa di mana?
1: Dengan Om Mempawa.
0: Abang Hendra.
1: Tak kenal lah ya.
0: Ya Allah, Bang Hendra.
1: Apa khabar nih, Mbok Pit?
0: Alhamdulillah sehat. Apa khabar cuaca Mempawa nih, Bang Hendra? Kering dah air?
1: Cuacanya cerah nih.
0: Air tu kering dah, hidup dah, nyalanya.
1: Pakai air ni cerah nyala nih.
0: Pakai air apa nih, Bang Hendra? Nih air ledeng ke? Air nyedot?
1: Pakai air sungai ada.
0: Oh iya ke, aman lah ya. Mau nyuci, mau apa-apa semua ada ya.
1: Dekat sungai sini.
0: Yang utama tu air dulu, Bang Hendra.
1: Itulah tu air tak lancar.
0: Aduh, kan. Apalah hal. Balik zaman
1: kalau
0: dulu.
1: Kalau hari ni air belum pasang, Mopit.
0: Belum.
1: Di malam jam... pasang jam 9, jam 10 lah.
0: Jadi tak bisa tidur awal lah ya.
1: Tak bisa. Nyedot air malam-malam tu nyedot sebelum jam 10 tu.
0: Sebelum disedot sama yang lain kan. Iyalah. Ayo sila, Bang Hendra. Lagu apa ni?
1: Salam ke tak lagu
0: dulu
1: ni?
0: Lagu lah dulu, nanti takut putus pula.
1: Mami tak lagu Roma Irama udah ke?
0: Tadi udah. Gantian lagi. Mau Maggie Z? Maggie Z mau nak?
1: Maggie Z. Boleh lah.
0: Anggur telah.
1: Siksa kubur ya, siksa kubur.
0: Oh, siksa kubur. Oh, iyalah. Alah ngeri eh. Udah apa ngasih peringatannya dak? Baiklah.
1: Iya, betul.
0: Kirim salam boleh.
1: Salam sama Kak Ura Pak Amok tadi tu ya. Buat Bang Matia kita, buat Bang Jack, buat Bang Deden, Bang Sofian. Untuk Ismail di Jongkat. Untuk Bang Jafar Kak Nilanya, Bang Dedi di Sungai Duri. Bang Yahya, Bang Awi di Kobar. Untuk Bang Wardi di Sungai Rengas, sama Julaiha, Bang Hamdan Hananya. Untuk Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Erin. Untuk Manjang Siti bersama emailnya. Untuk semua-semua lah,
0: semuanya ya, baik.
1: Untuk panjangkan suara tadi tu. Sama Nista di bukanya.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Pit saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Sore Mbak Pit.
0: Iya, sore Mang Hendra.
1: Iya,
0: bye-bye tu. Udah berkenan gabungnya tiga penelpon dulu Mbak Abang ya. Gantian yang lain. Tiga lagu, tiga penelpon. Kita lepaskan dua lagu yang dimintai tadi. Tetap di sini Prodangdut, dan adalah kita. Caca.

Babang Dinas PUPR Kuburaya langsung meninjau ruas jalan Serdam Punggur yang retak demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Pemerintah Kabupaten Kuburaya bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keretakan terjadi pada ruas jalan Serdam Punggur. Kerusakan diduga dipicu aktivitas pekerjaan turap di kawasan sekitar jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kuburaya Supratmansyah mengatakan pihaknya segera melakukan koordinasi dan mengerahkan tim ke lapangan setelah menerima laporan dari warga. Menurut Supratmansyah, langkah cepat tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan pengguna jalan sekaligus mencegah kerusakan berkembang menjadi lebih parah. Diucapkan terima kasih kepada Kadis PUPR dan jajaran yang sudah cepat merespon keluhan masyarakat, berharap proses penanganan berjalan lancar sehingga kondisi jalan kembali aman dilalui. Mengajak masyarakat untuk bersabar dan berhati-hati saat melintas di lokasi tersebut. Keselamatan harus menjadi prioritas bersama sampai perbaikan selesai dilakukan. Sekian Pontianak punya berita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Cha-cha-cha-cha. Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Abang. Balik lagi sama Mbak Opit. Selamat sore bagi Mbak Abang yang barusan selesai. Ya, selesai dari macam-macam aktivitas ya. Makan, gak usah makan ya, minum aja ya. Cuaca panas Mbak Abang. Minumnya air kedelai, belinya sama Pak De. Selesai deh. Tapi pertemuan kita belum selesai deh. Masih gabung, masih lanjut sampai jam 5 sore. Alah Bu Opit semangat sekali enggak ya. Sampai mikrofon Bu Opit mau melayang. Aduh. Ayo silakan Bu Abang. Hari Kamis nih Bu Abang. Iya, udah duduk manis pakai baju gamis, siap-siap buka puasa pakai kismis. Selalu optimis, jauhkan dari mati yang sinis. Ya, enggak ada guna kan. Coba manis-manis ya kan? Enggak ada gunanya, enggak ada gulanya. Gula-gula, gula. Baik, ada gula ada semut kan? Mana manis-manis pasti diserbu. Coba kok masam ya muka. Aduh, bukan semut yang datang. Siapalah yang datang? Pasti yang ini yang datang. Coba, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Caca. Kata Popi ada yang manis-manis, gula yang datang. Yang datang yang dari Waco.
2: Yang datang Kumbang.
1: Kumbang kan? Sila-sila, Bang Yahya.
2: Lagu dari Mbok Pit apa?
1: Boleh, dari Mbok Pit ada Mahadaya Cinta, King Nasar, Bang Haji Roma, Mama, Anggur Terlarang, Maggie Z, Mimpi Buruk, Rana Rani, Mahar, Rita Sugiarto, Tuti Wibowo, Maboko Janda, Mikirin Kamu, Ayu Ting Ting, Irwan, Main Api, Mana Aku Percaya, Hana Pertiwi. Itu dia.
2: Ayo ting ting,
1: mikirin kamu. Lagunya buat siapa nih?
2: Pertama buat Mbak Pika Dinda.
1: Boleh lah, apa aja. Nyaman-nyaman di lidahnya Bang Yahya lah ya.
2: Buat Adinda, keluarga semoga sehat selalu.
1: Amin, makasih.
2: Terus buat Aura sama Pak Mok tadi. Buat makam siapa lagi ya, Jaga Suara. Buat Mak Jensi email.
1: Siap.
2: Buat Bang Hendra, Kak Terbakau, Kak Nur Segedong, Bang Padilla. Terus buat Ismail Jengkat. Buat siapa lagi ya?
1: Buat siapa?
2: Buat Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin.
1: Oke.
2: Banyak mama-mama.
1: Banyak mama-mama ya.
2: Buat Bu Ana sama siapa ya, Bang Andre. Terus buat Bang Bastian, Bang Dino, Bang Awi. Terus buat Rina di Padang Tikar. Semua-semua lah tanpa terkecuali.
1: Buat semua ya.
2: Semuanya tanpa terkecuali, semoga sukses semuanya.
1: Iya, amin.
2: Buat Adinda Fitri juga.
1: Iya, makasih semoga doanya.
2: Semakin soleha.
1: Amin. Maya juga semangat sehat selalu. Sukses.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yahya, salam untuk monitoran di Wajo dan yang ada jogo di sana tuh. Pemancar RRI Wajo, mudah-mudahan amannya Bang Yaya sekali dijaga ya. Mudah-mudahan aman tanpa tertimpa dengan pohon kelapa ya, ya Allah. Tolong terlindungilah, kan sejuk ya ada pohon kelapa, rindang gitu ya. Airnya bisa digunakan melindungi pemancar di Wajo sehingga Bang Yaya juga bisa dengar baik jernih suara RRI perempatnya ya. Lanjut, silakan Bu Abang. Masih adakah yang mau bergabung sama Mbok Fit? Jangan malu-malu Mbok Abang. Yang lagi TikTok sore hari ini, halo. Sehat selalu Mbok Abang, semangat ya. Mudah-mudahan yang udah pada balik dari kerja, iya, istirahat dulu sejenak, rembahan gimana gitu. Bisa jelas tidak sih? Iya, Mbok bisa sambil bentukkan frame-nya biar lawar, ya. Lawar, ketuang Pontianak lawar. Cakep kalau di Jakarta ya. Yuk, silakan Mbak Abang ada lagi pro dangdut. Jangan lupa santai-santai ya sore-sore. Request lagu dangdut. Pro dangdut.
3: Pro dangdut.
1: Panjang
3: nanti kita.
1: Caca-caca.
3: Caca-caca.
1: Apa kabar? Udah sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dengar kabar Bu aja sakit. Sakit apa tuh?
3: Biasa lah, sakit kantung, kantung penuh.
1: Oh, kanker, kantung kering.
3: Kantung, sakit pikiran, pikiran tenang. Sakit radang di leher.
1: Oh, biasa lah tuh, kurang minum.
3: Wah, kurang makan minum Mbak Pi, tak tahu lagi penyakit.
1: Nama penyakit ya, banyak gak udah minum ya? Segalon dua galon. Segalon dua galon.
3: Penyakit datang macam ribut. Baliknya macam semut.
1: Benar itulah.
3: Datang. Mana Putri Pakis ni ya? Tak ada masuk-masuk ni.
1: Siapa Putri Pakis tu?
3: Oh, macam kita biasa.
1: Gampang lah. Biasa botok sekarang Pakis pula.
3: Dia tadi siang Mbak Pit ngantarkan sayur-sayur Pakis.
1: Oh, alhamdulillah berapa ikat? Udah jadi?
3: Bukan berapa ikat, sudah jadi sayur. Alhamdulillah.
1: Oh, semasak makam. Alhamdulillah.
3: Jadi, aku ni anak muda itu dia nak pergi ke Sigon cari beras mesin baru ya. Alakam, sini berlumbur kan.
1: Biasalah, cari pakis ke? Cari pakis ke? Cari yang dicari biasalah. Ke? Tidak.
3: Ada cari yang dicari ini.
1: Tidak. Alasannya tu. Biar digabung. Pilihlah lagu buat aja.
3: Kamu berita kau nikam. Tak ada apa. Kau kena timpak pakis ke apa.
1: Buat aja. Lagu apa ni? Dari Mbok Fit ke? Pilih
3: lagu,
1: sendiri.
3: Lagu Ina. Tujuh sumur kau jalan lami. Tengah malam aku mandi. Si kau lepik salah-salah lah kau.
1: Baik, itulah Elvi suka isi ya.
3: Yelah. Untuk salam-salam pertama untuk Mbak Ipi selalu.
1: Terima kasih.
3: Selalu diberi kesehatan dari Allah Ta'ala.
1: Amin. Terima kasih Mbak Ja.
3: Yelah. Oh, Putri Pakis masuk ya. Apa anak Putri Ayu boleh masuk lagi ni?
1: Putri Ayu siapa gitu?
3: Biasa, manjang
1: kita. Oh, putri-putri tu ya. Oh, serba putri ni. Ayolah. Belum, nanti dia.
3: Untuk saingan dia tu. Semua mula ya, Mbak Pi.
1: Ya, makasih, Mbak Aja.
3: Tanpa kecuali, terkecuali ngomong pun liputan.
1: Tak apa.
3: Kan masa, untuk kawan saya yang lagi dengar.
1: Mbak Aja, tak apa. Kan masa pertumbuhan.
3: Oh,
1: dimaklumi.
3: Biasalah. Kawan saya lagi dengar Mbak Pit di Kalteng.
1: Iya ke? Assalam lah.
3: Kalimantan Tengah, Bu Nana. Bu Nana, apa kabar?
1: Ya, apa kabar? Ya, berdangdut ria Bu Nana di Kalimantan ya.
3: Dangdut, dengar. Iya. Pakai radio HP itu.
1: Itu ya, era digital.
3: Dia ada telepon saya, Bunda kata dia, saya insya Allah nanti mau ke Pontianak.
1: Siap, ditunggu kehadiran.
3: Ayolah. Ditunggu ya Bu Nana. Yelah, untuk semua monitor 4 penjuru kota dan sekitarnya Mbak Pit ya.
1: Iya, makasih.
3: Salam sehat selalu. Amin darabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ajar Bia informasi kesembuhannya ya. Nah, baiklah. Ada lagi mau banyak rupa alias putri-putri, putri mandi, putri cantik, putri ini putri mana gak nih? Pro dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Caca. Ini Putri Cendana.
4: Assalamualaikum Bu Fit.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar? Putri Sagu lah nih ya. Betul lah.
4: Putri Sagu.
1: Ya. Baik. Mbak sila lah Putri Sagu. Pilih lagu dari Bu Fit ke pilih sendiri?
4: Lagu dari Mbok Pit apa?
1: Ada Mama. Lama dah nak dipanggil Mama ya.
4: Mama.
1: Oma. Oma, ambilkan abang sagu. Mahadaya Cinta King Nasar, Maggie Z Anggur Terlarang, Rana Rani Mimpi Buruk, Rita Sugiarto Mahar.
4: Mimpi buruk ya, Mbok Pit.
1: Mimpi buruk. Apa hal mimpi buruk nih? Pasti balik belum cuci tangan, cuci kaki nih. Bu Elni.
4: Malam aku mimpi.
1: Mimpi buruk
4: sekali.
1: Ala. Biasalah. Ya, bunga-bunga. Bunga-bunga hidup. Silalah mau kirim salam nak.
4: Silalah. Salam buat siapa tadi yang pertama, Bu Haji
1: Bu Arbia kan? Bu Haji Arbia.
4: Buat Bu Haji Arbia. Buat Bang J, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha Pancabakti. Mbak Adista, Mak Kam, Mbak Boyke, Mbak Ora Pak Mo. Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, Bang Wardi, Bang Mel Jongkat, Koko Andi, Koko Ali, Mak Jang Siti emailnya, Kak Musyantan, Mama Riri, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi, Bang Badul, Bang Deden, Bang Febri, Pak Usada, Bang Putra Tanghul, Kak Sri, Abad, Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Tini, Mak Nur Bakal, Bang Jafar, Kak Nila, Kak Ana, Bang Andre Upan, Bang Jaga Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Fadila, Mak Nur Halimah, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jenahnya, Mak Unggal, Mbak Lamsium, buat Mbak Adista, buat semua-semua lah Mbok Pit.
1: Buat semuanya siap. Okelah kalau
4: dari A sampai D. Buat Mbok Pit sehat selalu sekeluarga.
1: Amin. Makasih doanya.
4: Murah rezekinya. Semoga yang diinginkan tercapai.
1: Amin. Bu Elni juga ya. Segera ya Bu Elni ya.
4: Semoga cepat dapat momongan lagi ya Mbok Pit.
1: Masya Allah. Amin. Makasih doanya.
4: Pulang hati-hati ya Mbok Pit.
1: Iya, makasih doanya Bu Elni juga ya. Pulang hati-hati.
4: Ya, makasih Mbok Pit. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Sagu, Putri Pak Reweng. Siapa lagi tadi? Putra Wajo. Tiga lagu. Ayo kita lepaskan dulu. Kita renggang-renggangkan sedikit yang tegang-tegang enggak. Yang penat-penat mumet ya mau Abang. Lepaskan dulu lewat yang satu ini.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Lagunya slow-slow, melo-melo, gimana-gimana gitu ya.

0: kayaknya itu kan hanya terkaan kita. Makanya pikiran baik-baik jangan buat abang. Acam yoyo buat Opit ni. Acam yoyo. Iyalah, mungkin yang lagi gundah gulana resah resah gelisah. Awak pin hibur lah lewat lagu dangdut ni. Nama gak lagu cuma ni kan. Tapi memang ada pula kenyataannya dah ya. Aduh. Lewatkanlah tadi. Terus siapa tadi yang minta? Bu Aja macam mana lagu tadi itu? Oh, mudah-mudahan. Kan Bu Aja ni ahli bertangas. Jadi malam pun dia mandi. Apa tadi itu? Tujuh sumur kau datangi. Gampang suara Mbok Pit tu. Nanti malam Mbok Pit mandi ya. Lagunya tu banyak apa rempah-rempah tu ya. Biar suara lebih bagus ya. Ya Allah tolong. Ayah, memang cuaca agak kering ni buat abang. Pasang-pasang memang air tu buat abang. Siap-siapkan memang, maklum. Kita ni banyak yang digosok. Banyak yang digosok, banyak yang dicuci. Tak ada air sikit pun. Aduh, macam mana nak gosok yang bopin. Air jat sikit pun tak ada. Itu makanya. Jangan sampai teledor. Gara-gara tak ada air. Aduh, kering semua dari atas sampai bawah. Luar dalam semua. Tapi hati jangan sampai kering buat abang. Harus banyak-banyak disirami. Dengan apa? Siraman rohani, ya kan? Hikmah pagi air dari perempat tiap subuh tu. Ikut terus acaranya, insyaAllah. Banyak ilmu, banyak guru-guru kita yang berkompeten di bidangnya, memberikan kita semangat, ya kan? Mungkin banyak masih belum buat abang tahu program-program acara kita itulah. Tiap subuh pasti diawali pengajian dulu, hikmah pagi. Lepas itu barulah informasi-informasi. Siangnya gabung sama Perempat Jakarta, Suara Budaya Nusantara. Ada lagi acara itu apa nama buat abang? Teman-teman UMKM, dialog jam pagi. Kadang juga sama narasumber-narasumber yang apa moderasi beragama jam 9.10 tu. Juganya jam sore ni kita hiburan. Malam nanti ada hiburan lagi, bijak pantun. Itulah sekilas dulu ya. Tapi setiap hari selalu temani Mbak Abang. Apa siang dah, ya enggak? Ayo lanjut lagi Mbak Abang. Kita sapa dulu Mbak Fit. Ada yang chat-chat. Oh ada banyak yang chat Mbak Fit nih. Siapa-siapa aja. Ada yang dikenal, ada yang belum dikenal. Maaf lahir batin lah ya. Karena banyak yang hanya nomor aja nih. Kalau bisa yang nomor baru sebutkan namanya siapa ya. Tak kenal kan mau kata sayang. Mau disayang deh sama Mbak Fit. Mau dicinta nak. Cinta sama perempatnya kan. Banyak teman-teman Mbak Fit yang lain ya. Mama Nurul mudah-mudahan sehat selalu. Wah sangka, oh banyak-banyak Mopi makan buah semangka, buah mangga ya. Banyak ayatnya kan biar lega plong suara kita. Wah sangka sehat selalu ya Mak Nol, Mak Anjang Siti. Terus 8257 siapa nih? Kan belum kenal kan? Menyapa semua lagu unik gak unik. Allah alam siapa nih? 9015 Pak Odo apa kabar di Jambi? Jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk adalah kita izin dengar saja Mbak Ovi. Terima kasih. Sama. Sehat selalu Pak Odo. Pak Sadi apa kabar Pak Sadi? Matur nuwun Mbak Ovi. Pak Sadi pasti banyak keladi. Keladi awak-awak ya kan Pak Adi. Pak Sadi suka ketawa. Saya selalu Pak Sadi, ojo marah to Pak Sadi. Oh, cuma guyon. 5623 siapa nih? Kak Ima, Selpa apa kabar sehat? Makam. Jangan merajuk. Ya Allah. Ini kan siapa cepat dia dapat nih, cepatlah gabung. 1745 siapa gerangan? Oke, yuk. Yuk, siapa duluan nih? Siapa yang udah pada siap? Kita terima. Produktur. Halo.
1: Adalah kita.
0: Caca.
1: Produktur.
0: Sedapnya. Udah sehat belum?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Bunda kangen. Bunda kangen.
0: Ini putri kali ini. Putri siapa tadi namanya? Putri Sagu tadi. Ini putri apa nih? Putri olak-olak.
1: Putri Ayu lah.
0: Oh, Putri Ayu. Oh iya, Mak Anjang banyak sih itunya muridnya ya, banyak muridnya. Oh mantap panggilan Bunda.
1: Lagunya pilih Mbak Fit ya sayangnya.
0: Iya iya, dari Mbak Fit ya. Apa tuh? Yang penting suka lah ya. Manjang
1: salamnya buat Mbak Fit.
0: Sehat selalu, makasih.
1: Iya, amin.
0: Udah enakan suaranya Manjang. Pakai obat apa tuh?
1: Itu ada mengurangi makan buah kue ini.
0: Oh iya ke.
1: Kena karet atau banyak. Oh, saya ke makan kue ini ya, sama apa.
0: Oh iya kok, sial.
1: Cepat sembuh ya. Makan enggak obat sedikit ya.
0: Iyalah.
1: Salam-salamnya buat Mbak Pi, sehat selalu keluarga, iya, selamat beraktivitas, lancar.
0: Siap.
1: Tambahan rezekinya dimudahkan Allah urusannya.
0: Amin, makasih.
1: Dilancar dalam dimudahkan
0: suaranya
1: urusannya.
0: Panjang putus-putus. Sinyalnya kali kurang bagus.
1: Putus-putus. Ini agak serem.
0: Ini coba bergeser sedikit. Panjang nih posisinya pun Bopit ini lagi apa?
1: Sangka. Wak sangka Kak Elmi, Kak Salmi. Terus Jaka suara. Ayanda Hendra Gunawan di Mempawa. Kaulah.
0: Kaulah Ayanda. Hormat dah tu kurang apa lagi enggak? Gampang. Ayanda ibunda.
1: Pokoknya. Pokoknya awet muda Mbak Wi.
0: Iya kan?
1: Mbak Wi.
0: Oh, masyaallah.
1: Tak boleh kalah enggak dengan Najah Bia.
0: Oh.
1: Dengan Pak Iqbalnya. Makan dengan Wak Sangka.
0: Ya Allah dipasang-pasang ke betul ke tadak tuh.
1: Kayaknya Pak tadi.
0: Asyik ya. Jadi kalau makan Mak Anjang sama siapa?
1: Makan dengan Jaka suara.
0: Baiklah.
1: Bang Ismail Jongkat, Bang Darul, Bang Junaid Masir, Bang Junaid Masir Pak, Maskur Kak Tina, Putra Tanggul Kak Sri, Bang Jos dengan Kak Yanti, Putra Tanggul dengan Pak Serinya, terus Bang Jack dengan Kak Aniknya, Mensanjanya, Kak Ayangnya, Aura, Pak Moknya, Jalehan dan Hananya.
0: Oke.
1: Mama Ririn juga untuk email juga di kali dua sehat keluarga. Nambah timbang Mbak Pit, dia makan daging lebih sekilo Mbak balik.
0: Gampang. Ya alhamdulillah berkah. Biar kuat tenaga.
1: Makan gendut Mbak Pit, email.
0: Oh iya kak, email kak. Oh iya.
1: Alhamdulillah, hati tidur apa itu.
0: Dapatlah biar tambah gemoy.
1: Ya, dalam Wardi, Awi, Wardi, Yahya, Patuya, Koko Wandi, Koko Wali.
0: Iya.
1: Koko Wandi itu siapa ya, nak cari yang lo jodoh.
0: Oh iya.
1: Ambah kakong, kakong tu. Kalau tidak ada Mbah Putri, biarlah Manjang ganti. Hahaha.
0: Ajukan ya tawaran menawar.
1: Bang Pepe, Bang Dadel, Bang Deden, Bang Dasiem, semua-semua yang
0: berpikir ya,
1: dari Sabah sampai Merauke. Mudah-mudahan kita di dalam lindung Allah disehatkan, panjangkan umur, amin. Tambah rezeki, rezeki jauh dekatkan, rezeki yang sempit lapangan, rezeki langit turunkan, rezeki bumi ditumbuhkan, rezeki di air ditimbulkan.
0: Amin amin, masya Allah.
1: Haram dihalalkan, amin,
0: amin
1: ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Salam sayang, salam budaya, salam kangen.
0: Oke.
1: I love you. Agaulah. Kasih Rupi.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Elang anak berapaan?
0: Iya baik. Ada ya, tutup ya. Makasih Manjang, sehat selalu. Gampang, enggak. Baik, yuk lanjut silakan. 0561 571 571 nya Mbak Abang atau di 0811 570 0943. Selamat sore Mbak Pisa, apa yang ada di TikTok nggak bisa sebutkan satu persatu, semuanya bergabung. Makasih tap-tap layarnya, kasih Mbak Fit love-love-nya yang besar besar cantik mole. Aduh, murah rezeki lah ya. Sabri SMK, selamat sore. Apa kabar Bang Tansya? Sehat selalu Eka Fitri, Mentari, Banjang 03 Salmi, Sugin Setia, Ibrahim Haji, apa kabar Suhardi Hardi? Apa kabarnya di TikTok sore hari ini Handi Risan? Apa kabar Robian Damkar? Oh, Bang Damkar nih. Oe, pejuang nih ya. Tesonya, apa kabar Ali

0: Rahman, sehat selalu Ujang Pasama, Nabi Sayale. Apa kabarnya Bang Ferijan? Terima kasih. Aduh, nanti lanjut lagi ya. Yuk, berikutnya mau bijak lah ya, Mbak Fit maunya yang Prodangdut dulu. Prodangdut. Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ci.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila-sila Mbak Ima, langsung saja lagunya yuk.
1: Lagunya Mendamba dari Epita Mala.
0: Oke. Kirim salam Mbak Ima, silakan.
1: Salamnya buat semua, jalannya Mbak Opit ya. Okay. Waktu udah mepet kan.
0: Siap.
1: Pokoknya kata Cik Nur tuh dibungkus habis.
0: Sehat ya Mbak Ima? Air ada enggak air?
1: Alhamdulillah.
0: Udah nampung air dah?
1: Oh, air tuh. Yang penting enggak perlu ditampung enggak sih banyak-banyak Bu Pit.
0: Ah, iya, siap.
1: Enggak ada tempat soalnya.
0: Oh, kirim Bu Pit ada tempayan tadi yang kosong.
1: Enggak, kalau itu kan air PDAM enggak Bu Pit, ledeng.
0: Heeh, iyalah. Yang penting lancar ya bayarnya. Lancar enggak?
1: Lancar bayar. Lancar bayar, lancar ngalir.
0: Enggak, nanti putus dia ya, ini putus gitu tada. Enggak bayar. Sehatnya Bu Ima ya?
1: Iya, sehat. Tunggu lagunya. Sehat buat semua ya kita yang buat pit ya. Makasih banyak yang udah nyapa. Mohon maaf belum bisa nyapa balik. Iya. Buat pit makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ima kita di Selpa. Yuk lanjutkan. Iya, pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Cha.
0: Iya, langsung mana angkat suara.
2: Putri lakon.
0: Oh iya, ini putri apa?
2: Lagu, Rita Sugianto ya. Pokok aku pun boleh.
0: Boleh ya. Ah, silap. Dah kirim salam.
2: Sapaannya yang udah nyapa, terima kasih banyak. Pokok dari Bang Amin Sanjaya.
0: Sampai
2: nama Zainab. Muah-muah, Bopit.
0: Muah-muah, siap.
2: Tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Siap.
2: Buat Bopit selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Makasih banyak ya.
0: Mana sehat selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Nur kita di Bakau Darat ya. Bakau Darat, Bakau Laut sana tu. Baik, lanjut. Masih satu lagi lah ya, sisakan lagu nanti. Silakan Bu Abang yang belum bisa sapa menyapa Bu Fi, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Bu Abang tetap sehat semangat. Baik. 5623 tuh Bang Hendra rupanya. Pantesan hancur deh manjang Bu Fi. Ini sate Bang Hendra Pawa nih, sate. Oh, baiklah. Jual sate Bang Hendra. Mantap, diam-diam ya tuh berapa setusuk. Boleh gak tuh? Pak Odo Jambi, makasih dengar ke era digital. Iya, makasih Pak Odo infonya. Lanjut, Prodangdut.
3: Prodangdut adalah kita.
0: Versinya Bang Imran lain.
3: Langsung
0: ke lagu. Sila-sila Bang Imran.
3: Apa nih kabar Mbak Pit?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Yuk.
3: Lagu untuk Ruby.
0: Sila. Yang ada?
3: Salamnya wabil khusus lah untuk Mbak Pit, keluarga ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Semoga menjalankan aktivitas di hari ini, semoga lancar lah.
0: Amin.
3: Salam jalah buat rekan-rekan semuanya, perempat yang udah gabung maupun yang belum.
0: Yeah.
3: Semoga.
0: Wow, sinyalnya kurang bagus Bang Imran.
3: Lancar sih.
0: Ilangin lah suaranya.
3: Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Abang. Niat hati Bu Pi mau berlama-lama, tapi apalah daya Bu Abang ya. Ada perjumpaan pasti ada. Perpisahan di antara kita ya Bu Abang ya, tapi enggak apa-apa. 2 jam sedang lah ya. Nanti berlebih-lebih bosan pula. Besok lagi kita kan hadir tiap hari Bu Abang ya. Lepas aja nasar. Kita udah gabung tuh, hadirkan suasana hiburan, suasana sore Mbak Abang lewat liga lagu pamung.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Duk Rin, kowe ngerti ora? Mm-hmm. Saiki dodolan ora kudu duwe toko gede lho. Cukup nggae aplikasi di ponsel.
1: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
0: Heeh, bener iku. Mm-hmm. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
1: Wah, ada toke kena batu.
2: Cakep.
1: Oke lah kalau begitu, berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
0: Lah iya, sakliyane iku, bayar ya gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
1: Wah benar juga Bude, ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten, jual jasa online gitu. Lapangan kerja pun jadi lebih luas.
0: Nah iya iku, makanya awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
1: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
3: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
1: Rompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
2: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambati rata hayo, rambati rata hayo. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambati rata hayo. Disut jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar bang, hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je orang kerja abang asyik tidur.
2: Ih, malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aku lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Mbok abang di sini jak ya. 94,3 MHz.

0: Pernahkah Mbok Abang mendengar cerita nenek moyang kita? Kisah tentang nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mbok Abang, adat dan tradisi kita layaknya sebuah pusaka yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Bayangkan, jika suatu hari nanti anak cucu kita tak agak mengenal tarian tradisional, tak lagi memahami makna di balik setiap upacara adat, betapa kehilangan kita. Mari kita jadikan warisan budaya kita ni sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari. Ajak keluarga dan kawan-kawan kita untuk belajar tentang budaya kita. Misalnya, belajar tarian tradisional, membuat kerajinan tangan khas daerah, atau sekedar mengenakan pakaian adat. Dengan menjaga adat dan tradisi, kita tak hanya melestarikan identitas bangsa kita, tapi juga memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di lingkungan tempat tinggal kita.
1: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi lestarikan sampai tua.
2: Betul, betul, betul.
0: Jadilah pelestari budaya, mari kita wariskan nilai-nilai luhur kepada anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perum.

Seringkali kita merasa menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat. Seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Bu Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbo Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

Hai saudaraku, satu-satunya yang tiada pernah berdusta adalah hati nurani. Sesungguhnya hati adalah taman ilahi yang senantiasa harus selalu dijaga fitrahnya. Beruntunglah bagi siapapun yang selalu membersihkannya, dan merugilah bagi siapapun yang mengotorinya. Wahai perindu ilahi, cermin diri ini adalah hati. Bila hati ini bersih, maka akan terpantul akhlak yang baik. Namun bila hati ini dikotori dengan rasa iri, dengki, takabur, riya dan sum'ah, maka pasti akan timbul perbuatan buruk. Tidak ada untungnya bagi Allah jika semua makhluk di dunia ini berbuat baik, dan tidak ada ruginya bagi Allah bila manusia dan jin bergabung berbuat keburukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Diri ini tiada pernah nista dan hina kecuali sebab perbuatan diri kita sendiri. Diri ini akan mulia bila manusia gigih memperbaiki diri. Kunci hidup ini adalah perubahan. Ya, berubah ke arah yang lebih baik. Duhai pencinta kebeningan hati, waspadalah pada kebusukan hati. Tembang-tembang hati ini hanyalah pengantar menuju mahligai cinta kasih ilahi. Semoga syair ini selalu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebeningan dan ketentramannya.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya. Ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh enggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang segitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya, saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya, kalau bukan kita siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul tuh bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik, gunakan tas belanja ramah lingkungan.
3: Kalau pergi ke Kota Pinang, tadi kan saya si buah manggis, kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
4: Itu dia.
5: Cinta Rasila.
6: Mau beli panci ke Pontianak.
5: Bos.
6: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
7: Makan telepon di terang bulan.
5: Cantik.
7: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
5: Cantik. Sedap.
7: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
5: Betul.
8: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan berasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
9: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
1: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: tahu nggak ada apa pun kita tapi nanti kita kayak kita dapat menolak yang pada datang karena kalian
1: tahu nalah balik
0: hatinya sama kita yang paling pokok gagas yang kau bantu menemukan tak
2: nggak. Dayak Kenayan dikenal sebagai suku yang patuh dan taat kepada roh nenek moyang, Jubata, dan roh makhluk halus. Ketaatan tersebut tampak dalam adat dan ritual-ritual yang mereka laksanakan setiap tahunnya. Kedekatan pada alam di sekitar diyakini akan membawa keberuntungan dan nasib yang baik. Demikian sebaliknya, bila tidak bersahabat dengan alam, maka muncul bencana alam. Ritual Nyagahan selalu dilaksanakan dalam acara-acara adat sebagai ungkapan syukur dan permohonan kepada Jubata supaya selalu menyertai kehidupan orang Dayak Kenayan dan merestui upacara yang akan mereka laksanakan.
0: Ini kunyit mata bareh, nampaknya kayaknya ada karena kotor tsunami. Kalau cacat, ini akan baru yang bisa. Tabar tawar baik lagi seperti kemampuannya kunyit kunyit mata bareh pun seperti itu. Nabari nabari ia mekak kali kali. Sudah sekali lagi sepanjangnya. Aku dah nanti kena perasa. Masa iya.
2: Orang Dayak Kenayan percaya akan adanya aturan yang dapat mengatasi segala masalah yang terjadi di alam semesta ini. Aturan alam semesta itu sifatnya stabil, kekal, selaras, dan menentukan kemuliaan dan kebahagiaan manusia. Oleh sebab itu, tindakan atau perbuatan manusia Dayak Kenayan harus disesuaikan dengan aturan alam. Bentuk aktualisasi hubungan manusia dengan alam tampak dalam ritual Nyagahan. Ritual ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur dan juga permohonan kepada roh leluhur dan Jubata dalam bentuk doa atau mantra yang dibawa oleh Panyanggahan. Orang-orang Kenayan percaya bahwa mereka tidak hanya hidup sendiri saja sebagai manusia, melainkan juga hidup bersama dengan roh nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus yang tidak tampak. Manusia Dayak meyakinkan bahwa roh leluhur, Jubata, dan makhluk halus bereksistensi di dunia lain yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Mereka hidup di alam yang menempati pohon-pohon besar, batu-batu besar, sungai, dan wilayah yang keramat. Ritual Nyagahan wajib dilaksanakan sebagai bentuk komunikasi dengan nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus. Tujuan dari Nyagahan untuk permisi dan memberitahukan kepada mereka bahwa manusia atau masyarakat Kenayan akan mengadakan upacara, misalnya berladang, panen padi, penyembuhan orang sakit, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, sebagai ucapan rasa syukur kepada nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus atas rezeki yang diterima dari hasil ladang mereka. Demikian juga sebagai bentuk minta pertolongan dari nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus untuk penyembuhan penyakit masyarakat dan meminta perlindungan dari serangan hama. Ritual Nyagahan biasanya dilakukan pada setiap ritual lainnya, seperti naik dango, penyembuhan orang sakit, balala, dan lain sebagainya. Secara etimologi, kata Nyagahan dibagi menjadi dua, yakni Nyanggah. Nyanggah berarti menyanggah atau menjelaskan. Sedangkan kata Han berarti menyerahkan pada suatu tujuan yang telah dibuat. Nyagahan merupakan bentuk cerita lisan yang berfungsi sebagai doa, seperti doa ucapan syukur, doa meminta pengampunan karena telah berbuat salah terhadap sesama dan juga terhadap alam. Doa untuk memohon rezeki untuk waktu yang selanjutnya. Biasanya untuk berladang tahun depan. Secara eksplisit, Nyagahan berarti memanjatkan doa secara lisan kepada roh leluhur dan juga Jubata. Nyagahan melekat dalam diri orang Dayak Kenayan sebagai tata cara menyampaikan rasa syukur. Dalam tradisi suku Dayak Kenayan, ritual Nyagahan dibagi menjadi dua bentuk, yakni ritual Nyagahan Mantak dan Nyagahan Masak. Kedua ritual ini saling melengkapi satu sama lainnya, namun yang membedakan pada pemenuhan peraga-peraga alat yang digunakan. Pada peraga-peraga Nyagahan Mantak, sifatnya kurang cukup dan Hal itu akan dilengkapi pada nyangkahan masak. Nyanggahan mantak bertujuan untuk memberitahukan informasi yang dimaksud, upacara yang akan dilaksanakan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Sedangkan nyanggahan masak adalah acara menyampaikan alat ritual yang sudah disaji atau sudah dimasak, kemudian dipersembahkan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Dalam upacara nyanggahan, peralatan-peralatan harus disediakan, ialah pohon, digunakan sebagai meja adat atau penampung rezeki yang akan jubata berikan. Kapur sirih sebagai bentuk adat ramah-tamah atau sebagai pembukaan cerita. Ai atau air putih yang diambil dari sungai sebagai lambang pencuci kesejukan kehidupan. Manok atau ayam sebagai bentuk lambang pengorbanan atau sebagai kurban. Tumpi atau cucur sebagai lambang masakan adat dari kaum wanita. Poe atau lemang sebagai lambang masakan adat dari kaum laki-laki. Pontong atau beras yang dibungkus dengan daun layang kemudian dimasak di dalam bambu sebagai ungkapan janji yang telah disepakati bersama. Talo atau telur ayam yang tidak direbus sebagai lambang kebulatan mufakat adat. Gulita atau pelita sebagai lambang terangnya hidup dalam adat. Kobet berupa sesajen dalam jumlah sedikit yang ditaruh di daun layang yang diberikan darah ayam, cucur, lemang, lontong, garam, dan telur. Semuanya ini sebagai lambang sosial, adat masyarakat. Upacara nyanggahan dipimpin oleh penyanggahan. Upacara biasanya dilaksanakan di sebuah tempat di dekat sawah dan juga di rumah. Ada dua bentuk upacara nyanggahan, yakni upacara nyanggahan mantan dan nyanggahan masak sama saja. Persiapan untuk upacara dilakukan oleh para keluarga yang menjadi tuan rumah, dilaksanakannya upacara nyanggahan, dan juga dibantu oleh para tetangga. Pada tahap pelaksanaan, ada dua proses, yakni nyanggahan manta tanpa hewan kurban atau hewan disembelih, dan nyanggahan masak, hewan kurban sudah disembelih dan dimasak. Upacara nyanggahan diawali dengan pembacaan mantik oleh penyanggahan di depan sesajian. Bagi orang Dayak Kanayan, upacara nyanggahan sebagai tanda ucapan syukur serta penyerahan diri manusia terhadap semua aspek kehidupan melalui upacara nyanggahan untuk menyampaikan doa khas bahasa suku Dayak Kanayan.

0: Bu abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, pilih lagi.
1: Betul.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita

0: utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: kat itu jual tu, ya ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu, ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sangkut. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Nego Internasional, yuk datang ke airport dia nak, insyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya, Bu. Buktinya saya nih, Bu. Udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar agak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadual 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Wabang, saat ini kita akan kumandangkan azan Isya tanda masa waktu sembahyang Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah solat Isya.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Gembira Manusantara, Mbak Bang, sampai jam 20 hilang-hilang dengan Nusantara. Kita akan tanggungkan Mbak Bang dan kita lanjut untuk berbagi informasi. Mbak Bang, pemerintah Kota Pontianak ini menggelar penilaian lomba kelurahan tingkat Kota Pontianak tahun 2026 di Pontip Center Kantor Wali Kota pada Kamis 4 Juni 2026 hari ini, dan 6 kelurahan terbaik itu hasil seleksi tingkat kecamatan memaparkan inovasi dan capaian pembangunan dengan mengusung tema peran kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM dan koperasi di Kota Pontianak. Dan 6 kelurahan yang mengikuti penilaian ini yaitu Kelurahan Aksaya itu mewakili Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Sungai Jawi mewakili Kecamatan Pontianak Kota, Kelurahan Siantan Tengah mewakili Kecamatan Pontianak Utara, Kelurahan Bangka Belitung Laut memiliki Kecamatan Pontianak mewakili Kecamatan Pontianak Tenggara, kemudian Kelurahan Palima mewakili Kecamatan Pontianak Barat, serta Kelurahan Tanjung Ulu mewakili Kecamatan Pontianak Timur. Sekda Kota Pontianak Amirullah menyebutkan bahwa lomba kelurahan ini adalah sarana evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pembangunan di tingkat kelurahan. Nah, kemudian pelaksanaan lomba kelurahan ini Mbak Abang itu secara rutin dilaksanakan setiap tahun sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Kemudian melalui kegiatan ini, pemerintah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Nah, kemudian Bu Abang, kelurahan ini katanya punya posisi strategis sebagai garda terdepan pemerintahan yang bersentuh langsung dengan masyarakat, sehingga peran penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan UMKM dan koperasi. Nah, kemudian penilaian lomba kelurahan tingkat Kota Pontianak tahun 2026 ini diikuti oleh unsur pemerintah, kecamatan, kelurahan, TPPKK, lembaga pemberdayaan masyarakat, serta tim juri yang akan menentukan kelurahan terbaik untuk mewakili Kota Pontianak pada jenjang berikutnya.
1: Mbok Abang, di sini aja ya, 94,3 MHz.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Kita lanjut bawa ke info berikutnya, perayaan adat Gawia Soa 2026 di Jagoi Babang, Bengkayang. Nah, Bu Abang, ini merupakan bentuk gawai silaturahmi dan pertemuan keluarga besar Dayak Bidayuh, baik yang berasal dari Indonesia ataupun Malaysia. Nah, di mana Bu Abang kegiatan ini itu dilaksanakan di Jagoi Babang, yang mana puncak perayaan itu dihadiri sekitar 1,600 warga keturunan Dayak Bidayuh yang berdomisili di Malaysia. Kemudian pada tahun 2026 ini, keluarga yang masih punya hubungan saudara sempun Dayak Bidayuh yang berdomisili di Malaysia sudah mendaftar sebagai panitia, itu berjumlah sekitar 1,600 orang untuk menghadiri Gawia Soa. Nah, Bu Abang, di mana Gawia Soa ini? Ini merupakan wujud rasa syukur masyarakat atas hasil panen dan keberkahan yang diterima selama setahun terakhir. Tapi pun ini juga jadi sarana mempererat hubungan keluarga kekeluargaan masyarakat Bidayuh yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Nah, kemudian Bu Abang, Gawia Soa ini itu berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasanya itu kegiatannya dipusatkan di rumah adat, maka berdasarkan kesepakatan para ketua adat, perayaan tahun ini itu dilaksanakan di Balai Adat Jagoi. Nah, kemudian juga selain itu, Mbak Abang, keberadaan Gawia Soa ini itu ada peran penting dalam menjaga kelestarian budaya Dayak Bidayuh sekaligus untuk memperkuat hubungan sosial masyarakat di wilayah perbatasan. Yang kemudian tradisi adat yang terus dilestarikan ini itu jadi bagian dari kekayaan budaya daerah yang bisa mendukung pengembangan sektor pariwisata dan memperkuat identitas masyarakat lokal.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: kudayamu alangi keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendu gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Boh. Ame lupa.

0: luar tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak, insyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh, ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.
3: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambate rata hayo, rambate rata hayo. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
4: Nyanyi ke ni dia ni?
3: Rambate rata hayo. Disut jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar bang, hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja orang kerja abang asyik tidur.
4: Ih, malas abang dek. Ini kan Libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
4: Aau gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat, takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Dahulu kala, ada seorang ibu yang mempunyai anak bernama Anjong Linggi. Anjong Linggi adalah anak semata wayang, sehingga ibunya sangat menyayanginya. Sehari-harinya, Anjong Linggi membantu ibunya mengeringkan ikan yang didapat dari para tetangga yang merupakan nelayan. Ikan yang telah dikeringkan kemudian dijual. Lama-kelamaan, Anjong Linggi merasa bosan dengan aktivitasnya. Dia pun akhirnya mengajukan izin kepada ibunya untuk berlayar mencari pekerjaan lain di negeri seberang. Meskipun dengan berat hati, akhirnya ibu Anjong Linggi mengizinkan putranya yang semata wayang itu untuk merantau. Kemudian Anjong Linggi pun pergi berlayar untuk mencari rejeki.
1: Ajong anakku.
2: Iya, Bu.
1: Meski ibu berat untuk melepasmu, tapi ibu tidak dapat menahanmu untuk tetap di sini, nak. Dan ibu tahu kau ingin masa depan yang lebih baik. Pergilah, nak. Ibu merestuimu. Tapi jangan lupa pulanglah. Kelak ibu pasti akan sangat merindukanmu, nak.
2: Ibu, baiklah, Bu. Anjong akan kembali dan membuat ibu bahagia.
1: Iya, nak. Hati-hati ya, Anjong.
2: Iya, baiklah, Bu.

0: Setelah berlayar sekian lama, tibalah Anjong Linggi di suatu tempat dan di sana akhirnya dia menikah dengan putri saudagar kaya. Di tempat istrinya tersebut, dia menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Singkat cerita, dengan keberhasilannya tersebut, Anjong Linggi sampai memiliki 7 istri. Satu hari, Anjong Linggi teringat akan ibunya. Untuk itu, ia mengajak 7 istrinya menjenguk ibunya.
1: Hai, istri-istriku. Aku akan mengajak kalian semua untuk menemui ibuku.
2: Memangnya apa mimpi Kanda? Mau menemui ibu Kanda yang lama tak berjumpa?
1: Tidak, aku tidak bermimpi apa-apa. Tapi aku hanya ingin mengunjunginya.
2: Ah, kenapa Kanda mesti mengunjungi ibu Kanda? Kita buang waktu saja, berlayar berhari-hari. Siapa tahu ibu Kanda sudah meninggal dunia.
3: Iya Kanda, aku setuju dengan kakak kedua. Sebenarnya, kalau ibu Kanda memang sayang anaknya, kenapa tidak dia saja yang berkunjung ke rumah kita?
1: Tapi, tak apalah. Kita pergi saja. Kalau memang ibuku sudah meninggal, ya, kita anggap ini perjalanan wisata kita.
4: Iya, Kanda.

0: Akhirnya Anjong Linggi pun melakukan perjalanan menemui ibunya dengan ketujuh istrinya. Mereka berlayar menggunakan kapal yang mewah. Setelah sampai, rombongan Anjong Linggi beserta para istrinya disambut oleh masyarakat pesisir pantai yang terus mengelukan Anjong Linggi. Dan di antara orang-orang pesisir itu, terlihatlah seorang wanita tua renta dengan pakaian yang compang-camping. Anjong Linggi melihat ibunya. Ada perasaan rindu di hatinya. Tapi melihat keadaan ibunya, ia enggan mengakuinya sebagai ibunya. Tapi istri pertama Anjong Linggi yang mengenal ibunya mendesak Anjong Linggi agar mengakui ibunya. Sayangnya, keenam istri yang lain menghasut Anjong Linggi. Akhirnya Anjong Linggi termakan hasutan keenam istrinya dan tidak mau mengakui ibunya.
1: Kanda, apa benar itu ibu Kanda?
2: Iya Dinda, itu adalah ibu Kanda Anjong Linggi, suami kita. Tapi, masa iya Kanda Anjong Linggi adalah saudagar kaya? Masa ibunya seorang wanita tua miskin lagi?
1: Iya Kanda, kita akan malu dengan teman-teman kita, saudagar lainnya. Apa yang akan kita katakan pada mereka bila mereka bertanya tentang wanita tua dan miskin itu?
2: Dinda, tapi itu benar ibu Kanda Anjong Linggi. Kita tidak boleh mengabaikannya.
3: Benar kata kalian. Aku malu bila saudagar lainnya menanyakan tentang dia. Aku pernah mengaku kepada mereka bahwa orang tuaku juga merupakan saudagar kaya raya dari negeri seberang. Sudahlah, lebih baik kita tinggalkan saja pesisir ini.
2: Tapi Kanda.
3: Sudahlah Dinda, lupakan saja wanita itu.
4: Anjong, ini ibu nak, ibu rindu nak. Lama sudah ibu memimpikan memeluk kamu, Anjong.
2: Hei wanita tua, mana mungkin engkau itu ibu dari suami kami?
4: Wahai perempuan cantik, engkau pasti istri Anjong. Aku bangga Anjong memiliki istri-istri yang cantik seperti kalian. Tapi aku adalah memang ibu Anjong, suami kalian.
1: Sudahlah wanita tua. Kau hanya bermimpi saja jadi ibu dari seorang saudagar kaya.
3: Ya, sudahlah. Aku memang tidak mempunyai ibu. Ibu dan ayahku adalah saudagar kaya. Tapi mereka sudah lama meninggal dunia. Jadi tak mungkin kau ini ibuku.
4: Anjong, Anjong anakku. Tega sekali kau nak, Anjong.
3: Tak mungkin kau bukan ibuku.

0: Tanjung Minggi beserta para istrinya dan kapal mewahnya segera meninggalkan pesisir pantai, di mana ibunya menangis memohon Anjung Linggi untuk kembali. Akhirnya dengan kecewa dan sakit hati, ibu Anjung Linggi mengeluarkan sumpahnya. Perlahan kapal Anjung Linggi menjauh dari sisi pantai, meninggalkan ibunya. Sampai di tengah lautan, tiba-tiba muncul gelombang besar, angin maut, petir, dan hujan badai.
1: Hei nakoda, selamatkan kapal kita.
2: Ya Tuan, saya dan awak kapal sedang berusaha, tapi angin, gelombang, dan petir ini sangat dahsyat.
3: Kanda, Kanda, bagaimana ini? Kami tidak mau mati sekarang, Kanda.
2: Tuan, untuk meninggalkan kapal, kita harus membuang sedikit barang-barang di kapal ini.
4: Dasar nakoda bodoh, ini barang-barang berharga yang dengan nyawamu pun tidak akan dapat membelinya. Apalagi ada kurungan manuk kanak dan tiung yang merupakan kesayangan Kanda Anjung Tinggi.
2: Tapi Tuan, kita harus memilih menyelamatkan nyawa atau barang-barang ini.
0: Di dalam kapal Anjung Linggi memang terdapat berbagai macam harta benda. Di antaranya ada kurungan manuk atau kandang burung yang memuat berbagai jenis burung seperti kanang, tiung, dan lain-lain. Semua benda tersebut akhirnya dilempar ke laut, termasuk kandang burung tadi. Namun keadaan tidak dapat dikendalikan oleh nahkoda, dan akhirnya kapal Anjung Linggi hancur berkeping-keping. Kandang burung kesayangan Anjong sendiri terlempar tepat di sebuah sumber mata air. Lama-kelamaan air laut mengering karena tertutup kandang burung milik Anjong Linggi. Dan pada akhirnya, di tempat tersebut tumbuhlah munggu atau bukit. Oleh karena bukit tersebut berasal dari sebuah kandang, maka dinamakan Kiong Kanang atau Tiong Kandang. Dan karena bukit dipenuhi oleh burung tiung, maka akhirnya namanya lebih populer dengan nama Bukit Tiung Kandang. Karena itulah, para leluhur meminta kepada generasi selanjutnya untuk menjaga bukit itu, karena merupakan sumbat dunia. Dipercaya, jika kawasan hutan Tiung Kandang tidak dijaga, maka akan membuat puset atau kebocoran tadi yang akan mendatangkan malapetaka, di mana Pulau Kalimantan akan menjadi laut sebab Bukit Tiung Kandang adalah sumbat dunia.

0: Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan nak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.
2: Mainkan. Main.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Abang. Salam jumpa kita lagi di Bijak Bepanton Perompat. Silakan malam hari ini Pak Abang kita bisa kembali bersama untuk berjual beli pantun di line telepon kita 0561571571 dan WhatsApp 0811570043.

0: Kalau menggoreng ikan gurami. Kalau menggoreng ikan gurami, apinya dihidupkan pakai pelita ya. Ayolah Mbak Abang, kita berpantun menyambung silaturahmi. Malam hari ini tema kita pantun cinta ya. Nah Mbak Abang, tema kita malam ini adalah pantun cinta ya. Pantun kasih sayang atau pantun roman. Sila Mbak Abang yang masuk malam hari ini untuk menyampaikan pantun-pantunnya 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Kita coba terima dulu penelpon pertama. Ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo. Halo, halo. Halo, tak bersuara. Kalau tak bersuara boleh cuba ulang ya. Lanjut kita berikutnya. Halo, bijak berpantun. Halo, siapa di mana?
1: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
1: Alhamdulillah.
0: Sihat dengan Beng. Alhamdulillah sehat. Siapa tu ni?
1: Pak Mo, biasa.
0: Oh Pak Mo, semangat benar bunyinya malam ini.
1: Sangat.
0: Saya kira saya kira anak muda mana tadi ni.
1: Ini bantu semua ibing lo.
0: Untuk saya apa tu?
1: Kutengahnya ulu tegebing. Tinggal tak boleh tahu.
0: Lalu
1: saya doakan ibing sekeluarga semua sihat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ini orang udang ni.
0: Orang sungai udang. Betul dengar ni orang sungai udang.
1: Kutengahnya satu.
0: Terus
1: jangan lupa beli sendal.
0: Cantik.
1: Pak Mo ni ingin ketemu. Ketemu langsung, kenalan.
0: Langsung berkenalan, ya dah.
1: Ini saya mau nanya Bang Ibing lo.
0: Apa tu?
1: Ibing jawab sama yang dia. Boleh enak makan keruak. Makannya duduk di bangku.
0: Malu?
1: Saya dengan Beng udah punya dua. Dan karena saya mau nombor satu. Boleh
0: tak Beng? Aduh, hai. Enak sungguh buah pepaya. Pepaya dia beli di Tanjung Pura. Kalau Pak Mo nak bini dua, jangan tanya saya. Cuba izin dok dengan Kak Aura.
1: Tawa aku mau
0: Beng. Mau
1: dipangkung ke dia. Itu lah kita ni.
0: Itulah.
1: Kalau Beng ya.
0: Ya.
1: Dengan Bang Beng ya ngambil. Dukung Pak Mok ni.
0: Siap.
1: Ayo, Assalamualaikum Beng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Aura. Lanjut kita. Habis Kak Aura ada siapa? 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Kita malam ini pantun cinta, pantun roman, pantun kasih sayang. Baik, lanjut. Saya belum ada di WhatsApp, saya bacakan dulu pesan WhatsApp. Gua keramat di tanah seberang, banyaknya tempayan bergoyang-goyang. Malam Jumat bulan terang, baliklah nelayan ikut gelombang. Bang Panji Kombet, makasih untuk Bang Panji Kombet ya. Mantap pantun Bang Panji ini. Lanjut kita ke berikutnya. Ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Hakim Danis Jang.
0: Halo.
3: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun, siapa di mana?
3: Sama Katini di Karya Bakti 2.
0: Langsung ya masuk tuh misalkan kalau gabung kan pantun dengan santun dengan Mbak Tini di Karya Bakti 2. Gitu dia.
3: Membawa buah lengkeng duduk kecebur.
0: Alamak, basah lah tuh.
3: Mari ber entar dulu Bang
0: ya. Entar dulu.
3: Sedak kami.
0: Lalu
3: ini kami pantun untuk Pak Mo dulu jalan ya.
0: Untuk Pak Mo.
3: Kami mau bantu Aura ya. Bukalah buah sawo dengan rasa nikmat. Bentangkan tali rafia, jangan selisih kurang. Udahlah Pak Mo, jangan banyak bertabiat. Senangkan hati Aura dengan kasih sayang.
0: Itu dia, itu aku mantap. Tinggi-tinggi terbang ke layang. Dia pokok kayu jatuh terselit. Selain bahagiakan Aura dengan kasih sayang, bahagiakan pula lah dia dengan banyak duit.
3: Tak pengaki ya.
0: Amin, Rabbal Alamin. Nah, lanjut.
3: Bango bisa mabuk letih lalu berendam. Jadi petani selalu bersahaja mencari kerjaan. Kalau Pak Mo masih ingin maju ke depan, nanti kami bantu Aura dari belakang.
0: Siap.
3: Beri onta makan karena dia kurus bisa bahaya. Angin senja, angin di subuh hari, ternyata cuaca biasa.
0: Lalu?
3: Demi cinta dengan bahagia, haruslah rasa setia. Saling menjaga, saling melindungi kepada sesama wanita.
0: Asik.
3: Berdiri selalu letih, duduk dengan tenang. Lala buncis jangan dibuang, nyaman dirasa. Istri satu masih utuh, nyaman dipandang. Tetap harmonis dengan sayang dan mesra.
0: Amin.
3: Satu lagi ya Pak Gepi. Pulau Samudera nantinya bisa datang wisata. Makanlah bakso setengah kesukaan dirinya. Kalau Aura wanita tipe yang setia. Janganlah Pak Mo bertingkah menduakan cintanya.
0: Asik.
3: Ada itu dulu ya Bang Ebe. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbak Tini. Lanjut kita, halo.
2: Pantun dengan santun. Pendatang baru nih Bang Ebeng.
0: Baru apa tuh? Baru apa lo?
2: Dari Surabaya pergi ke Bali.
0: Cantik.
2: Dari Cikini pergi ke Kateng.
0: Pecan.
2: Kalau Bang Ebeng nak tahu inilah namanya Koko Ali. Yang paling di kumpah yang paling ganteng.
0: Yang paling tampan ya nak.
2: Aku nak untuk malam Jumat ke Bang Ibeng.
0: Malam ini kita pantun cinta, pantun kasih sayang.
2: Aku belum siap pantun cinta.
0: Iya ke. Pantun apa ya tu?
2: Boleh kan pantun-pantun untuk orang yang raja pantun supaya dia masuk malam ini?
0: Boleh.
2: Malam ini malam Jumat.
0: Betul.
2: Ura pun kemanyaan di atas peti.
0: Ya, itu apa tu?
2: Ku tepuk bantal panggil sumangat.
0: Siapa nak dipanggil?
2: Aku raja pantun masuklah malam ini.
0: Ayo masuk.
2: Ini untuk Pak Mo loh Bang Ibe.
0: Untuk Pak Mo apa tu?
2: Banyak nyamuk di pokok asam. Dengan ni Pak Mo.
0: Dengan Pak Mo.
2: Panas cerah di hari Sabtu. Kalau Aura udah dengar Pak Mo nak macam-macam, hati-hati aja Aura punya lesong batu.
0: Terbang.
2: Terbang ya Bang Ibe. Satu lagi Bang Ibe.
0: Satu lagi apa tuh?
2: Untuk Pak Tini ni.
0: Dengar ni Pak Tini.
2: Dengar Pak Tini. Ini pantun cinta ni Bang Ibe.
0: Pantun cinta apa tuh?
2: Pohon kue ni banyak di Jelau. Dari Surabaya pergi ke Moskow. Dari Surabaya di hari Minggu. Sahabat pesan Mbak Tidik janganlah galau. Saya pasti tetap menunggu.
0: Asik. Menanglah tu.
2: Ini untuk Bang Ibeng pula.
0: Untuk saya.
2: Di pohon pepaya banyak di tebing. Pakai kuda di hari pagi.
0: Kemana?
2: Jalan-jalan lah. Boleh ke saya nanya dengan Bang Ibeng?
0: Tanya apa tu? Boleh.
2: Masih ke sisa-sisanya rendang sapi?
0: Okey, Bang Ibeng. Okey, makasih. Okey. Jangan ditanya kalau masalah rendang ini enggak. Dah lebar berapa dah ni ya. Baiklah Bu Abang, kita teruskan lagi ada siapa berikutnya. 0561-571-571 dan WhatsApp 0811-570-0943. Okey, kosong masih. Mana ni pendekar-pendekar pantun berompat ni? Malam hari ni temanya pantun cinta, pantun kasih sayang. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
4: Pantun dengan santun. Putri Ayu Lalak Kubur.
0: Putri Ayu Lalak Kubur. Apa khabar tak kita ni?
4: Radio, bang. Orang karaoke ke kanan.
0: Oh. Laut
4: Barat.
0: Karaoke. Pergi kat Dumpang berkaraoke situ.
4: Itulah.
0: Sila pantun.
4: Waalaikum sedap dimakan. Wakibeng dimakan dengan sekantong madu.
0: Lalu?
4: Assalamualaikum yang ucapkan.
0: Waalaikumsalam
4: kepada Bang Ibeng yang ganteng, yang manjang rindu.
0: Alhamdulillah, amin. Mudahan ganteng benar-benar. Siapa saya?
4: Ya. Burung kambing terbang melayang. Terbang melayang masuk ke awan. Wahai Bang Ibeng senyumnya menawan. Wahai Bang Ibeng yang manjang sayang. Senyumnya manis sangat menawan. Balas lah.
0: Nanti lah balas. Wali nanti balas lah.
4: Dah ni anak je ni nambah je.
0: Betul.
4: Jalan-jalan ke kota Paris. Singgah dulu membeli buah.
0: Lalu?
4: Biar manjang mati di ujung keris. Asalkan dapat orang mempawah.
0: Siapa tu? Ada orang pawah. Sahil anak tu. Orang pawah siapa? Bang anak tak? Saya siapa bang anak?
4: Tak panggil ayah lah. Tak panggil ayah lah dia. Ayah Hendra Gunawan.
0: Tak panggil ayah. Ayah lah. Amin. Kita doakan.
4: Ayah dah. Sebutik je ni.
0: Boleh. Gas.
4: Baju putih berkancing lima. Batang padi dibelah dua.
0: Lalu?
4: Biar manjang mati dibunuh emak.
0: Janganlah.
4: Asalkan jadi kami berdua.
0: Dengar tu Bang Indra. Senyum-senyum Bang Indra tu.
4: Ini bang, anak pantun anak malam Jumaat lah ni ya.
0: Apa tu?
4: Malam ini malam Jumaat. Banyak-banyak membaca selawat.
0: Betul.
4: Kalau kita sudah mendapatkan syafaat. Selamat dunia, selamat di akhirat. Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
4: Makasih sayang ya.
0: Ya, sama-sama, makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mak Anjang Siti. Senyum-senyum Bang Hendra tu ya. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
5: Benar-benar santun bang, Bang Wadi Kongres Kepuan.
0: Apa khabar kita malam ini?
5: Baik, alhamdulillah bang.
0: Mantap. Apa pantun kita ni?
5: Pantun Bang Ibing luk ni ya.
0: Untuk saya, apa tu?
5: Buah lakum, buah belimbing. Membelinya di Kota Pemangkat.
0: Terus?
5: Assalamualaikum buat Bang Ibing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kalau berpantun suka saya membuat saya terpingkal-pingkal.
0: Benarlah tu.
5: Benar tu. Yang kedua ni bermanjang tadi ni ya.
0: Untuk manjang.
5: Membeli buah sukun di atas keranjang. Membelinya di waktu pagi.
0: Lalu?
5: Ini buat manjang. Bilang ini. pantun ini buat Mak Anjang.
0: Ha-ha.
5: Coba ulangi lagi pantun sekali lagi.
0: Dengar tu Mak Anjang yang tadi tu.
5: Coba ulang sekali lagi.
0: Oh.
5: Tahu. Coba waktu jam kembali lah bang ya.
0: Siap.
5: Bang, terima kasih bang.
0: Ya, sama-sama Abang Wardi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih untuk Bang Wardi. Lanjut, abis Bang Wardi ada siapa? 0561571571 dan WhatsApp 0811570943. Halo, bija berpantun, siapa di mana?
6: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
6: Makan pepaya di bawah pokok pohon hijau. Sisanya dimakan kelawar.
0: Lalu?
6: Saya Yahya dari Wajo. Orang yang paling lawar.
0: Tak mau kalah. Gak ada orang paling lawar di Kumpai. Ada orang paling lawar Sungai Kupa. Ada di Banok Simpang Banjang. Ni orang lawar di Wajo pula, ya nak? Lu tahu dia.
6: Di Wajo ya. Lewat
0: Jongkat dah punya Bang Mael lah. Lanjut, apa pantun kita ni?
6: Pantun cinta ke ni?
0: Pantun cinta kita.
6: Nak cuba-cuba lho.
0: Janganlah cinta cuba-cuba. Iya kan sekali.
6: Untuk seseorang.
0: Untuk seseorang, dengar ni seseorang.
6: Pergi ke kota membeli pisang berangan. Tidak lupa membeli jamu.
0: Lalu?
6: Walaupun kita tak pernah lagi berhubungan. Namun cintaku masih untukmu.
0: Asik. Sedap.
6: Satu lagi. Membeli buah duku dan si buah kanah. Tidak lupa membeli minyak wangi.
0: Lalu?
6: Walaupun diriku tak sempurna. Namun cintaku seindah pelangi.
0: Inilah yang sedap nih. Dengar tuh.
6: Seseorang
0: siapa? Seseorang ni. Nasaran kita.
6: Becik.
0: Kau si becik. Dengar ni cik.
6: Sementara itu jak dulu.
0: Okey lah. Siap.
6: Buat bang Hendra tu nyamalah Bang Hendra.
0: Sedaplah Bang Hendra.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Yahya. Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
2: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
2: Putera ganteng masuk ke Bang Ibeng?
0: Masuk. Selagi bisa masuk, masuk.
2: Sekarang baru saya nak pantun cinta.
0: Apa tu?
2: Cinta semua ya Bang Ibeng ya.
0: Cinta.
2: Apa guna pasang pelita?
0: Apa guna?
2: Kalau tidak sumbunya kain. Sekarang saya tak mau bercinta-cinta.
0: Kenapa pula?
2: Kada banyak cewek-cewek hatinya lain.
0: Cewek mana tu? Memanglah cewek itu tu ha.
2: Satu ke Bang Ibe?
0: Boleh.
2: Kucing kurus mandi di papan. Papan di kain kayuklah jati.
0: Terus?
2: Karena cinta badan saya kurus, siang malam kurang makan. Siang dan malam mikirkan sang kekasih hati.
0: Siapa kekasih hati kita tu?
2: Satu lagi Bang Ben.
0: Satu lagi.
2: Sapu tangan penjuru empat. Satu penjuru dimakan api.
0: Lalu
2: luka di tangan dapat diobat. Karena sakit cinta di bawah mati.
0: Allah Akbar.
2: Betul tak Bang Iben?
0: Betul.
2: Ada satu kat ni Bang Iben.
0: Betul.
2: Apa dah? Lupa dah?
0: Udah.
2: Kukuk mandong kura pun sampai Bang Iben. Banyak bunga dihinggap kumbang.
0: Terus?
2: Karena saya banyak cinta duduk termenung dikiranya. Tupai. Upa cewek saya dibawa orang Bang Ibe.
0: Allah, siapa yang bawa antu kau Ali? Allah.
2: Hancur.
0: Orang
2: aku takut Pak Mo dengan Bang Jack tu.
0: Bang mana yang bawa?
1: Okey lah ya Bang Ibeng.
0: Okey, siap.
1: Bercanda lah Bang Ibeng.
0: Okey, makasih untuk Kok Ali yang ada di Kumpai ya. Lanjut kita, ada siapa berikutnya? 0561571571 dan WhatsApp 0811570043.

0: mana ke ni pendengar-pendengar pantun perempuan ni? Belum ada timbul lagi ni. Ha, 0561571571. Halo, bijak berpantun. Halo. Siapa di mana?
1: Pantun dengan santun,
0: Mak Ibe. Pantun dengan santun. Pak Mo lagi, gas.
1: Ini untuk panjang siti loh.
0: Ha, untuk apa? Untuk panjang siti?
1: Ha.
0: Apa benda tu?
1: Kucing kuas di papan. Kucing kuas makan di papan.
0: Ha.
1: Makan di pagi hari.
0: Lalu?
1: Mana Pak Mo kuas bukan tak makan.
0: Kena apa ya?
1: Kena mak... mikirkan panjang siti.
0: Oh, panjang siti ya pula. Aduh, hai.
1: Itulah. Satu ni, Be.
0: Apa tu?
1: Ke sungai ya. Ini betul cinta ni. Ini tak tolong panjang siti lo. Ke sungai ya. Ke sungai ya pakai lah kereta. Tinggal sementara boleh lejamu.
0: Terus?
1: Panjang siti. Pamu cek cinta. Tapi belum ketemu.
0: Malah belum ketemu ya.
1: Mau dah bang ya?
0: Yes, saya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Amok. Lanjut kita berikutnya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Ngapa Pak putus-putus tu ha bunyi ha?
2: Bakau laut. Ni ada nak bunyi ni? Atau Puteri Lakom.
0: Puteri Lakom.
2: Lanjut.
0: Lanjut.
2: Tumbuh lakom di tepi tebing. Dimakan kelawar di waktu pagi.
0: Terus.
2: Assalamualaikum wahai Bang Ibing. Orangnya paling lawar dan baik pula hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mano. Mano. Siapa?
2: Saya nak mantun.
0: Puteri Lakom.
2: Ayah, saya nak mantun dengan ayah. Banyak pepaya perkara pepaya.
0: Ngapa pepaya tu?
2: Pepaya yang panjang langsung lah kita belah.
0: Bagi dua.
2: Bukan ayah sebarang ayah. Ayah Hendra lah yang membuat Mak Anjang jadi gila.
0: Kau lah. Dari empat.

0: lagi.
1: Untuk manjang lagi. Apa tu?
0: Ada keranjang di atas banana. Beli mangkuk berwarna merah.
1: Lalu?
0: Pada Mak Anjang saya mau bertanya. Mak Anjang pilih Pak Mok atau Ayah Hendra?
1: Dengar tu Pak Mok.
0: Dengar tu Pak Mok. Canda ya bang.
1: Ya. Yeah.
0: Terima kasih bang.
1: Ya. Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Waldi. Lanjut halo. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun. Masuk lagi Bang Elvin.
1: Ayo sila. Gas.
2: Menyentuh unta terpental mati tendangan marah.
1: Allahu Akbar.
2: Unta berlari tapi kecapean dan keletihan.
1: Kasihan nih.
2: Jatuh cinta awal dari pandangan pertama.
1: Mandang siapa?
2: Cinta bersemi dari perasaan dan kesetiaan.
1: Ciwit.
2: Jika kita datang bersilaturahmi. Membawa belewa juga ku ini.
1: Terus?
2: Ketika cinta sedang bersemi. Terasa indah di dunia ini.
1: Betul. Gitu emang kalau cinta tu.
2: Api menyala jika datang musibah. Jika berlari menubruk tiang bendera. Tapi bila cinta sedang terluka. Terasa duri menusuk di dalam dada.
1: Alamak ya.
2: Ini buat buat Pak Ali bagi Bang.
1: Buat Pak Ali ya, betul.
2: Bangun mati karena tertusuk jarum. Gerimis cerah matahari baru datang mendung. Kalau kami tidak masuk pantun. Pastilah Wak Ali rindu sepanjang tahun.
1: Takkan tak ada Wak Ali asyik rindu selarat.
2: Lagi ni Wak panggil bang buat Wak Ali ni. Tongkang ditarik muatan kayu. Kayu lokal udah dipesan dulu. Jangan melir, janganlah merayu. Rayuan gombal banyak yang palsu.
1: Siapalah tu yang suka merayu?
2: Banyak yang palsu bagi Bi.
1: Iya ke?
2: Badai salju terpencar kilauan. Lautan surut terbatas di kota. Pandai merayu di luar jangkauan. Rayuan maut seluas samudra.
1: Asik.
2: Itu dia Bang Ibu.
1: Okey, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Tini. Lanjut habis Kak Tini, ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo.
3: Assalamualaikum Bang Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lama tak masuk Bang Ibu.
1: Dengar ya ni. Siapa lo ni? Sebutkanlah lo diri kita.
3: Amin Sanjaya.
1: Amin Sanjaya.
3: Jalan Cendana.
1: Jalan Cendana.
3: Ada sebutik pantun ya Bang Ibu.
1: Sebutik ya.
3: Sebutik jadilah. Sebutik enggak nyeletir dan ngarang ni.
1: Apa tu?
3: Kalau Mbak Dini itu dah bintang pantun dia tu.
1: Ya, lancar ya.
3: Ada satu Bang Ibu ya.
1: Apa tu?
3: Mari pergi ke olak-olak.
1: Jumpa manjang.
3: Dari olak-olak singgah ke Sungai Selamat. Kalau sempat cinta abang adik tolak. Terpaksalah abang pakai tepuk bantal panggil semangat. Tiap bagi Bang.
1: Semangat.
3: Berhati ya Bang Ibang ya.
1: Yeah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Amin Sanjaya. Ini. Kalau si tolak, pakai panggil tepuk semangat. Cuma macam mana cara tu ya? Pastilah ada jampi-jampi kali itu, ya tak? Bang Amin Sanjaya, terima kasih Bang Amin ya. Lama bangga minta masuk, biasa malah ngechat ya. Ah, ini masuk telepon langsung. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
4: Bijak Berpantun Hasan.

0: Bang Ben.
1: Mantul dengan santun.
0: Nah, ini untuk Wanya Siti.
1: Untuk Wanya Siti ya, dengar nih Manjang.
0: Pakai kereta pergi
1: ke kereta? Ah, udah.
0: Pakai kereta. Kutu layang.
1: Lalu? Terus?
0: Pakai kereta patu layang. Baliknya belilah ando. Salah lo, masalah lo beng. Tapi patu layang pakai lek kereta. Baliknya belilah ando.
1: Terus?
0: Manjang Siti dah jatuh cinta. Malam-malam dia susah lah tidur.
1: Gelisah dia, guling sana, guling sini.
0: Gelisah dia, tidur dia. Boleh anak, boleh sini.
1: Oh, rupa.
0: Sampai subuh hari.
1: Jatuh cinta rupa kawan dia nak. Lanjut.
0: Tenang Manjang Siti.
1: Ada lagi.
0: Sampai jumpa Siti. Udah mulai ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ano, Pak Mo, Pak Banjar, Simpang Banjar. Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
2: Santun dengan santun. Santun dengan santun, Bang Ben.
1: Ya, yeah. Kecil kan lo belum radio kita tu?
2: Belajar pantun, ya?
1: Sebutkanlah lo nama kita yang cantik tu.
2: Buah lakum, buah belimbing. Buah lintik, man.
1: Belum gak selesai pantun dah mengilai.
2: Assalamualaikum buat Bang Ibing yang paling ganteng. Tunggu ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.
2: Membeli kain di tanah apa dah lupa dah. Mana-mana lupa dah Ibing.
1: Udah.
2: Ini lupa ni. Kain tatin merah warnanya.
1: Cantik emang tu.
2: Janganlah ragu wahai sayang. Hanya dirimu aku punya.
1: Sayang yang mana ni?
2: Tak boleh lah, rahsia dong. Makasihnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu emang, kau lagi jatuh cinta tersayang-sayang. Kali udah kena batu, kena buku, baru teladu. Baru nak mengongoi dah. Aduh, hai. Yalah, lanjut kita. Ada siapa? 0561 571 571 dan WhatsApp. Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
3: Halo.
1: Ya, saya.
3: Berpantun dengan santun.
1: Gas langsung.
3: Putri Lakum nyambung lagi.
1: Kinca.
3: Tanah rata, warnanya merah. Di dalam keranjang buah markisa.
1: Terus.
3: Karena cinta Hendra yang membara, membuat Mak Anjang jadi gelisah.
1: Takkan tak ada.
3: Lanjut. Apa gini? Cuti lo ni.
1: Apa tu?
3: Nya lo. Apa pantun ini? Tunggu lo. Jika pergi ke kota Jakarta, jangan lupa cenderamata.
1: Halo.
3: Apa tadi tu? Lupa pula dah. Jika pergi ke kota Jakarta, jangan lupa cenderamata. Rindu Mak Anjang kian membara.
1: Memang.
3: Hanya Hendra yang dicinta.
1: Ini Mak Anjang ni.
3: Terima kasih Bang Iben.
1: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Anjang ni asyik senyum kulum tu. Senyum simpul Mak Anjang. Halo. Halo. Bantu dengan santun dengan siapa di mana? Bang Yahya, apa suara hilang-hilang ni? Putus-putus ni. Halo. Cuba lo tutup ya, siapa tahu habis itu makin mantap bunyinya. 0561-571-571 dan WhatsApp 0811-570-00943. Halo.
4: Halo, Bang Ibe.
1: Ya, saya.
4: Satu lagi untuk Pak Tindik ya.
1: Boleh.
4: Terang bulan, terang sekali.
1: Memang terang.
4: Buaya timbul disangka lah mati.
1: Ya ni buaya tu.
4: Oh. Percayalah omong Koko Ali.
1: Apa pula?
4: Kalau dah berjanji sampai ke lubuk hati.
1: Benarlah tu.
4: Ini pesan bang. Ini aku nak pesan bang Ibang ni.
1: Apa?
4: Naik ke tebing Kampung Sebadu.
1: Pecan.
4: Yalah, naik tebing Kampung Sebadu kan. Banyak nyamuk di tengah hari.
1: Terus?
4: Saya pesan bang Ibang jangan nak bandu. Lain pula ni Pak Mok masih mau nambah isteri.
1: Itulah Pak Mok ni. Memanglah.
4: Okey lah ya Bang Ben.
1: Okey, terima kasih untuk Koko Ali yang ada di Kumpai. Lanjut sikit lagi waktu kita ni. 0561-571-571 dan WhatsApp 0811-570-0943. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
5: Berpantun dengan santun. Ini saya Awik Kobar.
1: Bang Awik di Kobar.
5: Berpantun kita berpantun. Tilang pantun kita berkelakar.
1: Itulah. Sila kita berkelakar.
5: Nyimpan sepatu dalam peti. Peti timpak sebilah parang.
1: Terus?
5: Pintu ke satu. Cinta ke satu yang ada di hati. Untuk dia yang jauh di seberang.
1: Ini sedap ni dah. Nampak lagi kasmaran semua malam ini. Jumat ni.
5: Jatuh ke layang dekat perigi. Koyak layang, dipijak kancil. Kasih sayang janganlah bagi. Kalaupun berbagi, haruslah adil.
1: Betul, harus adil.
5: Untuk Pak Mok lagi menambah ni. Tak ingin bang Ibing ya.
1: Nanya saya pula, nanya lah ke Aura.
5: Biar saya yang izinkan ya. Memancing ikan dapat keli. Memancing ikan dapat keli.
1: Terus?
5: Dapat pula ikan juara. Saya izinkan Pak Mok nambah lagi.
1: Terus?
5: Asalkan nambah uang belanja Aura.
1: Itu dia betul. Tak salah dah tu. Itulah yang penting, yang paling penting tu kata Aura.
5: Ya Bang Ben, saya undang lain dulu ya waktunya.
1: Okey.
5: Baiklah, tiada apa dalam lemari. Selain kebaya serta selendang.
1: Terus?
5: Tak dapat ku beri selain cinta dan kasih sayang. Okey Bang Ben ya.
1: Okey.
5: Kawal baton, kawal baja di rakit kuat dan tahan. Di ujung pantun saling doa, sebuah sakit diberi kesembuhan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Buah lengkeng dicuci bersih, simpan di baskom, jangan disentuh. Buat Bang Ibing, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Awi. Belan buah bang, dah. Usai waktu kita untuk malam hari ini di Bijak Berpantun. Terima kasih untuk semuanya buat abang. Kalau gitu ada sungguh buah kuni dimakan campur membelam. Habis sudah Bijak Berpantun malam hari ini, insyaAllah kita lanjutkan di besok malam. Terima kasih Belonggo untuk semuanya buat abang para pemantun di mana pun berada. Semoga silaturahmi kita tetap jalan baik, berjalan lancar dan persaudaraan kita sama-sama semuanya ya, kita berkumpul, kita bersama melalui Perompat Suara Budaya Kalimantan Barat. Mak Abang, terima kasih. Kita akhiri Bijak Berpantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: kat itu jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sambil. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke area reporter nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh, ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai, hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi gak bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, gak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa gak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Menabur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya, ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh enggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang segitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya, saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya, kalau bukan kita siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul tuh bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik, gunakan tas belanja ramah lingkungan.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kalahayang diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Boh. Ame lupa.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu Emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan Emak sama Bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sinilah mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi duk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan gak ke bang?
1: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut ya.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pula sayur ni tawang lem?

Lu pagu. Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multietnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehe kok kampung, rehe kok tanah kelahiran diri. Pokoknya rehe kok saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul

6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Paceri Nanas. Paceri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: Letihnya aku. Ni pagi, dari jejak subuh bangun sahur belum ada berhenti-berhenti di dapur ni ya. Roboh yang tak dapur ni aku kerjakan dari tadi pagi. Ini nak masak lagi daging. Gampang kak sino tu? Dah berkaroke terpakai kaung pagi-pagi buta. Nak kerja kah apa? Nak masak-masak kah apa dia tu? Dah nyaman dah. Tengok aku ni masih di sini ah. Laki aku tak termasih tertiduk-tiduk. Menarik selimut dia tadi kata dia. Mana dia tak selesai kerja ni. Belum lagi mengempas diri dah, apa di ruang tamu lagi. Belum selesai-selesai ni. Banyak kerja aku ni. Belum ya masak lontong Allah lagi. Eh ada pula dia datang. Apa dia? Dia
1: repekkan ni ma.
0: Apa? Ya ah tak direpekkan. Dari pejak ni sahur aku ni bangun.
1: Baru
0: belum selesai-selesai aku ni.
1: Aku ni dah dengar suara kau. Terkejut aku tidur. Apa hal?
0: Rumah belum berkemas. Besok dah nak lebang. Ni nak masak agak daging lontong pun belum
1: ya
0: dimasak.
1: Allah.
0: Ya
1: Allah. Buntat kasih intan payung ayah ni. Buah lakum tumbuh di Kalimas. Buah pepaya masak satu. Allah mak sayang. Mak selalu berkemas-kemas. Ayah pasti bantu.
0: Benar gendak. Sehari yak berjanji nak buatkan lemang. Tak ada. Sampai dah hari 29 dah.
1: Tak
0: satu hari pun belum ada buat lemang. Sian.
1: Mak, janganlah ungkit-ungkit yang itu. Ini bulan puasa besok dah nak lebaran. Serius ni, bukan nak main-main.
0: Benar
1: bukan
0: ni.
1: Bukan budak kecil ni.
0: Ah, kalau ayah nak nolong mak ni, tolonglah buat ni kendang ya.
1: Buat apa?
0: Kendang.
1: Ha?
0: Ah, kita nak makan daging kendang biasa.
1: Kendang?
0: Tu bumbu dah siap dah, dah ada. Tinggal ayah masak ya.
1: Kata gak kau suruh aku semalam nak buat lemang.
0: Jadi bisa tak ni? Bisa nak ni buat kendang ni?
1: Nak yang mana yang benar? Ni
0: adalah,
1: lebang
0: lemang udah lah 29 hari dah ya puasa ni. Tak ada satu pun nak buat lemang.
1: Lemang tu bukan aku tak nak buat. Semalam tu aku bercari lemang di pasar. Tak ada buluh.
0: Jadi
1: macam mana nak cerita?
0: Udahlah, berarti dah lah.
1: Baliklah
0: tahun depan lah panjang umur kita buat lemang. Ayah buat
1: tenang
0: lemang.
1: Tenang je. Masalah lemang ni mak tu tau beres. Aku tadi dah pesan kawan aku. Udah pesan 5 butik batang lemang.
0: Yelah sip. Berarti tenang nyaman je. Makan pakai kendang ni. Macam mana?
1: Tak salah dah tu lama eh.
0: Jadi ayah masak ya. Mak ni nak ke tempat Kak Ijah. Nak ngambil baju baju jahit.
1: Mak nyuruh aku masak.
0: Yelah. Kata kan nak bantu bini tadi tu. Nak bantu bini
1: inilah
0: kan.
1: Inilah yang aku suka ni. Akhirnya hobi aku masak-masak ni muncul lah dekat lebar
0: yakin
1: ni.
0: Yakin ya bisa ya masak rendang ni saya tinggal ni.
1: Tak percaya agik. Dulu ni mak di rumah orang tua ni. Aku ni yang masak rendang tu. Orang tua mak aku tu mana pernah masak rendang. Semua tu aku yang masak.
0: Ya masak pakai kuali yang besar tu ya.
1: Ya.
0: Tempel danok di dinding tu.
1: Kuali besar di dinding.
0: Tu daging tu dah rebumbu dah ada tu.
1: Bumbu-bumbu tu dah siap semua dah.
0: Udah siap
1: semua
0: dah. Dan ayah tinggal masak ya ayah. Itu hidupan kayu bakar di dapur tu ya. Mak nak pergi tempat mak itu Kak Ijah lok ni. Masalah baju dah jadi untuk besok.
1: Ya aku nak mandi lok dah mata aku. Ya Allah baru bangun tidurnya. Belum lagi nyawa aku terkumpul dah macam ni.
0: Dari tu habis nak dari tempat si Jah ngambil jahit. Nak jemput si Aisah. Dia nak lebaran sini te. Anak Kak Long.
1: Kak Long mana?
0: Sambas.
1: Kak Long mana ni?
0: Kak Long itu. Kakak. Mak.
1: Dah besar dah Aisyah ni.
0: Aisyah nak datang nak ke terminal lo jemput dia ni. Dari pas Kak Ijah masuk ke terminal je nak lepas sini ya.
1: Nanti aku jemput ponakan aku tu. Nanti habis kan aku nak letih mak.
0: Dah nak pergi lo ganti baju ni.
1: Yelah hati-hati lah tu ya.
0: Tapi tu betul ya masak ni ya.
1: Tenang ya mak tenang. Mak tu tak usah nak.
0: Jangan tak pesan masak
1: tenang
0: ni. Pasal daging ni gajuk alam benda.
1: Gajuk
0: alam mahal lah ke daging ya.
1: Tenang ya mak pergi. Cayakan sama aku soal kendang ni. Beres.
0: Dah ya. Assalamualaikum. Pergi lah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Aduh, hai sedap masak andang ni. Luar biasa, kau tengok dah bumbu rumbuh ni yang sudah macam gini ni. Tinggal diolah ya agak ni, masuk ni masuk itu tinggal dah. Luar biasa lah. Senangnya dalam hati asik. Nengok rendang di kuali. Allah mak. Puasa-puasa aku dah kebatalkan pula ni. Tapi sayang pula. Satu hari besok dah nak lebaran. Nanti kau tanya masa lalu gagal rendang ni aku batal. Kalau pecah pula kat besok dia. Ya. Alah. Hai. Apa kita buat ni ya tadi? Habis masuk ini, taruh aku ingat dulu ya. Masuk ini rempah ini. Dah ingat aku dah. Sedap ni. Mana kuali aku tadi dah. Sendok-sendok aku dah siap semua dah masak dah ni ya. Allah. Mantap lah nanti lebaran aku ni. Ada rendang, ada ketupat, ada patlau, ada lemang. Kok macam gini mertua lewat pun aku tak kenal. Ancore makan coco sore-sore. Ancore. Ya. Lebaran tiba. Lebaran. Aduh, sedap gitu. Aduh, nyaman lah masak ni rendang di kuali besar kat gini ni. Aduh, ngepul-ngepul dengan aroma-aroma. Rasa-rasanya tu gimana gitu ya. Jangan-jangan sampai buka puasa kena buat kan. Jangan, bahaya. Besok dah lebaran ni, sebulan aku nak puasa ni kan.

kendak kayu bakar aku ni. Kau tengok-tengok je pula tiga batang. Pandang macam satu gunung kat gini. Tak cukup kayaknya ni. Macam mana cerita bini aku ni? Udah tahu nak masak andang banyak-banyak. Kayu pun tak dikasih tahu untuk kumpulkan. Dah macam gini. Bahaya ni. Bisa-bisa andang aku tak masak nanti. Udahlah. Aku nak cari kayu dulu. Supaya andang aku nanti ni bisa masak semua. Tapi kalau kendang ni masak terus kayu begini, siapa yang nunggu? Tapi kalau tak ada kayu nanti, bisa-bisa tak masak. Udahlah. Aku tinggalkan sebentar lho. Aku nak pergi lho ya. Cek kayu lho.

0: Man, sedap Man. Puasa-puasa ni kita mancing Man. Tak terasa puasa ni. Tahu-tahu nak buka ya.
1: Abang tu tekak aku ni ha. Baik. Tak puasa tengah hari lega gini ni. Ih, rasa apa leher batang leher ni.
0: Minumlah Man, tak ada badan orang tahu.
1: Kau ni dah nak hari terakhir aku masih gak nak buang puasa. Sedang-sedang kau nol.
0: Mana gak ada orang tahu. Paling aku yang tahu, aku diam ya.
1: Tak. Panci kau nak tarik tu.
0: Aku dapat ni, kan ni. Dapat lah Man, dapat Man ya. Alhamdulillah Man,
1: dapat lah untuk buka ni. Dari kemarin kita ni mancing sini.
0: Kau tak ada bilang, tak ada ngajak aku.
1: Kau tahu dari dolok-dolok dah kita cogok asyik mancing sini ni.
0: Tapi kan nak puasa ya bawa kita mancing. Kalau tak ada pun tak ada kan kita ngopi ya.
1: Kita kan ngisik-ngisik waktu Anol. Kau bukan tak tahu kadang kita kau di rumah tu udah masih ada nyawa ni. Merepek ya. Pandai-pandai batal puasa.
0: Maka kita pergi mancing ni.
1: Menangkan pikiran bah. Bukan apa. Kita kan besok dah nak lebah. Tapi ngomong-ngomong, kau di rumah apalah kau buat ni lebah ni? Ada gak kau masak-masak apa ke?
0: Apa nak aku masak? Aku ni bujangan Man. Biasa-biasa ya lebaran ni
1: bagi. Yelah, aku. Bujang-bujang gak. Tapi nama gak hari raya. Tentu apa yang tak adanya. Adalah kau apa ke? Beli ketupat ke?
0: Beli lah aku. Siapa nak masak anak aku? Aku ni mana ada perempuan nak masak. Aku seorang.
1: Itulah kau tu. Ini dah tahun berapa? Kau tengok uban kau dah mulai banyak. Kau masih gak belum nak kahwin lagi. Apa yang kau tunggu? Capek kau tu ni dah banyak amat milih kau ni.
0: Bukan milih. Jodoh tu belum ada.
1: Kau tu itu ada banyak amat.
0: Kata jodoh tu. Udah diatur lah. Tapi aku tunggu ya. Mana gak ada. Makanya macam mana lah aku ni.
2: Salui.
0: Mana Salui? Ayo. Tak.
3: Loi.
0: Sini Loi.
2: Budak-budak ni.
3: Sila kau tu. Lampaknya mancing lah. Banyak lampaknya.
0: Sini lah lo kau tu. Alamaknya mancing lah sedap.
2: Apa kita buat tu?
0: Mancing ya.
3: Tak kau tengok ni ha. Ni.
2: Setiap kapan ada ikan situ? Setiap hari aku lewat ni.
3: Kau pun lewat. Tak bukan kau mancing. Cuma kau duduk mancing.
2: Dah lama kau ni. Tu?
3: Bau kah?
2: Tunggulah ya. Tunggu. Aku letak lo kat mana ni. Kayu aku ni. Tunggu ya.
3: Nak masak nampak kawan ni. Ambil kayu api ni.
2: Dah lama ke duduk ni?
3: Baru ke?
1: Enggak lama.
2: Berapa ekor dapat tu?
3: Baru kan ni? Kau tengok ni, kami baru duduk dari segini yang dapat ni.
2: Allah, banyak upa ikan. Tiap hari aku lewat sini ni. Tak ada aku tengok benda ni.
3: Takkan ada kau lewat tu ikan tu manggil kau.
0: Kalau kau tak kau pancing mana kau dapat?
2: Emang kita ni ya mata pancing benar. Tak boleh tengok ada sikit air lalulah hadikan situ.
0: Dah macam itu kita cuba. Kau mancinglah.
2: Tunggu lo aku tak. Mana ada pancing minyak malu pancing satu je. No minyak pancing kau satu nol.
0: Ambil ana.
2: Umpan apa dia nol?
0: Bismillah ya lah kau umpan.
2: Masa umpan bismillah nol. Saya rasa sedang ya kau nol. Emang ikan ini kan dipasang nol. Bismillah dengan duit langsung aden nol. Ada nol. Ayolah. Jadi kita. Mantap kecil kita ni.
0: Ikan bulan Ramadan. Pakai bismillah pun bisa dapat ya.
2: Ini nol kalau aku balik ke rumah ni nol. Ambil kayu api. Bawa ikan. Mak Saloy nol. Langsung senang kegagilangan.
0: Makin sayang lah Mak Saloy ingin tau.
2: Belas anak kasih sayang tu apa lagi Intan Payung kata orang.
3: Inilah kau. Makanya kau dari hari tu ke mana diajak mancing walau susah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pancing pun kulempap.
3: Ada pantun tu loi.
2: Apa?
3: Buka lempar, sembang lempar. Biasa tu kan kau tengok tak orang duduk kau macam. Pasti dia ada pantun.
2: Bukan pantun, jampi-jampi kali.
3: Ya sama manalah. Jampi-jampi mantra tapi model tu pantun, bot, berambut. Apa gitu?
2: Apa ge? Berambut.
3: Aku lempar kau.
2: Tak nyangkut.
3: Kau nyangkut, aku narik kau ikut.
2: Ada apa nak? Gabus Man. Ya Allah Man, memang tak salah kono. Pantaslah tadi kau dapat nol. Ya Allah, senang alati Mak Salu ini. Ini si sedap ni. Satu ekor. Mana ke anak? Umpan.
0: Minta umpan. Rasi jauh.
2: Pinjam nak anak man, pinjam pancing kau man. Bawa satu kena pancing. Man beli se man, man pinjam. Pinjam man. Man. Cepat. Mantap ni kau dua pancing gini man. Ha, sedap cepat aku dapat ikan man.
1: Ini
2: Tunggu lah kau tu akunya anak ni. Kau ni jangan macam-macam aku. Satu je ni.
1: Inilah ni. Ni kena arinya nampak ni.
2: Sebulan aku tak ada ekor gagal ke benda itu ya. Yang ditegah mak saluri keluarga kan nak balik kampung. Kau alasan kau mancing. Yang mak saluri makan itu sampai sekarang. Dendam sampai. Sikit-sikit salah diungkit terus aku tu.
0: Tapi ni puasa tak ada dimakan kau.
2: Apa kata kau? Siang tak marah malam.
0: Kau mancing siang bukan mancing malam.
2: Iya tapi.
1: Berarti dia marah itu tak sampai terus. Kasi di mulut dia itu.
2: Alah.
0: Macam nyatanya pun gitu kan.
1: Kami ni pun tahu bah model orang rumah awak tu.
0: Mulut dia bah.
1: Mulut dia betul merepek.
0: Kalau dia dah
2: anak dengan jauh tinggal kata jauh. Alah itu kata kau. Itu kata kau aku tiap hari dengan dia nah.
1: Dengan kau dah jeman kau dah tinggalkan dia.
0: Masalah itu cantik. Aku tak ingat lah.
2: Dia nak ninggalkan aku. Kau tahulah aku kan si dompet aku ni tak berseri. Maka dempel terus. Semarah-marah dia sama aku tetap sayang. Selama aku masih berseri dompet aku senang hati dia tu. Cuba kalau lah aku
0: baik-baik duit palsu kau masuk kan.
2: Alah kau tahulah aku ni. Aku ni kan makelar tanah. Kemarin laku tanah aku 20 miliar tu. Tak biasa-biasa dia tu. Manol ngajak aku. Jalan-jalan. Dulu aku ngajak dia jalan-jalan mana pernah dia mengizinkan.
1: Kita biasa dapat duit, anak dapat cas sikit gampang dia minta jamin. Tengok dia habis jual tanah
0: senyap,
1: dapat
0: senyap, senyap dia.
2: Senyap. Pucuk aku pula. Allah.
1: Senyap.
0: Patut ada hilang.
2: Bukan begitu.
1: Ini tebiat kau ya. Bagus. Tanya kawan tak cantik ni. Ini kan ni.
0: Kopi yang tak berduin tak jamin ya. Kena ini
2: senyap. Ya, nanti habis lebaran ni kita ngopi. Kita mancing.
1: Dalam no ano.
2: Tunggu.
1: Dah loy.
2: Dapat aku.
1: Dah biar kau banyak dapat aku tak ada anak dah.
2: Nilah dapat lah. Besar nilainya. Semangat bini aku dah.
0: Allah. Kena kau tak ada duit, kopi pun kau minta.
2: Allah.
0: Kena ada duit kau senyap, lari kau.
1: Dia 8M. 8M nol. Kau bagi yang hanya.
2: Sedang-sedang agak.
0: 8M mandi kau bagi duit dulu. Bantal lah dia tak dapat.
2: Aduh, hai kita ni. Makanya kalau hidup tu jangan nak mimpi terus.
1: Dia pada anak kita.
2: Tengok aku tu. Tengok aku ngomong-ngomong warung kopi, mancing sana mancing sini, tapi aku makelar sekali tembus 5 miliar.
0: Kurang satu nak?
2: Kau tengok ya, pokoknya lebaran pertama kedua kita datang ke rumah aku. Hamparan dengan rendang, hamparan dengan lemang. Pokok Mak Saloi sekarang ni kau mau tahu rumah aku tu cantik. Lebaran kau ni. Aku biarkan dia hanya duitnya aku bilang. Kau gunakanlah sebuah hati kau dia tapi senang hati dia.
0: Mari kau lah ni.
2: Bukan nama lagi. Maka je kita berdua tu.
1: Aku pun nanya ni kau puasa ke tak ada hari ni?
2: Aku pula tak puasa. Kau tengoklah aku ya bang. Aku cari kayu api ni. Aku masak rendang ya. Gara-gara ni di rumah ni kayu api habis.

0: Lima dekat perjalanan dari Sambas ke Pontianak sah.
1: Ya Allah, mak ngah kapaknya rasanya jauh saang bayi dah lama dan ke Pontianak bayi perjalanan ke Sambas dari Sambas ke Pontianak jauhnya rupanya. Lah ini sebelah orang mabuk, sebelahnya orang tehuwe-huwe. Ya Allah, bermacam-macam ragamnya naik oto apa ya gitu tadi nunggu orang lama inyan. Luar biasa lah. Macam baru rumah mak ngah tuh lama dan maing beh.
0: Itulah rumah baru, baru dicat sama Pak Ngah tahu. Oh, dia tuh rajin ngecat rumah.
1: Rajin Pak Ngah ngecat dah sekarang.
0: Ayo kita masuk ya. Ayo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Macam si orang di rumah tuh.
0: Ada tadi suruh mak ngah suruh masak rendang. Pak Ngah tuh. Assalamualaikum. Ayo kita masuk lah ya.
1: Masuk jatlah langsung mak ngah ya. Dah kepak juga rasanya.
0: Kita tak dengar lah ya. Gini masak. Gini masak-masak dia nih.
1: Di belakang kali dia tuh.
0: Masak rendang. Nyaman kita bisa makan rendang. Esa.
1: Sedap lalu rendangnya itu. Apa kayak rendang mak ngah. Nyaman nampak itu ya. Macam bau hangus tuh ya mak ngah. Bau api tuh.
0: Bau hangus apa? Mak ngah ini pak pilek. Tadi tanda ada hidung sumbat.
1: Ada bau. Bau lalu mak ngah.
0: Cobalah kau masuk ke dalam lho. Mak ngah nak nyedangkan baju ni ya untuk besoknya. Takutnya tak sedang pula kan. Maklumlah puasa ni. Kita kurus kan, turun 2 kilo
1: luar
0: gitu
1: biasa.
0: Kan.
1: Bentar lah kami cek dulu lagi ke belakang ni. Mana tahu lagi di belakang tu eh.
0: Iya.
1: Bau apa lah tu eh. Nyengat lagi banyak bau hangus lagi eh.

0: pandai si Jah ni jahit baju. Pas baju ni di badan aku kata, besok aku nak potong keluarga loh dengan Pak Saloy ni. Cantik baju dia jahit sama si Jah ni. Top lah dia ni dah.
1: Mangga! Oh, Mangga! Mangga!
0: Apa si Aisyah terpakai kaung ni?
1: Situlah Mangga!
0: Apa si Aisyah? Tunggu!
1: Ke dapur memangnya.
0: Iya.
1: Lihat Mak Nga, lihat ke dapur si Nun.
0: Ya Allah, tua punya laki. Abis rendang aku angus dibuatkannya. Kemana lagi dia tak ada lagi di rumah ni. Tinggalkannya, tak boleh memang ditinggalkan. Tak bisa dipercaya laki-laki. Ngomonglah agak. Pandai kata dia nak masak ini, masak itu. Berjanji, mulut manis. Kata pandailah Mak, biar saya masak. Biar aku masak, apa ada. Habis rendang aku ni. Oh, dalam rendang ni cuma sikit. Dah gacau alam rendang ni. Angus pula. Apalah nak dimakan besok lebaran. Orang makan nyaman. Aku makan rendang angus. Sah, kau cari anak kau di sana. Oh. Mana cari sampai ke ujung kampung ni kau cari dia. Kau seret dia bawa balik sini.
1: Oh, Mangga.

0: Memang sedap. Ya, ya, mana
1: mancing ha, inilah, sini besok-besok
0: ni. Banyak aku dapat lah. Belum ha, lama benda aku ya,
2: tahu-tahu banyak upi ikan.
0: Itulah, tiap hari lewat, bolak-balik, bolak-balik.
2: Kau lewat ya, sini. Ada kau pancing. Mana nak dapat
0: sampai ikan.
3: Oh, Pangga.
2: Siapa tu? Siapa tu?
0: Eh, kita ni.
2: Apa mana manggil Salu itu?
0: Mana ge? Ponakan aku tu Aisyah.
2: Bolehlah kenalan ponakan lu.
1: Oh, ponakan.
3: Pangga.
0: Macam kau nak kenalan sama dia.
3: Pangga.
0: Kenapa?
3: Mak ngah, di rumah ngamuk-ngamuk.
0: Eh, apa pasal ngamuk-ngamuk?
3: Ranjang kan Pak Ngah disuruh jaga. Ngapain kan nangus? Astagfirullah di dapur. Ya Allah,
0: ya Allah. Aman. Nama aku mati gaman. Cepat.
1: Tahu dah aku.
0: Nih, kau awas kau ya. Memang kita tibiat kita nih. Gagal kita lah nih.
1: Cepat lah.

0: Anol. Tengok kan tepi, ada yang tepi ada.
1: Ada.
0: Ada yang halak
1: kita buat lelaki dengan buat dia pula.
0: Ha, itulah.
1: Kita tak tahu dia masak kandang, kita nak tuduh dia, ajak dia pula.
0: Anol, tapi cantik pula ponakan bini yang salur itu.
1: Ha, cantik pula eh. Kau?
0: Pilih lagi. Lanjut kau masih badan masih bujang.
1: Bukan masalah bujang, mau tak ada budak tu.
0: Mau tak mau. Aku rasa itu bisa diatur lah.
1: Yang tak bisa diatur ni salur ya, Paya.
0: Salur?
1: Bini ya.
0: Aku tak tahu. Itu lah salah satu.
1: Mak salur biasa belikan ya dia apa pinang ke, pujuk ya dia. Salur ini kawan kita ni. Susah.
0: Kenapa pula salur tu yang gampang?
1: Kau tahulah salur ini. Ada mau ya dia dekat kita ni. Tak ada, tinggalkanlah kita.
0: Jadi macam mana?
1: Setelah besok kita lebang, aku mau salur.
0: Cantik menang tu.
1: Kalian kita tengok tu. Ponak dia tu.
0: Jangan kita kau ya, aku ada bini.
1: Kau pun bawa lah bini, sama lah kita. Kau kawankan buat burak, kawankan
0: aku. Aku ngawankan kau tu. Bini aku nantilah. Kita pergi berdua lah.
1: Kau kan kena aku. Mana aku buat ni? Tak nyaman lah.
0: Sekali aja kita tengok tadi tu cerita rendang dia tadi. Yang dia nak
1: rendang angus tu. Aman kau loh.
0: Yelah, jadi besok. Besok habis sembahyang. Gini ya, habis sembahyang tu. Habis sembahyang apa? Sembahyang lebar. Kita langsung turun rumah salah ni.
1: Boleh.
0: Macam mana?
1: Boleh.
0: Ini kesempatan bagus ni. Pilih hari lagi habis lebaran
1: kan. Jodoh ni kan habis lebaran kan.
0: Cantik lah dia tu. Pokok dari orang sambas lah kau. Dah balik kita.
1: Dah lah yuk. Sore dah ni.
0: Besok habis bayang it.
1: Langsung kita pergi di rumah dia.
0: Adalah. Cukup lah. Ayu angpong banyak dah.
1: Banyak dah ikan ni. Dahlah.
0: Tapi tu yang dapat sahaja di mana?
1: Udahlah bawa lah. Siapa nak ambil ya?
0: Aku yang bawa ya.
1: Kau yang bawa.
0: Adalah. Jalan lagi tu yuk.
1: Ayah.

0: kita lebarkan tahun ini.
1: Tak terasa puasa mana sebulan selesai kah aku puasa.
2: Kau ada gak buang apa Nol?
0: Mana ada.
1: Alhamdulillah betul ya.
0: Entah apa pun bohong aku
2: full
0: ni puasa.
2: Full puasa tahun ini ya.
0: Full tahun ini puasa.
1: Alhamdulillah jaya pula aku dengan kau tu.
0: Aku jaya lah kau man. Kita ni kawan.
1: Itulah. Jadi macam mana ni rencana kita semalam tu gas kan?
0: Kau ni ayolah. Aku tu nak tengok ponak Wak Saloy.
1: Kau ni kalau gitu ayolah
0: kalian kita lah alasan jom, nak lebaran Wak Saloy.
1: Ayo
0: kita
1: pergi. Kawan dengan kau aku ni. Apa pun kau kawan dengan. Jangan soal mancing, soal jodoh kau pun kau kawan dengan.
0: Itu buat kawan.
1: Ayolah kita pergi.
0: Ayolah.

0: Assalamualaikum.
1: Wasaloy. Oh, asaloy.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya bawa lawal gini Pak? Aku dah ada tamu-tamu. Mak. Oh, Mak.
3: Apa ya? Tapi kaum sekali.
2: Tamu ke itu, Mak? Buka pintu dulu. Coba itu buka pintu.
3: Ya, ya, ya. Oh. Senol dengan Leman.
2: Kita upah berdua ni.
3: Dia berjalan ke
2: tamu
3: rumah kita.
2: Dari mana?
3: Macam tak ada tempat lain.
2: Dia dari siapa?
3: Lama ke tempat kita. Ya,
0: Malai banyak kali dosa sama kita. Ya. Minta maaf lah.
2: Duduk.
0: Tak turun ke dia tadi ni?
2: Kau tidur anak aku,
0: Man. La ilaha illallah.
2: Kau tengoklah aku dah pakai sarung masa ni, Man. Mata aku tengoklah masa tu. Jam berapa aku balik tadi, Man?
0: Balik dengan apa?
2: Itulah, budak-budak tu berseberang tu. Main mayam kabir. Tak bisa tidur aku, Man.
0: Oi, patutlah.
2: Redam. Tak bisa tidur aku lubatkan.
0: Mayam kabir, mayam yang di mana?
2: Itulah.
0: Yang mendem-dem tu.
4: Di mana kau nonton tu?
2: Di depan tu, ba. Depan situ tu,
0: okay, sepuluh yang mendem-dem yang dalam rumah kau tu.
2: Weh.
0: Macam meriam kahabit
2: kan tu. Tak ada kali, mana. Budak-budak tu main sampai subuh, ha. Pening kepala aku. Dengar kan, tak bisa tidur-tidur. Kali terbangun besok pagi. Ya Allah. Upah dah selesai orang solat. Man.
4: Dah biasa dah kau tu.
3: Senol, Leman, dah makan belum?
0: Inilah yang
3: main. Ya, sini lah. Ni ha, ketupat sama rendang hasil ngandai kita semalam. Makan ya, was kita tak makan.
4: Bukan kami ngandai.
0: Bukan ngandai.
4: Kami ni mancing.
0: Sabar lo. Ini apa ni? Apa pak item-item legam gini ni?
2: Rendang, Man. Rendang.
3: Rendang, bisa tengok tak? Rendang.
0: Oh, rendang. Cuma kami ni heran, baru ini ni rendang model rupa. Macam gini ni. Macam apa pula gini ni?
4: Macam mangus hitam legam biru gini.
0: Apa mak ni?
2: Man, kalau rendang tu putih bukan rendang, Man. Ini rendang kayu arang.
0: Oh, betul lah. Oh, ini harga
2: kita. Cuba lah, Man. Jangan kau tengok dulu bentuk warnanya, Man. Kau cuba dulu. Ini ketupatnya, Man. Ini rendangnya.
0: No.
2: Belum lagi. Udah dah aku ketawa-tawa kan. Cuba lalu, gimana rasanya?
0: Nyaman tu.
4: Nyaman pula tupat ni.
2: Nyaman?
4: Tapi rendang
3: nyaman, kita bilang nyaman.
2: Benar.
3: Cuma, yang hitam legam gitu, kita bilang nyaman. Kita tahu tak
0: masalah
3: hitam ni? Apa masalah jadi hitam?
4: Ada rasa pahit-pahit.
0: Ada rasa pahit-pahit pedang ni.
3: Pahit-pahit
4: Arabica kayak ni.
3: Mau tahu cerita tak? Kenapa jadi hitam legam jadi ni?
0: Apa bahaya begini ni?
3: Ini ni pandai. Mak. Biar ayah siapa yang
0: tu?
3: Masak.
0: Siapa tu?
3: Mulut manis. Siapa gila laki aku tersayang?
0: Udah, dia nawarkan masak.
3: Kata dia dulu bujang dia masak.
0: Tak
3: masak
0: sangka.
3: Lemang. Masak lontong.
0: Aku ni masak rupanya.
3: Masak rendang.
2: Udahlah, Mak.
3: Apa dia udah? Bukan biar
0: budak-budak
3: tahu.
0: Rupanya tak ada kat tempat kami kumpul ni lah, Kak. Rupanya rumah ni pun lah, Kak.
3: Ya, berjanji dah buat lemak.
2: Udahlah, Mak.
3: Dari puasa pertama sampai puasa 29. Tak ada lemak.
2: Nol, Man.
3: Ha, ini
2: cuba diam, Man. Kau ni kali ngomong, Man. Diam dulu. Kau makan dia rendang tu, kau makan dia ketupat tu ada kuit. Kau diam, tak usah banyak-banyak kau minta. Diam.
0: Bukan.
2: Udahlah masak rendang ni, Man. Tak usah nak kacau-kacau lagi lah.
0: Kami kan bertanya apa salahnya.
3: Ya, kami bertanya. Kenapa hitam legam? Rendang mesti cantik. Warnanya warna berun. Berun tu coklat.
0: Aromanya enak. Itu pada letakkan. Ini apa pak aromanya begini ni?
2: Rendang tahun 2025.
3: Udahlah, ya tak usah banyak anu, banyak lapis. Udah salah ke salah? Bukan udah lah, dia tahu.
2: Udahlah, Mak.
3: Tak bisa, tak bisa.
2: Ayah minta maaf, Mak. Udahlah.
3: Malam minta maaf.
2: Malam kan ayah dah minta maaf.
0: Emang udah minta maaf?
2: Udah salah.
3: Belum ada.
0: Ya Allah. Minta maaf.
3: Belum ada minta maaf. Oh, bangun tidur.
2: Tak ke semalam tu yang sama Aisyah?
3: Beda. Mana ada minta itu hari belum lebaran. Ini kan dah lebaran, tak ada minta maaf.
2: Ada minta maaf berseri.
3: Adalah, berseri lebaran minta maaf.
2: Man. Lol, kau makan.
0: Eh makanlah ni ha.
2: Baik, mai. Ada tamu ni mai.
3: Misi. Nah, sile bang, minum dulu bang ni.
2: Ni sile nol nol.
3: Maaf lahir batin abang.
0: Batin ya.
2: Minuman.
0: Sama lah ya.
3: Eh, buat pula saya nol ni. Apa? Pas kan nak tangan, lama pernah bersalam. Jangan nak macam-macam dengan anak-anakku ya.
4: Ada mak salu ya, aku pula
0: macam-macam. Dia tu terkesima tengok.
3: Terkesima ke, tapi janganlah bersalam lama benar. Macam nak bos upah jabatan aku
4: yang pinjam kabul. Cuma salam mak salu ya, apa salam
0: tu? Salam salam ya. Kalau cuma bersalam lama tak apa. Yang bahaya tu ngandil lama.
3: Aku tahu hijab kabul.
0: Yang bahaya tu ngandil lama sampai angus.
3: Oh iya, itu ngandil lama. Betul pula, kita balik lagi kan dah. Ngangus kan.
4: Salam lama mana ada angus-angus.
0: Salam lama tak ada angus tak ada.
2: Baru yang kena hujan dah panas lagi hari jam dia.
0: Ha ninggalkan anak lama itu angus. Ketung dia.
2: Nol. Kita berdua ni bisa agak gimana gitu ya. Dahlah. Wajarlah mak kalau dah senior tu tertengok-tengok Aisyah. Wajar biasa ya kan. Dia dulu macam aku jemput macam mana gak?
0: Bukannya bukan masalah Aisyah ni, masalah rendang tadi.
2: Masalah rendang. Apa kira kau bahas tinggal kau padu ya.
0: Dari tadi dah kami ni makanan ni rentam ni ha. Cuma kami
3: pahit kata dia rendang.
0: Pengen tahu bah rasa ni berlain daripada yang lain.
4: Apa pula rasa ni beda ni.
2: Kau ni datang ke rumah aku pagi-pagi gini tinggal makan banyak merepek.
3: Bukan merepek. Itu kan budak-budak ni nanya apa pasal jadi rendang tu warna hitam lagi. Bukan warna sesungguhnya.
0: Bukan apa masalah.
4: Banyak
0: habis ni. Lebah ni kan setahun sekali. Masak tak macam begini.
3: Masak katanya pandai masak bujang-bujang.
2: Pandai aku ni mah. Bapak mulut manis laga ya. Pandai masak. Kau dengar aku dulu. Man.
3: No.
2: Kita diam dulu.
4: Bukan makan rendang ni baru hari ni.
2: Kita diam dulu. Aku ni dulunya hobi masak. Pandai masak rendang. Orang tua aku waktu tinggal dengan orang tua aku macam
3: itu. Apa pula jadi angus rendang semalam?
2: Mana ndak angus? Aku masak rendang. Kayu habis. Aku cari kayu ketemu Leman sama si Senol.
3: Janganlah kamu budak-budak ayah yang salah. Mancing kalau budak-budak ndak ada itu mereka mancing. Ayah balik-balik ke tugas saya nak masak. Janji yang masak.
2: Ya, begitu kita balik mak di sapa kawan, dipanggil bentar. Tang tiba-tiba tu bah.
0: Tak
3: ada. Ayah suka ngadel. Pas aku jawab.
0: Kami ni tak tahu gak
4: mak? Tak tahu gak masa loy.
3: Kami ni
2: masih. Ya, ayah dah ngaku, ayah salah. Ayah dah salah tu dah. Kemarin dah ngaku, hari ni pun ayah ngaku dah ada salah. Udahlah mak, baik. Udahlah cukup ya. Aduh, ay. Tak tenang hati aku buat ini gagal rendang ni.
3: Banyak salah lemang, rendang, apa lagi nak cakap habis sini ni.
0: Itulah
4: kau. Ubah dulu.
3: Apa habis tu lapis kali salah ni
0: dah. Tak
2: ada luar. Udahlah, udahlah kita diam je lah. Bagus kita ada makan balik cepat. Pening kepala aku kita ni ya. Dahlah mak. Mak ni ngomel terus. Pusing kepala ayah.
4: Tak boleh ngusil loh. Ini
2: lemak
4: ni usil-usil kau mana.
2: Pusing kepala ayah ni. Gini lah mak. Ayah minta maaf, minta ampun. Ayah aku salah ni. Ayah aku salah. Ini perihal
4: ikan yang membuat malam angus tak ikan
2: perihal
4: yang pancing tu.
2: Janganlah kau angkut itu lagi. Ya Allah perihal ini ni mak perihal kendang ni. Udahlah ayah minta ayah salah ya. Maksud ayah tu betul nak
3: cuba
2: bantu
3: lah mak. Hidup tu jangan nak ngandai, jangan nak buat bini mengamuk, bini nak ngomel. Kata gak tak suka
2: salah
3: tengok bini belete hari baik buat bulan baik.
2: Salah
3: tapi asyik ngulang lagi. Dah minta maaf ngulang lagi. Merampot ayah tu semua.
2: Iya ya Allah.
3: Hari ni minta maaf, besok ngulang lagi.
2: Ulang
3: lagi.
0: Ayolah kalau gitu. Ayolah. Kami masaloi wasalah kami
2: dulu. Ayolah kita sempatkan gabus.
0: Ayolah. Asal saya sa.
2: Baik sikit dah. Baik.
3: Apa pula yang bawa
2: ponan?
3: Aku ni.
2: Tak masuk.
4: Kami nak lebaran, ngajak dia lebaran.
3: Masuk tak? Tak bisa.
2: Dah
0: sama. Ayolah kami turun
2: ya. Sudah cepat sikit.
0: Dah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pagi-pagi buat hal kita ni. Dalam mak ya. Apa tu? Ini kan hari baik. Ni, ayah kan dah aku salah.
3: Ayah ngaku salah.
2: Dengar dulu ayah ngomong.
3: Apa dia? Ada
2: potong-potong nanti tak nyambung. Ini ayah dah aku salah ni. Ayah lepas habis. Dah
3: ada. Tak mau.
2: Gini. Nanti ni mak. Iya, dengar lu aku lah ngomong. Ya Allah, bagus patah. Dah patah aku sambut terus. Bila nak selesai ngomong ayah ni? Hah? Ah, dengar dulu.
3: Apa ayah nak ngomong apa?
2: Ayah dah minta maaf. Maafkan dia. Kalau tak maaf ni, ah, parah kita ni. Jadi gini, habis lebaran ni, dengar ni, dia kecatat kau perlu. Dia rekam omongan ayah, dipidiokan omongan ayah ni. Habis lebaran ni, sebagai permintaan maaf ayah dengan mak ni, kena daging kandang kita ni hitam legam angus gara-gara ayah teledor ni masak kemarin. Ah, nanti habis lebaran kira-kira seminggu lah ya mak ya, kalau dah toko buka tu, ah, kita belanja. Mak beli apa?
3: Ayah ni ya, benar ke tak? Seribu mongana, satu pun tak bisa dipercaya.
2: Mak tahu tak kenapa tahun ini kita bisa rehab rumah, bisa cantikkan rumah? Sampai Aisyah ya, datang ke rumah. Ha, rumah 4.5 aku bagus.
3: Apa ayah masak rendang tak bagus?
2: Itu nama teledor, ha, mak.
3: Apa apa lemang pun ayah tak ada tepatkan
2: janji. Udahlah, ayah ni hari ni ada tu kita. Rendang tu dah tak nyaman, simpan dia. Perlu buang ya. Ayah sudah pesan rendang banyak, entah hari tak datang ni. Dah goput ayah datang nanti ni. Rendang ni masalah beres. Sebagai minta maaf ayah mak ni, nanti ni kita pergi ke toko emas. Mak nak beli emas, cari seorang model suka-suka mak, ayah bayarkan.
3: Alah ya, senangnya hati. Mabek batin ayah. Ya Allah, laki benar.
2: Buntat kasih intan payung. Masih ada depan pintu budak-budak ni, memang hampet menang jadi orang.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan, dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan, hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek nih terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dengan demikian, berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi, kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi, saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran. Hari ini Jumat 5 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
1: Radio Republik Indonesia Pontianak, program 4 FM 94.3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Abang? Sehat selalu? Alhamdulillah. Puji syukur kita aturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali mempertemukan jumpa kita untuk subuh yang berbahagia hari ini. Semoga Mbak Abang yang sudah siap dengan aktivitas yang siap dikerjakan Jumat berkah hari ini ya. Semoga rezekinya ngalir, besar kecil yang penting ada alirannya. Jangan berharap mengalir seperti banjir kalau enggak bisa berenang. Artinya berapapun yang rezeki yang dikasih, mudah-mudahan selalu berkah. Bersyukur ya Mbak Abang, rezeki tidak tergantung dengan yang diharapkan terlalu banyak, tapi sudah diatur oleh Yang Maha Pemberi Rezeki. Tinggal bagaimana cara kita menjemputnya dengan cara yang baik. Hindari dosa, karena dosa adalah salah satu penghambat rezeki. Itulah yang nanti akan dikaji dalam hikmah pagi, nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Wahyu Fitra di SPDI, kemuliaan bagi para pekerja dan pencari nafkah. Namun sebelumnya kita akan awali lebih dulu Mbak Abang dalam pengajian Al-Quran Surah An-Naba, baru kita dengarkan bersama hikmah pagi bersama Ustaz Wahyu. Setelah itu kita hadirkan syair syiar persembahan lagu-lagu bertajuk Islami hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari studio, selamat mendengarkan.
2: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ.
4: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
3: عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ.
4: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
3: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
4: Yang dalam hal itu, mereka berselisih.
3: Kalla sayalamun.
4: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
3: Thumma kalla sayalamun.
4: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
3: Alam naj'alil arda mihada.
4: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
3: Wal jibala awtada.
4: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
3: Wa khalaqnakum azwaja.
4: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
3: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا.
4: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
3: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
4: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
3: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
4: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
3: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا.
4: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
3: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
4: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
3: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا.
4: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
3: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
4: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
3: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا
4: dan kebun-kebun yang rindang.
3: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا
4: sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
3: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا
4: yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
3: Inna jahannam kanat mirsada.
4: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
3: Littaghina ma'aba.
4: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
3: لابثين فيها أحقابا
4: mereka tinggal di sana dalam masa yang lama
3: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
4: mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman
3: إلا حميما ورساقا
4: selain air yang mendidih dan nanah
3: جزاء وفاقا
4: sebagai pembalasan yang setimpal
3: إنهم كانوا لا يرجون حسابا
4: sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan
3: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا
4: dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami
3: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا
4: dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia
3: فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا
4: maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
3: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا
4: sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
3: حدائق وأعنابا
4: yaitu kebun-kebun dan buah anggur
3: وكواعب أترابا
4: dan gadis-gadis montok yang sebaya
3: وكأسا دهاقا
4: dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman
3: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
4: di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta
3: جزاء من ربك عطاء حسابا
4: sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal soleh, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih bisa menyimak acara yang sangat kita sayangi ini, yaitu Hikmah Pagi dari Pro 4 FM. Dan mari mengawali di setiap aktivitas kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, kehariban kepada baginda Nabi yang agung, baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliau, karena dakwah beliau, sehingga kita bisa merasakan manisnya iman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini tema yang akan saya angkat yaitu tentang kemuliaan bagi para pekerja dan pencari nafkah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, Islam adalah agama yang sangat memuliakan kerja keras dan usaha mencari nafkah yang halal. Di dalam pandangan Islam, bekerja itu bukan hanya sekedar aktivitas duniawi, melainkan juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surah At-Taubah, yang mana kata Allah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu." Begitu juga rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Maka dari ayat, ya, arti daripada ayat yang disebutkan ini, bekerja itu adalah bagian dari tanggung jawab manusia. Setiap usaha yang dilakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bekerja itu bukan hanya sekedar aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap langkah usaha yang dilakukan, baik itu kecil maupun besar, akan tersimpan nilai ibadah jika dilandasi niat yang baik. Tidak ada jerih payah yang sia-sia, karena setiap usaha akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keadilan. Makanya hadirin dirahmati Allah, pendengar dimanapun Anda berada, oleh karena itu kita bekerja dengan sungguh-sungguh, haruslah jujur dan penuh dengan tanggung jawab. Bukan hanya mendatangkan hasil di dunia, tetapi juga menjadi bekal kita berharga di akhirat. Para pendengar dirahmati Allah, di dalam ajaran agama Islam, agama kita, setiap amaliah yang baik akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan itu, tidak hanya ibadah yang bersifat ritual seperti salat dan puasa, tetapi juga aktivitas sehari-hari yang diniatkan karena Allah, termasuklah bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Mencari rezeki yang halal itu Untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak adalah bagian dari tanggung jawab yang mulia. Ketika dilakukan dengan niat ibadah, maka kerja keras tersebut berubah menjadi amal soleh yang bernilai pahala. Bahkan setiap rupiah yang diberikan kepada keluarga dapat menjadi sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, apa kata Rasulullah? Ma anfaqta ala ahlika fa huwa laka shadaqah. Apa saja yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Maka para pendengar dirahmati Allah, seorang muslim tidak perlu memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Selama dilakukan dengan cara yang halal dan niat yang ikhlas, maka bekerja mencari nafkah bukan hanya mendatangkan manfaat dunia, tetapi juga menjadi jalan meraih pahala dan keberkahan di akhirat. Mencari nafkah yang halal merupakan kewajiban, terutama bagi seorang kepala keluarga. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, apa kata Rasulullah? Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Rasulullah mengatakan itu dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, seseorang yang mencari nafkah untuk keluarganya termasuk di jalan Allah, hadis riwayat Tabrani. Maka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan hanya kewajiban, tetapi juga bernilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendengar dirahmati Allah, hendaknya setiap muslim ini meluruskan niat dalam bekerja, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia, akan tetapi juga untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang benar, lelah menjadi berkah dan penghasilan menjadi jalan menuju pahala. Nabi Daud alaihissalam adalah sosok teladan yang menunjukkan kemuliaan bekerja dengan tangannya sendiri. Meskipun beliau seorang nabi dan juga raja, beliau tidak bergantung kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Beliau memilih untuk bekerja dan makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Bekerja itu adalah sesuatu yang mulia, bukanlah hina. Bahkan seorang nabi yang mulia pun tetap berusaha dengan tangannya sendiri. Maka tidak sepantasnya seseorang merasa rendah ketika bekerja keras. Selama itu dilakukan dengan cara yang halal, justru disitulah letak kehormatan dan keberkahan hidup. Orang yang bersusah payah mencari nafkah halal sepanjang hari dengan niat menunaikan tanggung jawab dan mencari ridho Allah tidak hanya mendapatkan rezeki untuk kehidupannya, tetapi juga limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap rasa lelah, panas dan letih yang ia rasakan menjadi saksi kesungguhan usahanya di jalan yang benar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah nasihat singkat yang dapat disampaikan. Jadi kita jangan pernah merasa rendah dengan pekerjaan yang halal. Hindarilah segala bentuk kecurangan dan kezoliman dan niatkan bekerja sebagai ibadah kepada Allah. Semoga Allah memberkahi pekerjaan kita, melapangkan rezeki kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Afwan minkum, sekian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Serta menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat. Seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Indahnya takhaful. Apa itu? Artinya melupakan kesalahan saudara kita dan tidak mengingat-ingatnya. Ia adalah akhlak yang mulia. Ibnu Zawzi rahimahullah berkata, melupakan kesalahan orang lain adalah sifat orang-orang mulia, karena manusia tidak ada yang lepas dari kesalahan dan dosa. Apabila seseorang selalu memperhatikan tiap kesalahan orang lain, maka ia akan lelah, membuat orang lain lelah. Orang yang berakal dan cerdas adalah orang yang tidak menghitung-hitung kesalahan saudaranya, tetangganya, temannya, dan keluarganya. Oleh karena itu, Imam Ahmad rahimahullah berkata, 9/10 akhlak yang baik adalah pada taghaful. Pesan Ustaz Badrussalam, Hafizahullah, Allahu'alam bisawab.

Sahabat rahimakumullah, laksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab.

nikmat Allah, apapun bentuk karunia Allah kepada hambanya, tak lain adalah agar seorang hamba bisa beribadah dengan baik, meskipun dengan berbagai macam cara. Dan tujuan akhir dari semuanya adalah mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

kompetisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Bambang, kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kota Pontianak berkaitan dengan penyertaan modal, terutama pada perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa. Dua raperda yang diharmonisasi adalah raperda tentang perubahan ke-6 atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal pada perusahaan daerah air minum Tirta Katulistiwa, serta raperda tentang penyertaan modal pemerintah Kota Pontianak pada Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak. Adapun rapat dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kota Pontianak, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Inspektorat Provinsi, Perumda Tirta Katulistiwa, serta tim kerja pengharmonisasian Kanwil Kemenkum Kalbar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalbar, Joni Pesta Simamora, membuka sekaligus menegaskan pentingnya proses harmonisasi ini sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kualitas produk hukum daerah. Ia pun mengapresiasi inisiatif pemerintah Kota Pontianak yang proaktif mengajukan permohonan harmonisasi guna memastikan produk hukum daerah selaras dengan regulasi yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar mengembalikan kedua raperda kepada pemrakarsa untuk diperbaiki sesuai hasil rapat sebelum diterbitkannya surat selesai harmonisasi secara resmi. Langkah ini kembali mempertegas peran strategis Kanwil Kemenkum Kalbar sebagai garda terdepan dalam pengawalan kualitas regulasi daerah di Kalimantan Barat demi terwujudnya produk hukum yang berkualitas dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Sekian Pontianak punya berita.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
3: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
3: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
3: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
3: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan ya ke bang?
3: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut dia.
3: Janganlah.
0: Apa pula?
3: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi betul-betul.
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
0: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
3: Ngapa pak sayur ni tawar

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendu gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus boh, ame lupa.

pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Prodangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Prodangdut, dandut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dandut jangan absen ya Bu Abang.

dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Semangat pagi, pagi, dahsyat pagi. Assalamualaikum dan semangat pagi untuk abang-abang semuanya yang baru bergabung bersama Mbak Opin belum ketinggalan. Bagaimana Mbak Abang dengan pilihan lagu-lagu yang Mbak Opin coba temani Mbak Abang ya, yang sibuk dengan aktivitas paginya. Ah, buka pintu, kaki kanan keluar, kaki kiri masih nyangkut di dalam. Ah, kan masih apa gitu ya? Aduh, yang lupa ya. Ah, maka dari itu siapkan jauh-jauh hari. Jadi, ah, kalau udah mendesak, waktu udah mepet, mana tahu ya, Mbak Abang niat tadi bangun jam 5, Mbak Opi tahu-tahu 6:30. Ah, mana tahu. Tapi barang-barang udah disiapkan sejak malam ke, ya kan? Ah, jadi misalnya ada kegiatan apa, hal-hal mendesak apapun udah siap, tinggal berangkut. Ah, jadikan satu, jangan kocak-kacir. Yang sana sebelah kanan, celana sebelah kiri, kos kaki atas, baju blazer bawah, sepatu baru lah, ngejar sana kejar sini kejar-kejaran, akhirnya tak disiplin. Macam mana kita nak belajar konsisten Bu Abang ya? Itu intinya, bangun lebih awal tu lah bisa kejar semua yang biasa tak pernah kita pikiran untuk mengerjakannya. Tahu-tahu bangun awal tuh ada aja yang dikerjakan Bu Abang ya. Kayalah, mudah-mudahan Bu Abang tetap semangat. Hari Jumat ini Bu Abang tidak terasa sudah hari kelima bulan ke-6 Juni 2026, masih di bulan Dzulhijjah ya, 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Bu Abang tetap semangat mengawali semuanya. Apa rencana-rencana Bu Abang begitu banyak. Mudah-mudahan satu beres. Jangan terlalu banyak, satu pun tak ada yang beres. Rencana yang Mbak Opin, apa namanya, angan-angan ya. Oh, itulah. Tapi biasa apa ya, angan-angan kalau enggak dilunaskan, enggak dituntaskan tuh kayak masih ada yang terganjil di hati gitu Mbak Abang kan. Nah, itulah makanya pelan-pelan. Tahu-tahu berhasil. Senang rasanya Mbak Abang ya, kok ada hasilnya. Tengoklah, Mbak Pit dah mandi, pakailah bibir merah. Merah, merekah, merona. Ini Jumat, semakin berkah. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, ya enggak? Amin, banyak doa dan usaha. Seiring sejalan, doa yang Mbak Pit dalam masjid tak ada kuah-kuahan, tak ada usaha, tak ada bisa. Usaha terus tapi tak ada berdoa minta kepada sang pemberi rezeki, tak ada tak bisa.

0: bisa jadi seiring sejalan, seia sekata, senada seirama, seperjuangan gitu Bu Abang ya, biar imbang. Bagi yang udah semangat untuk bersekolah, bagi yang udah semangat untuk ke sawah, semoga hari Jumat ini penuh berkah, perbanyak taat dan ibadah. Setuju Bu Abang. Kerja juga ibadah. Tadi pagi dengarnya di program Hikmah Pagi, ala Ustaz kita, Ustaz Wahyu, nyampaikan apapun pemberi nafkah, pencari nafkah, semuanya, pengais rezeki, apapun profesinya, jadikan ibadah. Yang penting sungguh-sungguh apapun profesinya, ya enggak mau abang. Kalau udah menekun nih, tekunlah di situ, ya kan? Tapi janganlah main-main. Jadikan semuanya ibadah, ibadah, ibadah. Jadi kayak yang ringan gitu mau abangnya. Tapi kok jadikan semuanya beban, beban berat. Makasih teman-teman Bok Pit yang dampingi operator kita hari ini, ada Bang Yunata sama Bang Edo. Makasih udah nyiapkan segala-galanya. Segala-galanya. Itulah tim, kerja tim Bu Abangnya. Sama mungkin Bu Abang juga di rumah juga bisa kerja tim. Asal dibagi-bagi tadi. Si kakak buka pintu, si adik buka jendela, si bapak cari rezeki, emak masak. Satu tim kan solid. Eits, udah tepat pukul 7 Mbak Abang. Saatnya yuk kita ke informasi terkini. Ada info baru apa? Pontianak punya berita.
1: Pontianak punya berita.

0: Wabang Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat sekaligus Ketua Satgas Halal Kalbar Mir'at mengatakan kegiatan sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO 2020 menjadi bagian dari upaya memperkuat percepatan sertifikasi halal di Kalimantan Barat. Mi'rat menyebut masih banyak masyarakat yang belum memahami istilah WHO dalam kegiatan tersebut karena dikaitkan dengan Organisasi Kesehatan Dunia. Menurutnya WHO itu dimaksud dalam kegiatan tersebut merupakan singkatan dari wajib halal Oktober. Hingga saat ini Kalimantan Barat belum memiliki badan penyelenggara jaminan produk halal atau BPJPH sehingga pelaksanaan kegiatan halal masih menjadi tugas bidang urusan agama Islam Kanwil Kemenak Kalbar. Meski demikian, pegawai BPJPH sebenarnya sudah tersedia dan tersebar di sejumlah kabupaten kota di Kalbar termasuk di lingkungan Kanwil Kemenak Kalbar dan Kota Pontianak. Dalam waktu dekat berharap jangan terlalu lama BPJPH dapat segera terbentuk di Kalimantan Barat mengingat dukungan pembentukan lembaga tersebut juga telah diberikan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Dengan adanya sertifikat halal, pelaku usaha diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dijual sehingga berdampak pada peningkatan penjualan dan pendapatan usaha. Selain itu, masyarakat akan merasa lebih aman, nyaman saat membeli makanan atau produk yang telah memiliki sertifikat halal. Sekian Pontianak punya berita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi.